0: statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk aliran listrik kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau gegar otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: kakak-kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia

rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38 dan setengah hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25 ribu liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk. Tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6 sampai 12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

0: Loh, loh, loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: pondok berondo yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras

Dengan kebanggaan Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara dengan tema peran sekolah rakyat dalam pemberitaan pendidikan di bumi Paguntaka bersama host kami Setiadi Al-Aziz. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Setia Dialasis dan kerabat kerja yang bertugas. Dan pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini berkaitan dengan peran sekolah rakyat dalam pemerataan pendidikan di bumi Paguntaka. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah ada tiga narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Tarakan. Saya perkenalkan, yang pertama ada Kepala Bidang Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar di Disdik Kota Tarakan, Bapak Edi Pujianto. Selamat pagi nih, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tentunya nih, Bang, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Doa semua. Iya. Yang kedua ada pemerhati pendidikan kita yang sudah tidak asing di telinga pendengar, Bapak Boni Pontus. Selamat pagi, Pak Boni.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Pak Boni, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, lama enggak berjumpa nih, Pak Boni. Yang terakhir ada Kepala Sekolah Rakyat Kota Tarakan, ada Ibu Marisa Aulia. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Bapak.
0: Iya, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti biasa, Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di line telepon 0821-5320-9845, Anda dapat memberikan tanggapan, masukan, ataupun komentarnya terkait topik kita pada pagi hari ini. Atau bagi Anda yang menyaksikan secara langsung melalui channel YouTube RRI Tarakan Official, langsung saja memberikan komen di kolom komentar yang telah tersedia. Nanti kita akan bacakan dan akan kita bahas bersama para narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali dialog kita pada pagi hari ini, saya langsung ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Ke Bang Hedi, mungkin bisa memberikan gambaran berjalannya sekolah rakyat di Kota Tarakan sejauh ini seperti apa, ini menjadi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat kita. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Tentunya selamat pagi ya buat semua pendengar setia RRI dimanapun Anda berada.
1: Pak Boni, Bu Marisa, dan teman-teman semuanya ya, terutama wabil khusus nih masih Bang Yadi nih. Jadi memang menarik kita membahas tentang SR ini ya. Satu sisi ini sebuah apa ya, program hasil cepat yang diprogramkan dari pemerintah, terutama Pak Presiden Prabowo di seluruh Indonesia ya. Bahwasannya untuk meng-cover, jadi meningkatkan angka partisipasi sekolah dari berbagai unsur, ini dibuatlah sebuah sekolah yang akan mengakomodir dari teman-teman kita, keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang masuk desil 1, desil 2. Nah, ini supaya pendidikannya terjamin. Nah, sebagaimana kita pahami kan bahwa negara ini kan berkewajiban ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu tujuan kita. Nah, olehnya itu, kalau dalam konteks bumi Paguntaka, Kota Tarakan tercinta, memang sudah hampir setahun ini ya, lebih tepatnya 8 bulan Bu Marisa ya, itu sudah berdiri SR. Nah, ini tentunya sangat berperan dalam konteks Tarakan mengurangi angka tidak sekolah. Jadi ATS kita ini, data yang ada memang masih lumayan tinggi ya, kita ada 2816 data terakhir kita. Ini yang tercatat ya, baik itu yang anak-anak DO, kemudian lulus tapi tidak melanjutkan, maupun sampai yang belum bersekolah. Ini totalnya ada 2816. Nah, ini dengan adanya SR, terus terang sangat ya membantu kita dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Karena tadi satu sisi dia akan mengurangi ATS gitu. Nah, ini PR kita bersama masih ada sekian tadi. Dalam konteks ini juga, kami di Dinas Pendidikan memang sejak awal perintisan pendirian sekolah rakyat ini sangat ini ya, sangat istilahnya itu terbuka dan membantu ya, karena kita kan sama-sama terbantukan dengan adanya keberadaan SR ini. Jadi informasi yang masuk memang kita sangat partisipatif dalam sosialisasi ya, terutama penjaringan kemarin intensif teman-teman melalui kelurahan, melalui kecamatan, itu sama-sama bergerak untuk rekrut daripada peserta didik. Kemudian kita juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kita akan melibatkan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan yang diikuti para sekolah ya. Jangankan yang SR gitu ya, yang swasta aja kita libatkan gitu ya. Tapi ini SR kan di bawah juga pemerintah, walaupun itu nomenklaturnya Kementerian Sosial gitu. Kemudian kita juga dari awal membantu penugasan guru. Nah, kayak Bu Marisa ini kan dulu aktif di SMP 2, kemudian sebelumnya di SD. Nah, ini ada rekruting, kita dari Dinas Pendidikan mengajukan ya, ada 8 nama ketika itu untuk diseleksi. Nah, alhamdulillah beliau yang terpilih. Nah, ini juga termasuk dari tenaga pendidikan yang lain. Misalnya tenaga admin itu Pak Wali Kota menugaskan ya anggota atau tenaga kependidikan untuk diperbantukan di sekolah rakyat ini. Jadi sinergisme kemudian kolaborasi yang ada selama ini sangat bagus. Nah, mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai di masa yang akan datang. Tentunya sekali lagi keberadaan SR ini sangat membantu kita dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Saya kira demikian, Mas.
0: Oke. Kalau Disdik menilai sendiri, SR yang telah berjalan di Kota Tarakan sudah ideal atau efektif atau masih banyak catatan-catatan khusus ini?
1: Ya, ini menarik nih. Ya, karena kan ini kan by proses ya. Ya, kita sama-sama paham bahwa untuk sementara for a while gitu ya. Ya. Itu sekolah rakyat ini kan ditempatkan di KLK ya, gedung KLK, KLK ya. Yang kemarin sempat dipoles-poles sama PU ya, demikian supaya yang minimal bisa untuk pelayanan pendidikan anak-anak kita lah yang ini yang masuk dalam peserta didik di SR ini. Nah, sementara sambil berjalan ini pemerintah kan sedang menyiapkan nih, teman-teman PU sedang menyiapkan bangunan permanen yang memang dibiayai dari APBN di lokasi pusat pemerintahan yang baru di sekitar Juwata Permai Juwata Laut itu di kawasan siap bangun ya, Kasiba. Nah, ini kan progres sudah berjalan nih, informasinya kan sudah lebih dari 40-50% kalau tidak salah, lokal-lokal dan fasilitas-fasilitas yang terbangun. Nah, artinya kalau secara fisik ya itulah progresnya, tapi kalau secara kurikulum, secara proses pembelajaran ini luar biasa. Apalagi ini kan yang direkrut anak-anak muda yang dari Kementerian Sosial, Bu ya. Jadi ini kan memang sudah melalui seleksi, pembinaan dan peningkatan kapasitas yang memadai. Bahkan kemarin terakhir itu di lomba lomba cerdas cermat museum ya, diselenggarakan teman-teman yang ikut sertakan peserta kita, peserta didik kita di level SMP sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah negeri maupun swasta itu. Ternyata pemain baru yang cukup ya
0: berhitungkan.
1: Jadi konteksnya memang semua finalis kemarin sekolah baru Pak, yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu bukan langganan juara atau apa. Tapi di tahun ini termasuk sekolah rakyat ini luar biasa. Kalau saya bilang nomor 3 atau nomor 2 ya? Nomor 3 ya, Masya Allah. Jadi menyisihkan sekian puluh ya peserta yang sudah langganan juara di tahun-tahun sebelumnya ya. Ini kan salah satu bentuk, salah satu ya di antara tolok ukur bahwa pembelajaran atau kegiatan yang ada di SR sudah lumayan lah memadai.
0: Nanti
1: belum
0: gitu ya.
1: Belum kita lihat nanti hasil TKA-nya nih. Hari ini pengumuman kan. Nanti bisa diakses, kita lihat kalau yang sudah kelas 3 kayaknya belum ada ya. Belum ada yang kelas apa 9 dan kelas 6 ya. Kalau enggak salah SR ini ada di paling tinggi jenjangnya kelas 4 dengan kelas 8 ya. Jadi mungkin kalau dari prestasi yang terkait dengan tes potensi kemampuan akademik secara nasional itu belum, tapi mungkin kita nanti akan lihat dari nanti Bu Marisa bisa melaporkan lah hasil-hasil mereka bagaimana nanti seperti itu.
0: Oke. Apakah sekolah rakyat ini, Bang Edi, seluruh pembiayaan baik infrastruktur maupun berjalannya sekolah rakyat ini ditanggung oleh pusat atau ada dari daerah gitu?
1: Ya, nanti mungkin daerah bisa dilengkapi Bu Marisa ya. Setahu kami memang secara nomenklatur memang ini di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, jadi pembiayaan, penganggaran itu mungkin dari situ gitu. Nah, kalau yang kita tahu kan memang ada tiga ya. Sekolah unggulan, sekolah yang masuk program hasil cepat yang digulirkan pemerintah pusat itu ada namanya Sekolah Unggul Garuda itu di level SMA ya. Di level SMA itu ada di provinsi hanya berapa 4 kalau tidak salah, termasuk salah satunya di Kaltara, itu di bawah Kemenristek Kemendikti Saintek ya Saintek lah. Itu Kemenristek Kemendikti Saintek Tek, itu yang mengelola nanti sekolah unggul Garuda. Kemudian ada sekolah rakyat ini yang di bawah Kementerian Sosial. Dan satu lagi yang sedang dirintis sekarang juga yaitu adalah sekolah nasional terintegrasi. Itu juga di level SD, SMP, dan SMA. Itu di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Nah, ini nanti sekarang lagi intensif nih pembahasan penyiapan lahan dan sebagainya. Bahkan ini wacananya mulai tahun ajaran ini sudah mulai mau seleksi atau sistem penerimaan murid barunya sudah diadakan gitu. Nah, ini nanti sedang bergulir gitu.
0: Terima kasih. Baik, sebelum kita bahas secara teknis nih ke Bu Marisa, saya ke Pak Boni dulu. Pak Boni, kalau melihat sekolah rakyat ini, pengamatan Pak Boni, apakah model sekolah rakyat ini lebih efektif menjangkau anak-anak putus sekolah di daerah atau jadi saingan jadinya dengan sekolah-sekolah negeri gitu? Bagaimana ini?
2: Ya, terima kasih dari para pemirsa terus khususnya yang ada di Kota Tarakan atau dimanapun Anda bisa mendengar bahwa pemerataan atau pengentasan ya, khususnya bidang pendidikan ini merupakan sebagai implementasi daripada pewujudan undang-undang ya, sebagaimana disampaikan oleh Mas Edi tadi. Yang jelas satu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara. Kemudian di pasal 31 ayat 1 dan 2 pun juga bahwa negara berkewajiban untuk membiayai, kemudian negara berhak juga untuk menyediakan tempat pendidikan yang baik. Nah, oleh sebab itu, kalaupun kita mendengar kata-kata nomenklatur sekolah rakyat, ini ingat mungkin zaman-zaman neneknya Mas Edi lah dulu kan. Mama saya pakai sekolah-sekolah rakyat, ya, sekolah rakyat. Tapi karena ketidak konsisten dan ketidakmampuan kita untuk mengelola negara ini, bahasanya seperti itu. Kenapa? Usia kemerdekaan kita sudah 80-81 tahun merdeka. Di satu sisi kita masih berbicara hal-hal yang bersifat ya masalah-masalah yang kecil ya, yang bahasanya remeh temeh begitu, bagi pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Ini hal-hal yang mendasar yang masih baru mengentaskan berkaitan dengan pendidikan. Saya kira pendekatan atau program yang bahkan itu kebijakan daripada Presiden Prabowo sekarang ini adalah sebenarnya memang adalah untuk mengentaskan berkaitan dengan kemiskinan. Jadi dengan pendidikan yang merata tadi ini, retas pendidikannya itu bisa dipotong lebih cepat. Tapi kalau kemarin amanat konstitusi itu bisa dilaksanakan, bahwa kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan, bahwa masyarakat diberikan fasilitas, kemudian negara membiayai pendidikan, kemudian itu diamanatkan juga di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bahkan di situ diamanatkan 20% APBD, APBN, tidak termasuk gaji. Tetapi dalam pelaksanaannya jauh antara panggang dengan apinya. Sehingga oleh sebab itu angka putus sekolah, angka tidak melanjutkan pendidikan itu sangat memprihatinkan kita, terutama pendidikan dasar. Masih ada kalau di secara nasional saya lihat angkanya masih besar. Meskinya itu ya, masih 97% yang mendapatkan pendidikan partisipasi murni. Artinya adalah ada kurang lebih 3% anak usia wajib sekolah 7-12 tahun itu tidak bersekolah, itu hilang gitu. Bahkan kalau di SMP lebih besar lagi, 81. Berarti tinggal ada 19% yang tidak bersekolah. Kalau STLTA lebih parah lagi, sekitar 70%. Artinya ada 30% orang, anak yang wajib sekolah usia 15-18 tahun itu tidak bersekolah. Ini bekalan menjadi masalah pembangunan di Indonesia. Di satu sisi kita menginginkan Indonesia lepas landas, di satu sisi kita ingin Indonesia emas, jauh harapan masih. Oleh sebab itu Prabowo potong untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Nomenklaturnya sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini ada sekolah yang diberi difasilitas oleh negara dengan berkaitan dengan masalah keuangan, dengan masalah macam-macam semua, bebas. Bahkan dulu ada yang berpendapat, kenapa tidak susah-susah kita membuat satu lembaga institusi baru yang biayanya lebih besar? Lempar saja ke pondok-pondok pesantren, selesai itu urusannya. Kenapa? Di sana anak diasramakan. Ya. Kemudian di sana juga anak makan, minum, tidur semua disiapkan. Sehingga tidak menambah institusi, tidak menambah lembaga. Tapi kalau pendidikan formal negara, baik sekolah maupun madrasah, itu tuntas. Nah, Mas Ferdi, Mas Ferdi, kenapa tidak tuntasnya ini? Sering kita waktu pertemuan, karena saya di pendidikan itu ada 16 tahunan di pendidikan, okay. Ya, itu sering disampaikan di kementerian, tolong tentang wajib belajar itu diikuti sanksi. Yeah. Nah, diikuti sanksi. Ternyata jawaban dari kementerian bahwa kita belum siap dengan anggaran terutama. Kenapa? Ya kita 20% dari 3.700 triliun itu pun anggaran pendidikan tidak lebih sekitar 500-an atau kurang lebih segini, sekitar 400 triliun itu ada dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Selebihnya itu nanti dikelola oleh pendidikan-pendidikan kedinasan, kemudian pendidikan baik di kementerian, di lembaga, kemudian pusat termasuk perguruan tinggi. Nah, inilah penyebabnya saya katakan tadi kita tidak tuntas, kemudian memang kita tidak apa namanya ya, kurang komitmen pendidikan terutama terhadap pendidikan, baik komitmen dari politiknya, komitmen masyarakatnya, sehingga kita ya begini-begini saja, ya. Bahkan angka kita sekarang kan 69. Sebenarnya ada pendataan. Jadi kalau di kabupaten kota walaupun jumlahnya ada 161 dari 500 sekian kabupaten kota di Indonesia atau 34 provinsi, itu banyak daerah-daerah yang tidak menerima. Kenapa? Semakin banyak SR-nya itu mencoret wajah pemerintah daerah. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah urusan wajib pemerintah daerah. Ya. Bahkan pengalaman saya sering ketemu dengan teman-teman waktu di kementerian di Jakarta, itu ditanyai dalam 10 tahun itu berapa daerah yang membangun sekolah SD. Ya. Kemudian SMP dan seterusnya. Boleh dikatakan bahkan ada yang tak bangun dalam waktu 10 tahun. Sedangkan pertumbuhan atau angka kelahiran kita itu mainnya antara 1,38 atau 2% per tahun. Artinya setiap tahun kita harus menambah kursi antara ya dalam antara 2%. Ini tidak ada. Bahkan mau kita tutup lagi. Ya. Ini adalah lebih saya pikir ini adalah apa kalau kita melihat data-data empirik yang ada, terutama data dari BPS. Ya, itu angkanya sangat memprihatinkan. Ya. Bahkan kemarin saya membaca lagi ada berita dari Bardio, apa nama berita Brinio atau warna Brinio itu bahwa angka sekolah yang tidak sekolah kita itu Pak Mas Yadi itu ada 4.000-an saya lihat itu ada 4.000. Berarti banyaknya anak-anak kita sekolah, anak-anak yang wajib sekolah tidak bersekolah. Penyebabnya cuma dua. Satu adalah kemiskinan. Kemudian yang kedua kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Ya, tentang pendidikan itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa kebijakan nasional bidang pendidikan sebenarnya dengan tiga ranah. Pertama berkaitan dengan akses, kemudian mutu, kemudian tata kelola. Tapi ketiga-tiganya ini jadi masalah semua. Contoh misalnya guru. Adakah lembaga pendidikan yang sekarang kredibel untuk melahirkan guru yang profesional? Tidak ada. Yang profesional itu contoh misalnya seorang dokter, maka sekolahnya dokter. Bilang pertanian, sekolahnya pertanian, hukum, dan seterusnya, yang profesi-profesi. Kalau pendidikan, Mas Edi, wah, berhamburan semua serba bisa. Cuma bisa hancur, bisa rusak lah. Banyak. Saya kira demikian, Pak.
0: Ya, tapi artinya model sekolah rakyat ini efektif ya untuk memutus mata rantai tingginya tingkat putus sekolah gitu ya?
2: Bisa, paling tidak membantu ya. Tapi jangan lepas, karena ini memang adalah kewajiban negara kan. Cuma jangan sampai tumpang tindih. Seharusnya semakin tahun itu semakin kecil. Tapi kewajiban negara terhadap pendidikan tadi dilaksanakan. Terutama aksesnya. Ya, SD itu harus ditambah. Kemudian SMP, MTs dan seterusnya itu ditambah. Kemudian masalah keuangannya juga begitu. Kemudian yang terakhirnya adalah memang tata kelola, tapi terutama masih berkaitan dengan guru. Guru ini harus ada lembaganya yang cetak. Tidak bisa. Coba Mas perhatikan bahwa anak-anak yang mau sekolah kedokteran di semester 1 itu dia sudah tahu bahwa besok dia jadi dokter, perawat, bidan dan semuanya tenaga-tenaga profesi itu begitu. Seperti saya waktu saya kuliah di Padang misalnya, di semester 1 itu sudah sering disampaikan tugas saya ini, tugas guru ini begini-begini. Ah, itu tidak mungkin dalam waktu secepat, waktu dalam berapa SKS kurang lebih sekitar 40-an SKS bisa menghasilkan guru yang profesional jauh dari. Saya pikir ini, tapi paling tidak tadi pemerataan, bisakah pemerataan SR ini dapat membantu pemerataan pendidikan? Tentu iya, ya tentu iya. Tapi angkanya jangan terlalu besar. Karena kalau besar itu sama dengan memukul wajah kita sendiri. Kenapa? Karena kewajiban pemerintah itu adalah untuk menyelenggarakan pendidikan, tentu pendidikan formal, ya. Nah kalau itu makin besar, berarti angka anak-anak yang putus sekolah, angka putus sekolahnya itu semakin banyak. Berarti penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh negara itu tidak berhasil. Saya pikir demikian ya.
0: Oke. Baik, saya ke Bu Marisa. Bu Marisa mungkin bisa diceritakan profil lah siswa yang sekarang bersekolah di sekolah rakyat ini berlatar belakang dari mana semuanya? Ini juga ingin diketahui apakah benar-benar dari masyarakat miskin atau bagaimana? Silakan.
3: Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini informasi juga untuk semua bahwa sekolah rakyat ini memang sekolah yang dibangun berdasarkan impres ya, impres 8/2025 dari Pak Presiden yang memang tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi di sini ada kata kemiskinan ekstrim dan kemiskinan ya, Pak. Nah, itu yang jadi profil murid kita. Berada di tingkat miskin ekstrim dan miskin. Jika kita mau lihat secara data, itu adanya di detesen, di desil 1 dan 2. Jadi memang untuk masuk ke SR itu syarat utamanya anak itu memang harus berada di desil 1 dan desil 2. Ya. Itu dulu, Pak. Jadi kita tidak apa ya dalam rangka anak putus sekolah langsung masuk SR, tidak, tapi dia harus memang berada di di desil 1 dan 2 dulu. Jika dia tidak di situ berarti dia bukan bagian dari SR. Mungkin bisa difasilitasi dengan pendidikan lainnya, tapi untuk yang desil 1 2 itu wilayahnya kami di ini, karena kita di SR itu tidak hanya dalam bidang pendidikannya saja, tapi juga membantu anak itu dari segi makannya, dari segi pakaiannya, semua sarana prasarana yang dia butuhkan untuk bersekolah, sekaligus juga kita membantu orang tuanya. Kita memberdayakan orang tua, begitu Bapak. Jadi gambaran singkatnya seperti itu dulu mungkin.
0: Oke. Saat ini ada berapa siswa yang sudah bersekolah di SR?
3: Iya. Target awal itu ada 4 rombel, 250 untuk SD dan 50 untuk SMP, tapi alhamdulillahnya untuk SD kita sudah 47 dan untuk SMP kita baru 17, Bapak. Untuk di tahun ajaran 2025-2026. Ya, ini mungkin karena memang masyarakat banyak yang belum tahu tentang SR gitu.
0: Banyak memang yang bertanya melalui RRI juga, bagaimana sih teknisnya masuk sekolah rakyat itu, karena apakah mendaftar seperti sekolah umum atau bagaimana, apakah langsung mereka yang masuk dalam desil 1, desil 2 dapat surat panggilan atau bagaimana? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Bu Marisa, silakan.
3: Iya, kita berbeda, Pak, dengan sekolah reguler. Jadi ini karena di bawahnya Kemensos, urusannya dengan sosial ya. Jadi cara perekrutannya itu nanti dari PKH yang ada di Dinas Sosial, bekerja sama dengan BPS dan Pemda, itu langsung mendatangi murid-murid yang termasuk di desil, bukan murid ya, masyarakat yang usia sekolah yang berada di desil 1 dan desil 2. Khusus untuk tahun ini Kemensos sudah punya aplikasi namanya Setara. Di aplikasi Setara itu sudah ada datanya anak usia sekolah per daerah, per wilayah. Jadi misalnya di Gunung Lingkas itu ada berapa anak yang di desil 1, desil 2 usia sekolah. Jadi usia kita untuk SD itu batasnya 12 tahun, itu sudah ada, Pak. Jadi tinggal didatangi oleh PKH tersebut, oleh BPS dan oleh yang bertugas lah di lapangan, khususnya dari Dinsos, itu datang ditanyain anaknya mau bisa apa, mau nggak Bu masuk di SR. Orang tuanya ditanya, anaknya ditanya, kemudian jika mau maka nanti akan dilanjutkan prosesnya. Tapi jika anaknya tidak mau maka di aplikasi itu diketik menolak begitu. Jadi memang langsung ke tujuan masing-masing, tidak ada namanya istilah pendaftaran, perekrutan, begitu.
0: Artinya antusias masyarakat belum tinggi ya untuk tahun lalu gitu ya?
3: Iya, tahun lalu prosesnya memang agak berbeda, tidak lewat aplikasi seperti itu, tapi kita tuh dikasih data mentah. Ini mungkin sekedar ingin berbagi, data itu ada 12, yang tahun lalu itu 30 ribu list. Data yang ada, dan itu dari Dinsos itu harus memilih terlebih dahulu mana ini anak yang masih bisa sekolah, mana yang sudah menikah gitu ya, mana yang anak ini ternyata sudah tidak ditarakan gitu, jadi disortir sendiri. Nah, khusus untuk di tahun ini lebih canggih karena sudah lewat aplikasi. Jadi datanya itu sementara ada 12 ribu, Pak, untuk diketarakan. Berdasarkan
0: 12
3: data
0: ribu ya,
3: 12
0: ya,
3: ribu dari, saat, di, dua, iya, betul, ya, dari Dinas Sosial datanya.
0: Oke. Berarti targetnya tahun ini gimana?
3: Targetnya tahun ini kita sudah buka 3 jenjang, ini SD, SMP, SMA. Kita menerima masing-masing 90 chassis. Begitu. Oke.
0: Berarti SMA sudah mulai ya tahun ini?
3: Sudah mulai tahun ini. Okay. Karena kita insya Allah sudah pindah di gedung baru kan bulan Juli.
0: Targetnya?
3: Iya, harus Pak.
0: Harus ya. Harus, Tarakan tidak terlambat pembangunannya.
3: Kita beda ya untuk di Tarakan sendiri untuk SR yang permanennya kita itu sifatnya fungsional, agak berbeda dari yang lain. Jadi kita memanfaatkan gedung yang sudah selesai. Jadi memang dari Kemensos itu mengharuskan ruang kelas yang selesai, asramanya selesai, betulnya ruang-ruang yang inti, ruang makan seperti itu, kemudian ruang administrasi itu digunakan terlebih dahulu sambil membangun gedung-gedung yang lainnya supaya bisa menampung lebih banyak siswa begitu.
0: Oke, saya ingin tanya, adakah tantangan terbesar yang dihadapi karena ini kan sekolah rakyat baru ya? Apakah jumlah SDM yang masih sangat minim-minim gitu, ataukah sudah cukup ideal? Nah, ini seperti apa nih gambaran dari Ibu?
3: Iya, kalau dari jumlah tenaga kami, alhamdulillah cukup Pak. Kami juga dibantu oleh Pemda begitu. Lalu kalau untuk guru kita ada 12 orang guru. Iya, itu direkrutnya juga nasional. Jadi memang guru-guru pilihan seperti itu. Kemudian untuk wali asuh dan wali asrama itu yang bertanggung jawab selama anak-anak di asrama itu kita ada 19 orang. Sudah jumlah yang lumayan besar ya untuk jumlah siswa yang 64 orang tadi. Jadi alhamdulillah untuk saat ini tercukupi dengan jumlah murid yang 64. Nanti ketika berada di sana, insya Allah juga dari Kementerian Sosial akan menambah. Ininya, jadi itu bukan masalah sebenarnya. Kalau ditanya tentang masalah yang kami hadapi, nomor satu itu adalah benar kata Bapak tadi, kita belum ada peraturan tegas ataupun
0: regulasi ya.
3: Iya benar, bagaimana supaya anak ini yang memang usianya sekolah itu bersekolah. Karena kasusnya Pak, murid kami itu sudah bersekolah di SR, suka dengan SR, tapi orang tuanya masih mengharapkan anak itu yang menjadi tulang punggungnya keluarga. Ada beberapa kasus anak itu dijemput oleh orang tua dan kami memang tidak bisa melarang karena memang tidak ada aturan yang jelas bahwa kita ini boleh loh bersikeras bahwa anak ini sekolah
0: wajib belajar itu betul-betul.
3: Iya, jadi kebanyakan itu anak-anaknya ditarik kembali disuruh jualan atau disuruh mencari kepiting. Itu yang kami
0: itu pernah terjadi.
3: Masalahnya. Iya, pernah.
0: Saat belajar gitu.
3: Bukan saat belajar Pak, kalau saat belajar kan kami masih bisa. Nanti Bu, iya enggak bisa, bisa. Nanti pas waktunya pulang nih. Misalnya pas waktu lebaran anaknya pulang, enggak balik-balik kami jemput, udah disembunyiin anaknya, udah tanda tangan aja pengunduran diri begitu.
0: Oke. Yeah. Baik. Ya, ini saya bacakan ada komentar dari channel YouTube RRI Tarakan, menanya dari Bapak Kamurul Jamal, kehidupan di SR ini apakah seperti standar sekolah boarding school pada umumnya atau bagaimana? Ini langsung saja Bu Marisa ditanggapi, Bu Marisa yang lebih tahu teknisnya.
3: Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kehidupan di SR, iya, tapi standarnya boarding school kan seperti apa dulu ya? Kalau di SR itu memang tujuan

0: supaya gizinya tercukupi. Ya, alhamdulillah anak kami ini peningkatan gizinya baik sekali. Ya, masuk dulu Pak ada 60% lebih itu
1: pada naik badan.
0: Gizi buruk. Iya. Okay. Alhamdulillah sekarang bajunya udah pada enggak muat. Okay. Jadi begitu baju sekolahnya datang dipakai, Bu kok enggak muat, padahal waktu pas diukur awal itu kan ukurannya yang dia masuk ya. Nah, begitu bajunya datang udah enggak muat lagi, Pak. Begitu. Jadi memang standarnya kami istilahnya mungkin lebih tinggi lagi karena kami ingin anak-anak itu punya karakter yang jauh lebih baik daripada dia dulu sebelumnya. Begitu.
1: Artinya di luar jam belajar efektifnya regulernya ada tambahan kegiatan lagi.
0: Ada pasti. Ya, jadi dia sekolah dulu sampai jam 3:30 sore, setelah itu nanti ikut ekskul. Ada ekstrakurikuler, kami ekstrakurikulernya juga berdasarkan pilihan anak-anak. Jadi sebelumnya itu sudah dilakukan asesmen. Dia suka apa, dia sebelumnya punya bakat apa, atau dia pingin cobain apa. Itu kami fasilitasi, kami panggil pelatih. Jadi untuk saat ini kami udah ada 9 ekskul nih. Berdasarkan keinginannya anak-anak sendiri begitu. Lalu setelah itu yang pasti ya sholat 5 waktu tadi, kemudian ada yang mengaji juga. Lalu malam itu belajar bersama, kemudian bagaimana cara berkehidupan sosial, karena sebelumnya itu untuk berkata-kata baik itu susah sekali, Pak. Enggak ada namanya satu kalimat itu bisa selesai tanpa kata ANJ itu di belakang tuh. Dulu begitu, Pak. Sekarang alhamdulillah tidak pernah terdengar.
1: Bawaan kata daerah ini ya. Oke. Baik, saya ke Bang Hedi nih. Ini bahwa melihat sekolah rakyat berjalan, bahwa antusias masyarakat masih minim gitu istilahnya untuk mengikut sertakan anaknya di sekolah rakyat. Ini ada upaya dari Disdik enggak ke depan? Apalagi yang disampaikan Pak Bono, memang perlu ada ketegasan juga ke depan secara regulasi. Apakah Tarakan juga bisa melakukan hal itu gitu dengan perwali atau penegasan dengan aturan perda dan lain-lain? Silakan nih Pak ini.
2: Iya, sebenarnya secara nasional itu kita ya tidak terlepas dari kebijakan pusat ya. Jadi memang ada kebijakan Pak Menteri yang jadi salah satu prioritas juga, itu adalah wajar 13 tahun. Jadi wajib belajar 13 tahun. Jadi tidak hanya dari SD SMP, tapi ditambahin prasekolah selama setahun. Walaupun itu sifatnya bukan memaksa orang tua, tapi pemerintah dari sisi tadi tanggung jawab dan kewajiban adalah wajib memfasilitasi untuk penyediaan sarana pembelajaran maupun lembaga pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan untuk prasekolah itu. Ya, contoh gampangnya masa-masa PAUD gitu ya, sebelum masuk SD. Ya, ini kan kalau ditarakan kan yang PAUD ya termasuk TK itu kan yang negeri hanya 4 ya, sementara yang ratusan sekian itu dikelola teman-teman dikelola masyarakat ya melalui yayasan, bakeran dan lain-lain. Nah, saya mau meng-highlight ya tadi yang angka tidak sekolah 2816. Nah, ini memang kita mengambilnya dari dashboard ya, dashboard teman-teman di PNF. Jadi di Dinas Pendidikan itu ada bidang pembinaan pendidikan dasar, ada bidang ketenagaan dan sarana prasarana, dan satu lagi ada yang teman-teman yang membidangi terkait dengan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal. Nah, dalam rangka untuk mengatasi angka tidak sekolah tadi, meningkatkan juga angka partisipasi sekolah, ini kan sekarang melalui yang selama ini di bawah dinas ya, itu ya PNF tadi, pendidikan non formal melalui kalau yang negeri itu hanya satu sanggar kegiatan belajar Pak Buni ya, kemudian ada sekian puluh PKBM, jadi kegiatan belajar masyarakat yang kalau kita sering dengar ada paket A, paket B, paket C, ya. Kalau SD SMP berarti paket A dan paket B gitu. Nah, ini juga salah satu ikhtiar formal kita yang sekarang alhamdulillah untuk PNF ini juga di kementerian sudah masuk ke direktorat, bergabung dengan PAUD, SD, SMP, jadi pendidikan dasar PAUD, dasar menengah, dan PNF ya, bergabung dalam satu direktorat. Jadi artinya nih keseriusan dari pusat terkait dengan mengurus pendidikan ini sudah lumayan ya, sudah sangat bagus. Apalagi sekarang setiap lembaga atau satuan pendidikan bahasa kita ya, setiap satuan pendidikan itu diberikan biaya operasional atau bantuan operasional pendidikan yang langsung diberikan langsung ke rekening sekolah, walaupun mekanismenya tetap

0: supervisi, apa namanya, untuk sistem pengkoreksian, atau kita bahasa kita apa namanya, kalau kita mengoreksi dari dokumen RKAS itu di Dinas Pendidikan. Tapi begitu itu sudah disetujui RKAS masuk dalam sistem ARKAS, itu nanti dicairkan dalam dua termin. Termin pertama itu biasanya di bulan-bulan Januari, Februari gitu ya. Kemudian termin kedua nanti di bulan Agustus. Nah, Juli bahkan sudah bisa dimulai ketika capaian tahap pertama sudah 50. Itu biaya bantuan operasional pendidikan yang langsung ke rekening sekolah. Nah, ini sudah sangat besar ya. Sehingga tadi kalau di undang-undang tadi, undang-undang dasar ya, mencantumkan minimal 20% untuk kontrak tarakan, ya alhamdulillah di luar gaji ya, itu 27%. Nah, ini kan salah satu yang walaupun ada badai tsunami TKD, transfer keuangan daerah, alhamdulillah di pendidikan walaupun ada tidak berperan, tapi masih. Jadi kita tadinya itu 300 sekian, sekarang 200 sekian. Walaupun turun, tapi untuk yang krusial-krusial di sekolah-sekolah itu tidak mendapatkan dampak gitu ya. Nah, masih sesuai dengan yang direncanakan. Terkait dengan angka tidak sekolah tadi yang 2816 itu tadi kita ambil dari dashboard ya, yang disediakan teman-teman PNF yang itu juga memang jadi tupoksi teman-teman di pembinaan pendidikan non formal tadi. Nah, kita menarik, jadi dari data statistik itu kan ada 43.816 jiwa yang usianya tadi 7-15 tahun. Nah, dari sini itu ternyata ada 36.236 yang masuk ke pendidikan SD SMP. Artinya masih ada 7.580, dan inilah yang sebagiannya atau secara detailnya sekitar 4.764 itu masuk di ada swasta ya, ada negeri ya, apa maksud saya, madrasah gitu ya. Madrasah, kemudian pondok pesantren. Nah, ternyata tapi ada juga tadi 2816 yang tidak bersekolah. Atau dia tidak melanjutkan atau mungkin kena DO dan sebagainya. Nah, inilah yang tadi kita garis bawahi ya. Ternyata dari 2816 ini yang bisa di cover sama SR juga alhamdulillah lah ada gitu ya. Walaupun jumlahnya tadi 50, tinggal 64 ya. Kalau 47 tambah 17 itu ya. Artinya keberadaan SR ini nyata gitu ya, walaupun tadi ya, kalau semakin banyak gitu. Bukan, kalau semakin banyak kan malu-maluin daerah gitu, berarti kan angka partisipasi untuk sekolahnya nggak terlalu tinggi gitu. Nah, kontek Tarakan untuk partisipasi sekolahnya itu sudah 98,6 ya, untuk yang SD, untuk SMP itu sekitar 86, sekian gitu. Nah, jadi tetap masih ada PR kita, dan dengan sinergi, dengan apa tadi, kemitraan semua pihak, saya kira ini sama-sama kita akan tekan gitu. Nah, konteks SR tadi kami ya membantu sosialisasi. Dalam konteks hari ini kan kita sama-sama nih, bagaimana kita sosialisasikan supaya masyarakat itu aware, masyarakat itu paham bahwa ini loh, bagi teman-teman yang ada di desil keluarga, yang ada di desil 1, desil 2, miskin dan miskin apa tadi, ekstrim tadi, itu bisa di akomodir melalui SR gitu. Jadi gak usah mikir lagi biaya seragam, makannya 3 kali sudah. Ini jangankan murid-muridnya, kepala sekolahnya aja sudah ada peningkatan gitu.
1: Oke, saya coba bacakan lagi, ada komentar dari ini banyak yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Dari akun Ryu Zaki Sama menanyakan, sekolah rakyat juga dirancang sebagai lembaga pendidikan inklusif yang terbuka bagi penyandang disabilitas, apakah demikian Bu Marisa? Langsung saja.
2: Sebenarnya ketika perekrutan itu juga ada apa ya, mencantumkan apakah dia penyandang disabilitas atau bagaimana. Sekedar informasi, kami ada 2 orang anak saat ini di SR, tapi alhamdulillah ini masih dalam tahap masih bisa kita ajarkan. Yang satu itu memang terbatasannya dalam mengucapkan kata-kata itu masih agak sulit, hanya seperti itu Bapak. Tapi untuk yang kategori yang lainnya memang untuk saat ini belum ada di SR kami. Tapi apakah kami menolak atau tidak, ya tentu saja itu kan amanah pendidikan, tentu harus kita fasilitasi. Tapi ya memang kembali lagi, apakah dia berada di desil 1 dan desil 2 terlebih dahulu. Nah, mungkin sekedar tambahan informasi lagi, Kami itu ketika mengalami kesulitan dengan murid, karena kan banyak murid yang berada di desil 1-2 itu mengalami misalnya dari segi mental dan lain sebagainya, itu kami dibantu langsung oleh sentra. Sentra itu di bawah Kementerian Sosial, dan untuk SR Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan, yang membantu kami itu di Sentra Handayani, Pak, di Jakarta. Okay. Jadi ketika ada murid dengan apa tanda kutip membutuhkan bantuan, itu kita merujuknya ke sana. Jadi anak itu dikirim ke sana, ditangani di sana. Ketika sudah memang terfasilitasi dengan baik dan sudah sembuh, baru kami bawa. Itu untuk yang kasus spesial ya. Tapi kalau untuk yang memang penyandang disabilitas, ya kembali, apakah dia berada di desil 1-2 dulu? Jika memang berada, insya Allah kalau bisa kami fasilitasi, pasti kami fasilitasi. Okay. Begitu.
1: Baik, saya kembali ke Pak Boni nih. Pak Boni, kita melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Marisa ini juga menjadi catatan. Orang tua datang menjemput anaknya yang sudah bersekolah gitu kan, hanya untuk menarik untuk dia bekerja gitu. Artinya dalam tanda kutip, apakah memang perlu ada penegasan regulasi di tingkat daerah kalau misalnya di nasional tidak ada ruang gitu kan? Terus juga apakah citra sekolah rakyat ini juga masih dibilang ya tanda kutip ya, masih dianggap remeh lah orang tua gitu kan, para wali murid. Terus seperti apa nih Pak Boni? Harusnya langkah yang harus kita ambil gitu.
3: Oh ya, memang kewajiban negara untuk melaksanakan atau menjalankan pendidikan sesuai dengan standar ya, untuk standar internasional, tentu memerlukan ketegasan yang terukur gitu ya. Kemarin atau dulunya atau 81 tahun kita merdeka itu sudah usianya 80 tahun, itu wajib tapi ada sanksi. Kan banyak di negara-negara Eropa atau negara-negara maju atau 12 negara OECD itu memang wajib mereka, bahkan ada sanksi. Bahkan Malaysia pun juga ada sanksi. Kalau kita kan tidak ada sanksinya. Nah, sebabnya apa? Karena kita belum mampu pada saat itu. Nah, bukan belum mampu, tapi kita belum punya komitmen yang jelas dan tegas, terutama berkaitan dengan komitmen politik yang menyediakan anggaran, kemudian nanti tentu kepada masyarakat kita semua. Kalau misalnya tadi masyarakat kita sudah diwajibkan, kemudian ada sanksi, tentu masyarakat kita yang wajib sekolah ya, pada usia sekolah ya, itu tentu akan lebih bagus kita. Akibatnya berkaitan dengan masalah tujuan SR itu adalah dalam rangka memotong tentang kemiskinan di masyarakat, itu bisa terpotong apa namanya lebih cepat gitu. Nah, ya contoh misal seperti sekarang sekolah SR ini kan sekolah yang memang ya seperti boarding school lah atau sekolah berasrama. Di situ semua tinggal tidur, diam, belajar, semua tidak ada penyediaannya, tapi ditanggung oleh negara. Tapi kalau sekolah formal dilaksanakan seperti SR tadi, wih, mungkin kita sudah hampir sejajar dengan Iran. Ya. Ya sejajar. Kena Iran atau negara-negara di negara-negara di Timur Tengah loh, itu rata-rata kan gratis. Kemudian difasilitasi semua sampai bahkan sampai S3. Bahkan contoh paling banyak paling tidak ya seperti Singapura ya. Atau di bawah kita Pak ada seperti Australia, Selandia Baru yang memang tingkat pendidikannya memang lebih bagus sehingga kita bisa buat rudal, bisa buat macam-macam akibatnya apa? Kalau pendidikan itu bagus, ya, itu sudah diamanatkan. Kalau kita orang Islam, sudah ada bunyi itu, Mas Hadi ya, jadi ikhra sudah. Kemudian yang kedua, di hadis disebutkan, orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan beberapa derajat. Kemudian diwajibkan, laki-laki dan perempuan, talibul ilmi, faridah ala kulli muslim wa muslimat, diwajibkan untuk ilmu. Tapi kita pengelola yang masih belum sadar atau belum tahu untuk atau tidak mau tahu tentang wajibnya pendidikan itu. Akibatnya mulailah kita menderita dan sengsara. Nah, salah satunya supaya dipotong cepat ada rintisan berupa sekolah rakyat yang memang anak-anak miskin tadi yang di desil 1 dan 2 itu bisa mengenyam pendidikan. Kalau di formal kemarin dia dimasukkan tinggal datang belajar saja. Tentu dia mereka tidak akan miskin, terutama miskin pengetahuan. Kalau dia cerdas dalam pengetahuan, tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk nanti ujungnya akan kesejahteraan, tentu akan lebih cepat. Sekarang kita masih menuntaskan masalah itulah. Masalah-masalah, ya kenapa masalah ini? Kenapa dia hanya dua masalahnya. Satu, kemiskinan. Kemudian masalah, kepedulian masyarakat kita melihat pendidikan itu adalah hal yang sangat sangat penting sekali. Tapi kalau tidak diteraskan, tidak akan tuntas. Kita biarkan kepada masyarakat, ya. Nanti 10 atau 15 tahun ke depan dia akan terus berdemo terus. Demonya itu juga demo yang merusak, ya. Karena mereka tidak memiliki pemikiran yang panjang. Akibatnya tadi menyusahkan negara, mensengsarakan rakyat ujung-ujungnya. Saya pikir dari kebijakan Pak Prabowo ini dalam rangka untuk memotong rantai kemiskinan melalui pendidikan tadi itu, saya pikir mau tidak mau. Tapi paling tidak sekarang pendidikan formal yang dikelola oleh negara ini yang sudah dimanatkan, ayo rubah itu cepat, tiru sana.
1: Artinya masih ada ruang untuk di daerah membuat regulasi tambahan gitu.
3: Berkaitan dengan aturan memang tergantung kebijakan aja. Okay. Ya kebijakan pemerintah daerah.
1: Ya minimal.
3: Tapi memang dulu pernah dipermasalahkan. Apakah orang-orang yang akan pindah ke Tarakan itu dipersyaratkan? Satu, anak usia wajib sekolah. Kalau tidak ada, tidak boleh. Kenapa? Kita punya pendidikan non formal seperti yang ada di paket ABCD itu. Ini kan mempermasalahkan kita semua. Malu kita juga. Ya. Kenapa enggak tuntas-tuntasnya bidang pendidikan formal ini?
1: Malah
3: sebenarnya menambah meningkat. Itu sebenarnya mempermalu kita sendiri. Nah, usul ya, orang yang masuk dulu kan bilang, "Bukan, dia lahir di sana. Ini mutasi." Akhirnya saling menuduh. Nah, sekarang kita potong. Ya, dipotong gimana? Buatkan regulasi, berarti peraturan daerah. Bahwa masyarakat yang datang ke Pulau Tarakan, karena pulaunya kecil, jumlah penduduk juga tidak banyak, ya, cuma angka kemiskinan saya lihat masih 14 ribuan sekian itu. Nah, tentu harus dibuatkan peraturan. Kalau tidak, ya, begini-begini aja kita terus.
1: Begini-begini terus
3: dan cari ketergantungan kita kepada orang lain, terutama negara. Ya, karena ini konteksnya kan lebih luas. Tapi kalau kita lihat ke dalam, akhirnya kita tidak bisa, ya misalnya harga udang dimainkan, kemudian harga semua macam-macam dimainkan karena ketidakpengetahuan kita itu. Ya, saya pikir demikian.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Dinas Pendidikan. Masih ada waktu kita sekitar 9 menit ke depan. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ataupun juga himbauan kepada masyarakat Kota Tarakan, silakan.
0: Iya, jadi memang dalam rangka untuk apa ya, mewujudkan ekosistem pendidikan yang kondusif, yang dari unsur baik itu sekolah, baik itu di rumah ya, dari orang tua, lingkungan masyarakat, dan satu lagi sekarang salah satu ekosistem kita adalah media ya, termasuk media elektronik, media digital dan sebagainya. Ini ternyata kita harus bergandengan tangan ya, nggak ada lagi yang namanya sekarang one men show. Jadi tidak ada salah satu unsur yang ditonjolkan, tapi semuanya memang harus sama-sama memiliki peran yang strategis ya. Jadi empat unsur atau empat pilar dalam ekosistem pendidikan yang kita sama-sama sadari tadi, sekali lagi dari pihak sekolah, dari pihak rumah ya, di rumah tangga, kemudian juga dari lingkungan lingkungan kita semuanya, dan termasuk juga tadi dari media, ini harus bersinergi, saling dukung untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas buat semua. Nah, ini penting saya garis bawahi, kenapa? Karena sering Dinas Pendidikan atau sekolah nih jadi semacam pemadam kebakaran ketika ada suatu masalah terhadap anak peserta didik kita. Ini selalu gimana Dinas Pendidikan nih? Gimana nih sekolah nih? Gimana gurunya nih? Gimana kepala sekolahnya? Apalagi kalau di SR nih, gimana nih kepala sekolah SR-nya nih gitu. Padahal yang membentuk dan mewarnai daripada jiwa raga anak kita tuh tadi empat pilar dalam ekosistem tadi. Mungkin dia dipengaruhi di rumahnya, suasana batin di rumah, pola interaksi antar anggota keluarga, dengan mungkin dia ini ada masalah dengan ayahnya, dengan ibunya dan sebagainya, termasuk dengan lingkungan tadi, tempat dia berinteraksi sosial itu bagaimana. Ini kan ternyata juga berpengaruh. Bahkan sekarang yang perlu kita waspadai adalah media, apalagi media sosial ya. Betapa banyak anak-anak kita yang menjadi korban grooming ya. Dia dirayu-rayu sedemikian, akhirnya jadi korban dan sebagainya, bahkan sampai ke pelecehan dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus perlu sinergi kerjasama kita semua. Dan momen ini saya pakai memang untuk membuat kita semua semakin aware ya, semakin peduli. Ayo kita bergandengan tangan, ayo kita peduli, sinergi. Supaya apa? Anak-anak kita ini terjaga. Dan tadi pendidikan yang berkualitas untuk semua ini bisa tetap wujudkan melalui berbagai ikhtiar yang kita lakukan bersama-sama. Saya kira demikian, Mas.
1: Oke. Baik, saya ke Bu Marisa. Bu Marisa, jika hari ini siaran kita didengarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, apa hal yang Ibu ingin sampaikan agar sekolah rakyat di Kota Tarakan bisa maju? Silakan.
2: Iya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang benar-benar sebesar-besarnya mewakili Sekolah Rakyat. Karena tadinya kita beranggapan bahwa tidak mungkin ada nih yang bisa masuk, tidak ada mungkin anak yang disetarakan yang masuk Sekolah Rakyat. Karena memang ternyata anak-anak murid kami itu termasuk golongan atau kaum yang tidak terlihat, Pak. Ketika saya berada di Sekolah Rakyat karena gagasan dari Pak Presiden lah, saya akhirnya sadar bahwa pendidikan itu memang harus dimulai dari semua jenjang masyarakat. Kalau kita mau bangsa ini besar, pendidikannya juga harus bagus. Dan berkat semua yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Sekolah Rakyat inilah kami bisa membantu 64 orang murid kami sehingga keadaannya menjadi lebih baik. Dan itu pastinya tidak akan bisa kami lakukan tanpa ide cemerlang dari Bapak Presiden, dukungan dari Kementerian Sosial, dan pedulinya Pemda Kota Tarakan. Begitu, okay. Jadi rasa terima kasih yang sangat besar tentunya. Terima kasih.
1: Okay. Baik, Ibu Masya. Terakhir Pak Boni, ada yang ingin disampaikan menjadi closing statement Pak Boni?
3: Nggak ada. Saya berharap bahwa untuk ke depan tentu masyarakat kita semakin dicerdaskan dengan pendidikan. Kemudian dengan cerdas berarti mengentas masalah kesehatan, terutama kemiskinan dan pengangguran. Karena angka-angkanya masih besar. Ya. Sepanjang masih miskin, masih aneh itu banyak pengangguran. Ya, apalagi penganggurannya terbuka, apalagi tingkat pendidikan angkatan kerja kita rata-rata 39% itu adalah tamatan SD. Bahkan SMP-nya juga sama. Bahkan saya waktu pernah di tenaga kerja di dinas apa namanya? Dinas Pendidikan Sosial, Tenaga Kerja dan Sosial, itu di waktu rapat-rapat di Jakarta itu dikatakan bahwa angkatan kerja mereka di dunia usaha dan industri itu hanya sampai kelas 8. Jadi mereka agak kesulitan sekali untuk mengejar berkaitan sains dan teknologi itu. Ya, paling disalahkan tetap pemerintah daerah. Kenapa? Urusan wajib pemerintah daerah itu adalah salah satunya pendidikan. Baik pendidikan anak usia dini sekarang termasuk pendidikan dasar. Bahkan menengahnya sudah digeser ke provinsi. Ini aja dituntaskan dengan pendidikan yang berkualitas. Semua masyarakat kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pemerintah berkewajiban untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk itu semua. Saya pikir kalau semakin cepat, semakin tuntas, ya miskinnya kurang, tentu nanti berkaitan SR akan lambat laun tentu akan hilang. Tapi kalau dia bertambah, karena ini tujuannya adalah untuk memotong, memotong kemiskinan. Kalau masih walaupun yang namanya kemiskinan itu adalah sunatullah. Oleh sebab itu 2,5% wajib zakat maupun untuk yang fitrah. Saya pikir ini ada kaitannya gitu, tapi paling baik kita kurang,
1: nggak pernah hilang gitu.
3: Ya, 2,5% ya.
1: Selalu ada.
3: Ya. Berpikir demikian,
1: Mas. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Boni dan Pak Edi dan Bu Marisa atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI. Pendengar, tuntas sudah perbincangan kita dalam Dialog Sapa Kaltara edisi kali ini dengan topik peran Sekolah Rakyat dalam pemerataan pendidikan di bumi Paguntaka. Cukup banyak yang sudah kita bahas, semoga menjadi tambahan ragam informasi terkait Sekolah Rakyat di Kota Tarakan. Dan kita berharap agar Sekolah Rakyat di Kota Tarakan ini semakin digemari oleh rakyat di Kota Tarakan, sehingga tidak ada stigma-stigma negatif yang apa istilahnya sering bermunculan di netizen-netizen yang ada di Kota Tarakan. Baik, dengan mengakhiri kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Dialajis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nen.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia. Hanya

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tau? Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

depan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Doa tolak bala merupakan ritual doa bersama yang bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala, musibah atau mara bahaya dan digantikan dengan keselamatan, ketentraman dan kedamaian baik untuk individu maupun kelompok sosial, masyarakat dan lingkungan. Dilaksanakan pada bulan Safar dalam penanggalan Islam, juga umumnya dilakukan ketika akan melaksanakan perjalanan jauh. Suku Tidung meyakini ritual ini dimaksud untuk membuang segala keburukan dalam diri manusia, sehingga jika tidak dilaksanakan maka keburukan atau musibah akan datang suatu hari nanti. Ritual doa umumnya dilaksanakan di rumah, balai adat, bahkan pinggiran sungai atau di lokasi lain yang disepakati bersama. Tradisi ini telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman leluhur dan masih dilestarikan hingga saat ini.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Kenapa keran ayam dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung dengan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung, tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres dengan baik.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kan kita dengarkan dan ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI tepat di pukul 12 siang. Selamat mengikuti.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmodara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Jaga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubu 6. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Sergiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
1: Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja.
2: Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

flu dan pilek sering dianggap sama padahal berbeda. Apa bedanya? Pada umumnya, gejala pilek itu lebih ringan daripada flu. Pilek disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh. Rhinovirus merupakan jenis virus yang paling mudah menularkan pilek sehingga menyebabkan bersin. Gejala utamanya yaitu sakit tenggorokan. Namun, biasanya akan hilang setelah 2-3 hari. Lalu, penderita pilek juga bisa mengalami hidung tersumbat. Saat pilek, kita jarang mengalami demam. Hanya peningkatan suhu badan. Biasanya, badan akan terasa sedikit nyeri dan lelah, tapi tidak terlalu parah. Flu disebabkan oleh salah satu jenis dari beberapa jenis virus influenza. Orang yang terkena flu biasanya akan mengalami demam selama 3-5 hari. Meski begitu, ada juga yang tidak mengalami demam. Selain itu, gejala flu juga meliputi sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, serta panas dingin. Di usia anak-anak seperti kita, biasanya akan disertai rasa mual dan mudah muntah.

0: Eh, boneka ini lagi diskon loh. Uang jajan yang tadi dikasih ibuku jadi ada sisanya.
1: Oh ya? Wah, ibumu pasti senang ada sisanya. Beli boneka hemat.
0: Jangan bilang-bilang ke ibuku dong. Sisanya kita buat jajan aja. Jajan es krim yuk.
1: Tenang, Satria Baja Benar sudah datang. Semua urusan selesai. Emang ada urusan apa? Itu, kalian harus mengembalikan uang itu. Bukan buat jajan.
0: Masa aku gak boleh jajan?
1: Yang benar itu dikembalikan dulu. Baru tanya boleh buat jajan atau tidak. Ingat ya, berbuat benar itu artinya berjiwa besar. Dan anak yang berjiwa besar disayang Allah.
2: Nah anak-anak, itulah Satria Baja Benar. Biarpun ia suka muncul tiba-tiba, tapi Satria Baja Benar selalu punya maksud baik loh. Ia ingin semua anak-anak di Indonesia berjiwa besar dan disayang sama Allah. Hebat ya semua jagoan kita. Ayo tepuk tangan.

dan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid

0: 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama Sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh? Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Saatnya kita ikuti Berita Paguntaka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming drri.co.id.

0: Dari Jalan Singomagam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 26 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2025 pada 4 pemerintah kabupaten di Kalimantan Utara.
1: Bahwa opini bukanlah tujuan akhir, opini hanya tujuan antara, tujuan akhir kita ada di seberang sana.
2: Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, memberikan opini wajar tanpa pengecualian, WTP, untuk laporan keuangan tahun 2025 pada 4 pemerintah kabupaten di Kalimantan Utara. Keempat kabupaten tersebut adalah pemerintah Kabupaten Malinau, Pemkab Tanah Tidung, Pemkab Bulungan, dan Pemkab Nunukan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, menyampaikan bahwa opini ini menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, ia juga menegaskan bahwa opini bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara agar hidup lebih baik dan sejahtera.
1: Dan selamat kepada Bapak Ibu atas kerja keras, kerja cermat, dan upaya keras yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Namun demikian kami masih mengingatkan dan terus mengingatkan bahwa opini bukanlah tujuan akhir. Opini hanya tujuan antara, tujuan akhir kita ada di seberang sana, di seberang Sungai Kaya, di tetangga kita, yaitu rakyat yang sejahtera, masyarakat yang hidup bahagia, masyarakat Kalimantan Utara yang hidupnya jauh lebih baik lagi. Itulah tujuan akhir kita.
2: Sementara itu, dalam pemeriksaan, BPK juga menemukan sejumlah kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang masih berulang di seluruh pemerintah daerah di Kaltara. Beberapa di antaranya terkait realisasi belanja modal, pendapatan asli daerah, dan retribusi. Di Kabupaten Malinau terdapat masalah pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batu bara, serta penataan persediaan dan pengelolaan penyertaan modal yang belum tertib. BPK menyarankan agar penyertaan modal yang tidak memberi kontribusi nyata bagi daerah perlu ditinjau kembali. Sementara di Kabupaten Tanah Tidung, BPK mencatat penganggaran dan belanja belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Di Kabupaten Bulungan, ditemukan kendala pada aplikasi pendukung penyusunan laporan keuangan dan sistem keamanannya, serta pengelolaan pelabuhan yang masih menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan, BPK menyoroti realisasi belanja perjalanan dinas, penata usahaan aset tetap, dan perjanjian pengelolaan barang milik daerah yang hingga kini belum berjalan optimal. BPK juga mengingatkan kembali rekomendasi tahun lalu terkait sekolah yang belum mendapat akses listrik pada siang hari. Lembaga ini meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan PLN agar distribusi listrik ke sekolah dapat segera direalisasikan. Adapun opini atas laporan keuangan tahun 2025 terhadap pemerintah Kota Tarakan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru dijadwalkan diserahkan pada pekan depan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian Sektor Tarakan Timur mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dan menjaga keamanan lingkungan. Hal itu untuk menyikapi maraknya tindak kriminalitas, pencurian, dan penganiayaan di wilayah Kecamatan Tarakan Timur.
3: Langkah jam, jangan suka suka mengumpulkan uang. Silakan bisa tekan 10, ya. Karena responnya minimal 10 dari 1 TKP.
4: Dalam kegiatan temu evaluasi rembuk aksi dan solusi atau teras timur di gedung kelurahan Kampung 4 Kamis lalu, Kapolsek Tarakan Timur AKP Jamzani menegaskan pentingnya kecepatan laporan warga melalui call center 110 serta reaktivitas poskamling dan optimalisasi CCTV di kampung.
3: Langkah jam, jangan suka sekarang mengumpulkan uang. Silakan bisa tekan 110, ya. Karena responnya minimal 10 dari 1 TKP, ya. Terkala jauh yang mungkin lambat-lambat sampai gede, Pak. Mungkin sampai tidak apa. Itu pentingnya informasi, Pak. Mungkin Pak Tama nanti silakan kita bentuk pos kami. Ini malu kami satu-satu, Pak. Itu penting sekali, Pak. Ya, kalau nggak CCTV, sekarang CCTV juga pinter, Pak. Orang pakai budi, Pak, tutup. Ya. Jadi beberapa kasus yang kami tangani terungkap lewat CCTV, Pak. 4 kasus, Pak, kemarin.
4: Kapolsek juga menambahkan integrasi antara sistem keamanan lingkungan, aparat kepolisian, dan pemanfaatan teknologi CCTV sangat efektif dalam mengungkap berbagai kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Tarakan Timur. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Kelurahan Kampung 4 dan wilayah sekitarnya dapat bergerak bersama maju menuju Tarakan yang hidup, bersih, elok, dan aman atau hibur. Setiap hari, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Polres Tarakan berhasil meringkus pelaku pembobolan ATM Bank Muamalat dalam waktu singkat. Berikut laporan Kristofan.
5: Bank Muamalat Tarakan melaporkan adanya dugaan percobaan pencurian disertai pengerusakan mesin ATM Bank Muamalat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman.
6: Tim Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Tarakan dengan sigap mengungkap kasus perusakan dan percobaan pencurian mesin ATM milik Bank Muamalat. Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam sejak kejadian, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengkonfirmasi bahwa keberhasilan tersebut berawal dari laporan pihak Bank Muamalat yang menginformasikan adanya dugaan pencurian dan perusakan mesin ATM di Jalan Jenderal Sudirman RT 4 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah. Aksi perusakan pertama kali terdeteksi pada Sabtu lalu sekitar pukul 6 pagi. Alarm sensor dari pusat monitoring bank menunjukkan tanda-tanda anomali mengindikasikan bahwa mesin ATM di lokasi kejadian tidak berfungsi atau offline. Rusli menyebut ketika personil bank melakukan pemeriksaan di lokasi insiden, mereka menemukan kerusakan serius pada fasilitas ATM tersebut. Kerusakan mencakup pintu ruang ATM yang rusak, monitor mesin ATM yang pecah, serta kerusakan pada brankas ATM akibat alat pemotong seperti gergaji atau gerinda. Melalui rekaman CCTV lokasi terlihat seorang pria sedang merusak dan mencoba mencuri dari mesin ATM tersebut. Akibat aksinya, pihak Bank Muamalat mengalami kerugian material sekitar 15 juta rupiah.
5: Bank Muamalat Tarakan melaporkan adanya dugaan percobaan pencurian disertai pengerusakan mesin ATM Bank Muamalat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi, diketahui kondisi mesin ATM mengalami kerusakan, diantaranya pintu ruang ATM rusak, layar monitor ATM retak, serta pintu brankas ATM mengalami kerusakan akibat dipotong oleh pelaku. Akibat dari kejadian itu, dari pihak Bank Muamalat Tarakan mengalami kerugian sekitar 15 juta. Setelah dilakukan pencarian intensif pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 sekitar pukul 5.00, tim Resmob berhasil mengamankan pelaku di Jalan Jenderal Sudirman depan dealer Honda Semoga Jaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat.
6: Berbekal petunjuk dari rekaman CCTV di tempat kejadian, lanjut Rusli, tim Resmob Satreskrim Polres Tarakan langsung melakukan penyelidikan intensif. Dalam waktu singkat, identitas pelaku berhasil diketahui, yang merupakan pria berinisial AP, warga Kleran Tugu Mulyo yang tinggal di Jalan Anggrek, Kampung Bugis, Kelurahan Karanganyar. Berdasarkan catatan polisi, pelaku ternyata merupakan residivis kasus pembobolan toko mainan. Dikatakan Rusli, dalam prosesi interogasi, pelaku mengakui seluruh tindakan terkait perusakan dan percobaan pencurian di ATM Bank Muamalat. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan keterlibatannya dalam aksi pencurian di sebuah toko roti terkenal yang berada di kawasan THM. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Markas Polres Tarakan guna menjalani penyidikan lebih lanjut. Atas kejahatan yang dilakukan AP, ia dijerat sejumlah pasal, diantaranya pasal 477 KUHP junto pasal 17 ayat 1 KUH pidana subsider, 476 junto pasal 17 ayat 1 KUH pidana, atau pasal 522 KUH pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Langkah-langkah hukum yang tengah dilakukan penyidik meliputi pengamanan tersangka, pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, serta pendalaman terhadap pelaku. Ibtu Rusli memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidikan kasus dugaan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Nunukan memasuki babak baru. Sejumlah saksi mulai diperiksa Kejaksaan Tinggi Kaltara, namun Direktur 2 perusahaan tambang justru mangkir dari panggilan penyidikan tanpa keterangan.
7: Pada saat pemanggilan yang pertama, yaitu untuk direktur utama perusahaan yang kita jadwalkan pada tanggal 20 Mei lalu, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.
8: Penyidikan kasus dugaan tindak pidana di sektor pertambangan di Kabupaten Nunukan terus bergulir. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kaltara mulai memeriksa sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, mulai dari pejabat kementerian hingga pihak perusahaan tambang. Namun dari rangkaian pemeriksaan yang berlangsung pada 18 hingga 12 Mei 2026, satu nama penting justru mangkir dari panggilan penyidik. Direktur utama PT Sebuku Inti Plantation atau SIP berinisial KM yang juga menjabat Direktur PT Sentra Cipta Murdaya atau CCM tidak hadir tanpa memberikan alasan kepada penyidik. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltara Andi Sugandi mengatakan tim penyidik telah memanggil sedikitnya 9 orang saksi terkait perkara pertambangan yang tengah didalami. Ia menegaskan beberapa saksi dari pihak kementerian maupun perusahaan tidak memenuhi panggilan, termasuk KM yang keterangannya dinilai penting untuk mengungkap konstruksi perkara. Andi menyebut pemanggilan terhadap KM masih merupakan panggilan pertama. Penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan lanjutan guna memastikan proses hukum tetap.

0: komunikasi yang berkaitan dengan perkara ini. Namun pada saat pemanggilan yang pertama, yaitu untuk direktur utama perusahaan yang kita jadwalkan pada tanggal 20 Mei lalu, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang konfirmasi yang jelas kepada kita. Jadi nanti pada minggu-minggu ini kita akan mengagendakan ulang untuk langkah-langkah selanjutnya untuk meminta keterangan terhadap direktur utama perusahaan ini.
1: Hingga kini Kejaksaan Tinggi Kaltara masih terus mendalami perkara tersebut dan belum mengungkap detail substansi kasus yang sedang diselidiki. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. BPK Kaltara memberi opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk lempat pemerintahan kabupaten di Kalimantan Utara. Kejaksaan Tinggi Kaltara mulai memeriksa saksi kasus dugaan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Nunukan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya untuk siang hari ini. Di 95.3 MHz akan kami temani Anda untuk sesi selanjutnya yang akan memeriahkan suasana Anda dengan segala aktivitas dan rutinitas Anda di hari ini ya, untuk sudah menuju akhir bulan tentunya. Dengan satu sesi yang ditunggu-tunggu tentunya, yaitu sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: menangis. Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kaleha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha.

0: tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

0: Negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Untuk ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Alistia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisah

0: to you.
1: Kalau aku golongan darah A.
0: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah terasa ya untuk mendekati...

Idul Adha besok yang akan dirayakan oleh umat Islam di seluruh Indonesia ya. Kalau dunia belum tentu, karena biasanya ada yang hari ini ya kan. Begitu juga dengan kita di sini ya. Terkadang ada perbedaan satu hari, ada yang lebih awal. Ya, tapi yang jelas sukacita Idul Adha semoga semuanya bisa dirasakan, apalagi dengan berbagi daging kurban ya, yang tentunya menjadi pembeda dari Idul Adha dengan hari raya lainnya. Pasti akan terasa sekali kesibukannya di mulai dari subuh ya biasanya untuk pemotongan hewan kurban ini sendiri. Jadi untuk Anda yang sudah bersiap-siap termasuk dalam barisan panitia, pastinya ini akan menjadi hari yang sibuk di esok hari ya. Nah, pendengar, di malam hari ini juga untuk beberapa kesibukan pastinya ada yang berbeda ya. Biasanya nanti ada takbiran bersama ya kan. Ya, walau bagaimanapun ada sedikit perbedaan antara Idul Adha dan Idul Fitri, tapi tetap saja yang namanya hari raya itu bagi kita momen yang menyenangkan ya. Siapa tahu kali ini Idul Adhanya formasinya lengkap dengan orang-orang tercinta, dengan keluarga tersayang. Itu akan menjadi satu poin plus untuk tahun ini. Harapan kami juga seperti itu ya. Ada momen-momen istimewa yang Anda rasakan bertepatan juga dengan perayaan Idul Adha esok hari. Kita masih terus dengan rangkaian lagu-lagu ini yang akan mengantarkan kita tepat pada pukul 18 nanti. Informasi saja untuk azan maghrib, akan berkumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 18 menit mendatang ya. Kalau tadi sudah ada Amaira Health dan Ram, nah selanjutnya ini ada Annette dengan Sampai Kapan.

paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Gufron dengan Lelaki Mapan. Kita tutup kebersamaan dengan lagu-lagu hiburan sesi dari pukul 17.30 sampai pukul 18. Sudah saatnya kita beralih ke lagu Islami yang kami siapkan, dan nanti akan kami rangkai langsung dengan pengajian Al-Quran dibacakan oleh Rizal Wahid, Surah Al-Mudathir. Sarkan kita untuk mendengarkan kumandang azan maghrib di menit ke-18 dari pukul 18 mendatang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

yaitu yang memahami artinya sekaligus mengajarkannya dan mengamalkan isinya, dan yang selalu sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi.

0: 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur. Di atas. Memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan. Itu loh Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Haimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

Kalian berpikir, dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni.

permukaannya sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Indonesia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA Pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda.

0: Negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kita ikuti Warta Berita Seram Sentral Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Jule menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. dan doa-doanya di antara Rabbana Atina Fiddunya Hasanah wa fil Akhirati Hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIDI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmito Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas transaksi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi. Itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: Rp4,14 triliun
10: ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuwarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir, berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945.000 barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367.000 barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109.000 BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TK 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TK ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serentak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini dari

0: jam 13 semua dinas maupun Kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SKTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
4: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
3: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
4: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
5: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
4: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artificial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
6: Through this festival, you may have a chance to
7: Festival Tahunan Oscar akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
8: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
7: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
9: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
7: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
9: Film pembuka kami adalah film Belgia.
7: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
2: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
10: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
2: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar di mana pun Anda berada. Kembali lagi dibanjarluaskan dari pusat pemerintahan tempat di belakang Mapolres Malinau mengudara untuk Indonesia di mana pun Anda berada. Masih bersama RRI Malinau dibanjarluaskan dari jalan pusat pemerintahan tempat di belakang Mapolres Malinau. Dan buat Anda semuanya yang mungkin baru bergabung di ruang dengar Anda, tetap bersama RRI dipanjarluaskan dari jalan pusat pemerintahan tempat di belakang Mapolres Malinau. Dan tetap menjalani aktivitas Anda. Buat yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar rumah ataupun yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti pawai takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, tetap bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda semuanya.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan reporter yang saat ini sedang berada di lapangan terkait jalannya pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah. Dan di ujung telepon kita sudah tersambung bersama reporter Widayat. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Muhammad Rian.
0: Iya, silakan laporannya Widayat di malam hari ini.
1: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di halaman Masjid Jami At-Taqwa Desa Malin Seberang untuk mengikuti pelepasan peserta pawai kendaraan menyambut Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Malang pada tahun 1447 Hijriah atau 2020 Masehi. Dan saat ini Bupati sedang menyampaikan selamat dan langsung terkait dengan pelepasan pawai takbir Lebaran Hari Raya Adha dan Bupati Malang juga menekankan terkait dengan pelaksanaan pada kegiatan Hari Raya Idul Adha ini. Ya, dan pada pagi hari, pada malam hari sejumlah kendaraan turut serta mengikuti pawai pada malamnya. Tidak terlalu banyak yang berhias, namun banyak kendaraan dari berbagai masjid dan musola yang terus hanya dengan masyarakat baliho yang ditempel di depan dan di belakang untuk meramaikan kegiatan pawai takbir Hari Raya Idul Adha pada malam hari ini. Dan Bupati juga mengharapkan peserta dapat mengikuti segala sesuatunya, rambu-rambu lalu lintas dan menjaga keselamatan masing-masing untuk pelaksanaan pawai akbar menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan dilepas pada malam hari ini.
2: Jalan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Dan
2: selamat malam.
1: Pada malam hari ini saya akan disertai dengan gerimis yang konsuyur di arena atau halaman utama Masjid Jami At-Taqwa yang turut serta meramaikan pada pawai malam hari ini. Dan kita juga akan ikuti prosesi pelepasan yang dilakukan oleh Bupati langsung dihadiri Wakil Bupati dan para pejabat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk persiapan pelepasan pada malam hari ini. Dan untuk rute yang akan dilalui pada malam hari ini yaitu dari Masjid Jami At-Taqwa Desa Malin Seberang, kemudian akan menuju mana malam hari Desa Malin Kota, kemudian menuju jalan penambahan menuju Pelabuhan Sepit reguler Kabupaten Malang, kemudian belok kanan ke menuju SRP dan melurus menuju terminal dan lanjut sampai ke melintasi jalan Pejabat jalan Cipong sampai ke jalan Pejabat Nita Tanjung Limping dan kemudian finish ada di Nurul Iman Tanjung Gelap Tanjung Lapang. Dan malam ini kita akan memakai tahun oleh Bupati Malang dan Wakil Bupati dan melintas di jalur utama podium utama yang dihadiri oleh para undangan pada malam hari ini. Dan semoga pada malam hari ini menjadikan kayaan yang meriah meski dipenuhi dengan hujan. Demikian laporan dari halaman Masjid Jami'atul Jami Atakwa Marina Seberang dan kembali ke studio bersama Muhammad Rian.
0: Baik, terima kasih laporannya Widayat. Selamat malam dan selamat bertugas, selamat menjalankan tugasnya di lapangan. Dan pendengar, adalah kita ikuti dan dengarkan bersama laporan reporter Widayat yang berada di lapangan merayakan Hari Raya Idul Adha yang besok jatuh hari besok. Dan malam hari melaksanakan takbir keliling bagi umat muslim di Kabupaten Malino. Dan melalui rute-rute yang sudah disampaikan tadi, ya walaupun cuaca tidak bersahabat, tetap berhati-hati dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Tetap bersama RRI Malino.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat beraktivitas buat Anda semua yang mungkin lagi mengikuti pawai, rute kendaraan pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Julhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dan buat Anda semuanya yang mungkin baru bergabung bersama RRI Malinau, yang dimana pawai malam takbir telah dilepas langsung oleh Bapak Bupati Malinau, Bapak WMP Wemawa. Dan buat Anda semuanya tetap bersama RRI Malinau di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dan yang mungkin baru bergabung di manapun Anda berada, tetap di 95,3 MHz.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka. Amin.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesempatan.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah, takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy life.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
0: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, Ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini 26 Mei 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acaranya di hari Rabu tanggal 27 Mei 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kebijakan insentif penulis bersifat sebagai modal pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Purbaya menjelaskan penulis di Indonesia saat ini terbilang sedikit, terutama penulis bidang ilmiah. Dengan adanya insentif, diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menulis dan menerbitkan buku yang akhirnya membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ke depannya. Menteri Keuangan juga menambahkan, potongan pajak penulis bisa membuat bahan bacaan di Indonesia lebih bervariasi, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pola konsumsi masyarakat Indonesia sudah bergeser ke konsumsi berbasis experience atau pengalaman seperti transportasi, restoran, hotel, dan perjalanan wisata. Amalia menjelaskan, perubahan tersebut terlihat dari komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2026 ketika pertumbuhan tertinggi tidak lagi berasal dari belanja pakaian dan alas kaki, melainkan dari transportasi serta restoran dan hotel. Menurutnya, mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah turut mendorong perubahan pola konsumsi tersebut. BPS mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tumbuh 13,14% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Informasi mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan penghargaan medali persahabatan untuk Presiden Serbia Aleksandar Vučić yang dianggap berkomitmen untuk memajukan persahabatan kedua negara sejak lama. Upacara penyerahan penghargaan itu dilakukan pada Senin malam di Balai Besar Rakyat di Beijing. Medali itu disebut bukan hanya pengakuan atas seberapa besar kontribusi Presiden Vučić bagi persahabatan Tiongkok-Serbia, melainkan mewujudkan kerinduan yang kuat dari kedua bangsa untuk membangun komunitas Tiongkok-Serbia dengan masa depan bersama di era baru. Informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Dalam pernyataan resmi mereka yang dirilis hari ini, Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza, yaitu asisten pelatih Italo Bartole Resende, pelatih fisik Victor Branco da Cruz, pelatih kiper Gerson Rodriguez Rios, analis Xiao Aurelio dan penerjemah Claudio Lozardi.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
2: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain.
1: Rudy Garcia dong. Ya? Oh, nggak kenal Zain itu.
2: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
2: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
2: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
2: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi kami akan hadir dalam program kami, yaitu program yang akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber dari berbagai titik atau beberapa titik tepatnya di tanah air untuk malam hari ini. Dan berikut kami hadirkan Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara.
1: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Dan nanti kami juga mengundang Anda, berpartisipasi dalam program kami, yaitu Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah ada rekan kami yang juga akan berbincang banyak nanti dalam Ronda Malam. Di malam hari ini ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Mas Rudi.
0: Kabar baik Pak ya?
2: Alhamdulillah, ini berapa minggu kita gak ketemu Mas?
0: Iya, ada 3 minggu mungkin Pak ya. Mungkin ya.
2: gak gilirannya ya
0: pas. Iya, pas bukan tugasnya. Tapi selalu menarik loh Pak, kalau kita ngomong Ronda Malam itu pesan yang terus kita sampaikan kepada masyarakat ya Pak ya. Betul, untuk tetap menjaga, mewaspadai dan juga meluangkan waktulah untuk bagaimana suasana lingkungan tempat tinggal kita masing-masing.
2: Betul.
0: Dan malam hari ini dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara, kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibtu Haji Kadir dari Polda Kaltara. Saya ingin menyapa dulu Pak, ya Pak Haji Kadir, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dengan siapa saja itu Pak di sana Pak? Halo Pak Haji.
3: Ya. Selamat malam Pak Rudi.
0: Iya, selamat malam.
3: Hadi Kasat Bimas Polresta Bandung. Di sini hadir Kasat Kabli di belakang nih Pak. Ya. Tapi agak di bawah ini tempatnya.
0: Iya.
3: Kemudian dengan awak kasambling, awak satkamling, poskamling Kampung Kebangsaan Jalan Gelatik, dengan ada RP, kemudian dari personil Bimas Polda Kaltara dan personil Bimas Polresta
0: luar itu biasa. Iya, selamat malam buat bapak-bapak semua di mana ini, di Kaltara ya. Selamat malam Kaltara. Nanti kita ngobrol dari sana. Kita beralih dulu nih Pak Yosi, ingin menyapa Babin Kamtipmas Desa Grabakan Polsek Kradenan Polres Grobogan Polda Jawa Tengah sudah tersambung dengan Brigpol Ardi Teguh Prihatmoko SHMM. Iya, Pak Ardi, selamat malam. Halo Pak Ardi.
4: Salam sehat dari Jawa Tengah.
0: Iya. Ini di Pos Kamling juga nih Pak Ardi.
4: Baik, di Pos Kamling Bapak, kebetulan malam ini baru untuk Pos Kamling, yang kedua ada takbiran juga Bapak.
0: Oh iya, bertepatan ya dengan takbiran Idul Adha ini. Suasana aman ya Pak Ardi sana ya?
4: Iya. Alhamdulillah aman, damai Bapak.
0: Alhamdulillah. Itu di belakang Bapak lagi dengan teman-teman siapa itu Pak? Asik banget ini kelihatannya ini.
4: Pada asik main catur Bapak.
0: Mantap. Ini ciri khas dari Pos Kamling itu Pak. Iya. Salam buat semuanya. Kemudian kita pindah dari Grobogan, kita ke Pos Kamling Geria Asri 2 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, bersama dengan Kapolsek Tambun Selatan, Komisaris Polisi atau Kompol Burianti. Bu Burianti, Bu Kapolsek, selamat malam.
2: Bu Wuri, selamat malam Bu Wuri.
0: Bu Wuri, selamat malam. Iya, bisa dengar.
5: Selamat malam
0: Ibu. Ya. Wah, ramai banget ini dengan warga semua ini Bu di sana.
5: Iya, ini warga semua.
0: Iya, itu mungkin mikrofonnya Ibu, mohon maaf.
2: Mic-nya putus-putus Bu.
0: Enggak, jangan di mute ini Bu.
2: Jangan di mute.
0: Ya, buka posep mungkin. Nah, iya.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu. Iya.
5: Jadi ya, saat ini kami berada di Satkamling RW 27, Perumahan Gede Asri 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Pandeglang Selatan.
0: Oke.
2: Bu Wuri mungkin bisa dikenalkan siapa aja nih yang sebelah kanan, sebelah kirinya?
5: Baik. Manajer memperkenalkan. Selamat malam, Pak Yosi. Ya. Selamat malam, para bos. Izin memperkenalkan diri, saya Ombo Lurianti, Kabupaten Bandung Selatan. Di sebelah kiri saya, ini Pak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho. Ya, di sebelah kirinya, Wak Kasat Reskrim AKP Polda.
2: Ya.
5: Di sebelah kanan saya,
2: ya.
5: Ini Pak Davi, ini adalah Ketua Satkamling RW 27. Perumahan Gede Asri 2 Desa Sumberjaya.
2: Suatu kehormatan ini, Pak Davi. Ya, suatu kehormatan ada Pak Kasat Reskrim
5: Polres
2: ya Bekasi
5: 03.
0: Oh, Kota okay.
5: RT ya. RW 27. Ya. Di sebelahnya Ketua RT 06, tuan rumah.
0: Ya, ya, ya.
5: Kemudian di belakang, itu ada sebelah itu ada gedung Kamtip Mas, Sumberjaya, kemudian ada Binsa, Ketua Yuni dari Binsa Desa Sumberjaya.
0: Yeah.
5: Di belakang ini ada warga awak Satkamling dan juga ada Kamtip Mas Desa Sumberjaya.
0: Oke, okay. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya di Tambun.
5: Selamat malam.
0: Iya, warame banget nih Pak Yosi ya.
2: Iya, luar kita, biasa.
0: Kita ke Kaltara dulu nih Pak ya.
2: Iya, kita ke Kaltara dulu sebelum ke Bu Wuri dan ke
0: Pak Ardi.
2: Pak Ardi.
0: Iya. Ya. Ingin ke Pak Bernard Siregar dulu. Pak Bernard, di awal mungkin Bapak bisa Bapak ceritakan atau jelaskan yang menjadi fokus saat ini di sana untuk Satkamling yang ada itu apa saja nih Pak?
2: Pak Haji Kati.
6: Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, sebentar Pak, mohon izin untuk Ibu Kapolsek dan juga Pak Ardi, mungkin bisa di mute terlebih dahulu Pak.
2: Ya.
0: Ya. Iya. Bisa di mute terlebih dahulu. Baik.
2: Ya.
0: Ya, silakan Pak Bernard.
6: Baik, mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan semua, kami memperkenalkan diri. Kami dari Satbimas Polresta Bulungan, kami didampingi oleh Bapak Kasubdit.
2: Iya.
6: Kemudian rekan-rekan semua di sini.
2: Iya.
6: Awak Satkamling, tetua kami di sini.
2: Iya.
6: Bapak RW beserta rekan-rekan lain. Kegiatan kami di sini yang telah dilaksanakan selain patroli keliling lingkungan,
2: iya.
6: Mungkin dapat Bapak lihat dari sana, Pak.
2: Iya.
6: Sini ada helm. Dapat kami jelaskan bahwa di sini juga kami punya sistem untuk pemadam, Bapak.
2: Oh, iya.
6: Iya, Pak. Jadi mohon izin kami berdiri.
2: Iya.
6: Yeah, ini ada helm pemadam, jadi sudah safety kalau ada. Ini pakaian-pakaian kami untuk memadamkan dan bukan cuma pajangan, Bapak. Kami sudah sering
2: latihan.
6: Awak-awak kami sudah sering turun. Untuk memadamkan kebakaran.
0: Wow.
2: Kebakaran rumah atau kebakaran hutan, Pak Bernard?
6: Izin Pak, untuk kegiatannya sementara untuk kebakaran rumah karena keterbatasan untuk fasilitas Bapak. Kalau kebakaran hutan mungkin skalanya yang lebih besar Pak. Kami karena mempunyai cuma alatnya satu alkon Bapak. Itu pengadaan dari masyarakat di sini Bapak. Dan dapat kami jelaskan dan kami ceritakan pernah kejadian di sini kebakaran. Jaraknya mungkin antara 2-3 kilo dari tempat ini. Teman-teman dari awak turun langsung ke sana membantu kebakaran di rumah.
2: Hasil analisa Pak Bernard
6: 1 kilo.
2: Iya, hasil analisa Pak Bernard itu kebakaran diawali oleh apa itu, Pak?
0: Penyebabnya ya.
2: Penyebabnya.
6: Korsleting Bapak
0: di sini. Korsleting listrik. Oke.
6: Siap.
0: Ya, ada berapa personil Pak Bernard di sana, Pak?
6: Di sini untuk awaknya sendiri ada 2 personil, Bapak.
0: 2 personil.
6: Ditambah 3 orang yang melaksanakan patroli, Pak. Jadi yang standby 2, 3 orang yang melaksanakan keliling, Bapak.
0: Iya. Tapi memang angka kebakaran cukup tinggi kah, Pak, di wilayah tersebut, Pak?
6: Jadi izin Bapak, kalau mungkin kalau di daerah sini, daerah tugasnya beliau di sini mungkin yeah. memang masih yeah. minim kebakaran minim. Bapak, tapi yeah. untuk yeah. di daerah-daerah lain. Jadi pada saat terjadi kebakaran di sini sudah kerja sama izin.
0: Oh.
6: Di sini kami terhubung langsung dengan PMK Bapak.
0: Oh. Pemadam kebakaran. Dengan
6: PMK yeah, jadi pada yeah. saat dari PMK ada informasi terjadi kebakaran, kami yeah. langsung turun
2: yeah.
6: ke TKP Bapak. Jadi bantu langsung di sana yeah. Bapak. Dan memang udah sering terjadi izin Bapak.
2: Iya.
6: Yeah. HT-HT seperti ini kami langsung terhubung dengan PMK Bapak.
0: Izin pemadam kebakaran. Ya, ya, mantap ya. Juga nih Pak Yosi ya. Ya jadi ya, ya. Mengantisipasi hal-hal yang ya.
2: Tapi Mas Rudi, kita tanya juga nih peralatan pos kamling apa saja
0: ini ya
2: yang ada.
6: Kebetulan di sini lengkap Bapak ya, ada kentungan, ada tongkat T, kemudian ada borgol, ada P3K, kemudian yang lain-lain termasuk papan-papan kegiatan, laporan-laporan. Daftar nomor wilayah,
2: terus
6: kemudian ada juga peta kerawanan tempat Pak. Jadi di sini ada, kita bisa tahu Pak.
2: Penggunaan peralatan tersebut itu dilatihkan nggak tuh Pak?
6: Sering Pak.
2: Sering ya.
6: Siap tuh Pak. Siap.
0: Kalau partisipasi warga sendiri bagaimana nih Pak?
6: Luar biasa ini Pak semua. Bahkan senior kami izin Bapak. Senior kami di sini.
2: Oh gitu.
6: Beliau sepuh Pak.
0: Oke. Okay. Mungkin bisa memberikan iya, statement sebentar Pak. Boleh berbincang dengan Bapak siapa? Mohon izin.
7: Nama saya Supoyo Pak.
0: Pak Supoyo, Supoyo, selamat malam Pak ya. Supoyo. Bagaimana Bapak menilai partisipasi warga Bapak di sana yang turut serta selalu ya menjaga keamanan ketertiban di lingkungan tersebut Pak?
7: Perlu kami sampaikan Pak, di pos kamling Kampung Kebangsaan ini memang rutin diadakan ronda malam setiap habis jam 12. Dan itu juga partisipasi warga mengadakan iuran untuk memberikan insentif pada petugas-petugas yang ronda.
0: Iya.
7: Itu aja sementara.
0: Jadi betul-betul ini Pak ya, apa kepeduliannya sangat tinggi nih Pak Yosi.
2: Iya, luar biasa nih. Ada dukungan dari warga.
0: Iya.
2: Kemudian sudah dilatih juga maksudnya.
0: Iya, ini juga ada Pak Christian Rizky Saputra, Babin Kamtibmas di Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan juga Ketua Kasat Kamling Kampung Kebangsaan Pancasila Bapak Dedian Syah yang juga hadir ini. Pak Yosi ya.
2: Iya,
0: betul. Iya, nanti kita tanya, kita ngobrol.
2: Iya.
0: Kita geser dulu nih Pak. Kita ke Kradenan Jawa Tengah. Pak Ardi, halo. Iya.
8: Halo Bapak, malam.
0: Iya. Kalau di tempat Bapak sendiri bagaimana Pak aktivitas pos kamlingnya, kemudian juga apa yang menjadi fokus penanganan ataupun keamanan lingkungan di sana, Pak?
8: Kalau di sini untuk pos kamlingnya alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak. Untuk menyampaikan dari warga, kebetulan malam ini juga malam takbir, jadi pada sekalian jaga ronda Pak. Dan menyikapi dengan isu yang kemarin banyak yang viral itu, ketua menjawabannya itu ada isu pocong itu Bapak, makanya warga
0: tadi saya mau nanya itu
8: satu ini Bapak.
0: itu sekarang gimana masih
8: ada itu sebenarnya juga hoax itu Bapak.
0: Tapi warga sudah tenang kembali Pak Ardi ya dengan isu itu ya. Sebenarnya Pak yang
8: sudah kami beri penjelasan
0: ada berapa pos kamling Pak di wilayah tersebut Pak, di wilayah Bapak?
8: Di wilayah kami ada sekitar 8 sampai 10 Bapak yang ada di desa kami.
0: Termasuk juga peta kerawanan atau apa yang menjadi fokus kerawanan yang juga selalu diperhatikan oleh petugas di sana, gimana Pak Ardi?
8: Fokus kerawanannya terjerung di sini aman Bapak. Untuk tingkat kerawanannya alhamdulillah desa kami juga aman
2: gitu ya.
8: Jadi tingkat mungkin dari segi kriminalitas juga masih tergolong aman gitu.
0: Anak-anak mudanya aktif nggak nih Pak?
8: Aktif banget Bapak, ini tadi saya dari rumah bawa catur malah pada berisik di belakang, saya suruh diem dulu ini Bapak.
0: Catur tanpa kopi itu kurang lengkap loh Pak.
8: Iya. udah nggak babin kurang kopinya, apa babin kurang kacangnya, ya udah ambil semua sana aja, ambil semua sana.
2: Mas Rudi
0: gimana?
2: Mas Pak Ardi ini selain beliau menjadi apa pembina Pos Kamling dan menjadi Babin Kamtib Mas,
0: iya.
2: Beliau ini juga sering door to door ke apa
0: rumah-rumah
2: warga yang iya. ini yang membutuhkan apa bantuan, dan ini perlu kita tanyakan, ini ide siapa nih Pak Ardi memberikan santunan kepada warga? Yang kedua, anggaran dari siapa nih Pak Ardi? Jangan Pak Ardi.
8: Ya. Izin menjawab apa, Pak?
2: Ya.
8: Untuk itu ide saya pribadi. Satu, yang kedua, ya. Saya niatkan ibadah, Bapak. Jadi kemarin,
0: wah.
8: Alhamdulillah selama ini saya menjalankan kegiatan tersebut,
2: ya,
8: ya. Diapresiasi sama Bapak Kapolres yang saat ini Bapak Ike, Bapak
2: ya, ya.
8: Ike Yulianto dapat apresiasi umroh Bapak Hadi kemarin.
2: Alhamdulillah.
8: Makanya agak buta ya Bapak ya. Ya lalu alhamdulillah kegiatan tersebut diapresiasi, didukung oleh Bapak pimpinan kami dari Kaposek dan dari Kapolres juga gitu.
2: Oh, gitu.
8: Jadi untuk anggarannya alhamdulillah cenderung ke anggaran pribadi Bapak.
2: Oh
8: gitu.
2: Ya, ya.
0: Biasa Pak ya.
2: Santunan pakai anggaran jadi, pribadi.
0: Dan itu masih rutin ya Pak
8: pribadi,
0: ya? Ya.
8: Jadi ya. Baik, gimana Pak?
0: Iya, masih rutin Bapak lakukan ini. Biasanya keluhannya apa ini Pak yang disampaikan masyarakat di sana Pak?
8: Untuk keluhannya paling ya seperti itu Bapak, kan kami di desa kami terutama di persawahan dan hijau kami kan condong ke padi, makanya ya. Mungkin banyak hama tikus sama warang seperti itu, apalagi ini musim panen
2: ya.
8: Nah pada menurutkan itu terus apa panennya tidak sesuai
0: Kita apresiasi nih Pak Yosi ya.
2: Biasa Mas Ardi.
0: Dengan apa yang dilakukan Pak Ardi ini. Oke, kita ke Pos Kamling Geria Asri nih Pak ya. Ada Bu Kapolsek, ada Kompol Wuryanti dan juga ada Bapak Kasat Reskrim, Pak Ibu Wakasatnya pun juga hadir. Ya, selamat malam semuanya, terutama Ibu yang baru hadir, mungkin perkenalkan saya Rudi dan juga Pak Yosi di Studio Pro 3 Ibu. Halo Ibu Wuri. Iya, mungkin bisa di unmute dulu Ibu mikrofonnya.
2: Ya.
0: Mohon maaf.
2: Dinyalain Bu Wuri.
0: Iya.
2: Iya. Dinyalakan Bu Wuri.
0: Masih ya, masih unmute itu. Jadi nah,
2: iya.
0: Ya.
5: Baik. Selamat malam Pak Rudi, Pak Yosi.
2: Iya.
5: Maaf karena di outdoor ya, jadi agak ada suara-suara takbir.
0: Iya, memang bertepatan dengan malam takbiran ini.
2: Gak apa-apa.
0: Iya, silakan Pak Yosi.
2: Iya.
5: Biasa.
2: Bu Wuri, kebetulan ada Pak Kasat Reskrim. Antisipasi apa yang sudah ini dalam rangka mengantisipasi begal? Ya kan sudah ada instruksi juga oleh Pak Kapolda juga kan untuk tidak segan-segan melakukan tindakan dalam rangka memberikan apa rasa aman kepada masyarakat. Ya silakan Bu Wuri, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Kasat Reskrim atau dari Ibu. Masyarakat juga. Ya. Silakan Bu Wuri.
5: Ya, baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Yosi, izin melaporkan kalau kami dari jajaran Polres Metro Bekasi dan Polsek jajaran termasuk Polsek Tambun Selatan di dalamnya. Karena Polsek kami namanya Polsek Tambun Selatan, namun wilayahnya terdiri dari dua kecamatan, Tambun Selatan dan Tambun Utara. Dan jumlah penduduknya itu hampir 1,5 juta penduduk dengan anggota Polri 83 orang. Luar biasa tantangannya. Nah, antisipasi yang kami lakukan dapat dominan kejahatan itu dilakukan pada jam-jam dini hari. Jadi kami melakukan patroli untuk pencegahan 3C itu di jam-jam rawan tersebut dengan melibatkan patroli reunisasi dengan instansi samping dengan rekan-rekan Bebinsa, kemudian juga ada dari rekan-rekan Kopdar Kamtibmas. Selain itu juga kami mengaktifkan Satkamling yang ada di seluruh wilayah hukum Polsek Tambun Selatan itu berjumlah kurang lebih 906 Satkamling dan alhamdulillah seluruhnya aktif. Namun demikian karena kultur masyarakatnya. Jadi di Tambun Selatan dan Tambun Utara itu sedikit berbeda. Kalau di Tambun Selatan itu kebanyakan perumahan, komplek perumahan, dan di Tambun Utara itu adalah pedesaan. Nah, ini juga model sakamlingnya agak sedikit berbeda. Kalau di Tambun Selatan, di Kecamatan Tambun Selatan, itu sakamlingnya rata-rata aktif itu pada saat malam minggu, karena pada saat hari biasa itu bisa dibantu oleh security. Tapi kalau yang di perkampungan, yang di Tambun Utara, itu setiap hari masyarakat bergantian untuk melakukan ronda.
0: Ya. Kita sapa dulu pendengar Pak Yosi ya. Sudah ada Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam. Halo Pak Asmiri, selamat malam.
9: Halo Pak, selamat malam.
0: Iya Pak Asmiri, ada Pak Yosi dan juga ada narasumber kami yang meriah ini di aplikasi Zoom. Apa yang mau disampaikan Pak Asmiri, silakan.
9: Oh iya Pak ya, ini Pak tentang patro apa poskambling kita. Kita kan mengadakan poskambling juga di desa ini, khususnya di tempat saya Pak ya.
0: Iya. Di mana Pak? Di mana desa apa itu Pak?
2: Di Sambas.
9: Di Bertimang di Sambas ya.
0: Oke. Okay.
2: Aktif nggak di sana Pak Asmiri, temannya Pak Asmiri?
9: Kalau poskamlingnya aktif Pak, aktif di sini. Pakai bagi satu dusun kan kita ada 4 RT Pak, jadi tiap malam tuh gantian dan
2: orang. Nah, poskamlingnya Pak Asmiri dikunjungi oleh Buka Polsek nggak, dan seperti di Tambun itu atau Babin Kamtimasnya?
9: Kalau Babin Kamtimasnya biasanya dalam satu minggu 2 kali.
2: Terus untuk menghidupkan pos kambling itu pakai apa? Apa ada iuran atau apa Pak Basmiri?
9: Oh ya, kita ini gotong royong Pak. Kebetulan saya juga tetangganya di sini, jadi kita adakan gotong royong.
2: Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk Bu Wuri atau Pak Asari,
0: Pak Hardi atau Pak Bernard, silakan Pak Basmiri.
9: Kalau saya Pak ya, pertanyaan saya ini tentang kalau malam-malam kan kegiatan ada keramaian misalnya gitu. Anak mudanya kan sering ini, sering ada perkelahian ya Pak ya. Jadi kalau saya kan di sini sebagai kepala dusun, untuk melerai perkelahian ya pas kalau kebetulan Pak Bapin Kaptipasnya tidak hadir kan, kita kan pun juga Pak.
0: Jadi
9: mau lapornya itu gimana Pak ya? Mau lapor atau cara misahkannya atau gimana itulah?
0: Gimana tuh Pak Yosi?
2: Ya, mungkin kita tanya ke Bu Wuri, kebetulan ada Kasat Serse nih. Ada pertanyaan dari Sambas, Kalimantan Barat. Itu kalau ada perkelahian antar warga
0: atau lapornya kemana ini?
2: Lapornya gimana untuk emergency call-nya? Silahkan Pak Kasat barangkali.
10: Mohon izin Bapak ya. Kalau untuk kita sudah ada hotline dari kepolisian, itu di nomor 110. Jadi silakan. Nomor 110 itu aktif 1x24 jam serta tidak menggunakan biaya atau tidak menggunakan pulsa. Jadi ya, kalau memang Bapak ada menemukan kejadian-kejadian yang perlu untuk ditangani oleh kepolisian, silakan Bapak bisa menghubungi di nomor 110.
0: Jadi ini memang berlaku nasional ini Pak Yosi ya. Dan nanti akan dihubungkan dengan polsek terdekat untuk ditindaklanjuti laporan dari warga yang disampaikan. Jadi begitu Pak Asmiri, saya gunakan 110, nanti Bapak akan langsung tersambungkan layanannya 1x24 jam. Jadi cukup aman memberikan keamanan bagi warga masyarakat.
2: Mungkin bisa tanya dengan Pak Kasat Reskrim dari Bekasi. Itu kira-kira begitu ada instruksi respon time-nya berapa menit atau berapa detik bisa sampai ke TKP-nya Pak Kasat?
10: Kalau kita begitu menerima laporan dari masyarakat, respon time tergantung jarak tempuh daripada personil terdekat. Tapi rata-rata paling cepat sekitar 6 menit sudah berada di lokasi.
2: 6 menit ya.
0: Cepat juga Pak ya. Baik. Kita kembali lagi ke Kaltara. Mungkin teman-teman yang lain, saya ingin ke Bripka Christian Rizky Saputra ini, Bapinkam Tipmas dan juga Ketua Kasat Kamling Kampung Kebangsaan Pancasila Tanjung Harapan, Bapak Dediansyah. Iya, selamat malam Pak Christian Rizky dan juga Pak Dediansyah. Iya. Baik, mungkin pertanyaan sama untuk menghidupkan pos Kamling di sana dari Bapak-bapak sendiri bagaimana nih, Pak?
11: Untuk menghidupkannya sendiri biasanya kami bersama warga masyarakat bersama-sama melaksanakan pos jaga ronda dan biasanya juga kami melaksanakan patroli keliling di sekitar daerah wilayah pos Kamling tersebut.
0: Biasanya apa yang menjadi aktivitas rawan mungkin yang perlu diperhatikan dan juga yang kerap kali disampaikan oleh warga masyarakat sekitar, apa ini Pak di sana?
11: Ya, biasanya yang terkait laporan biasa yang sering terjadi itu Pak, ada anak-anak kebutan atau balap-balap liar itu Pak. Kalau di sekitar wilayah sini.
2: Ada tawuran antar pelajar enggak tuh?
11: Kalau untuk di daerah Tanjung Selor Hilir sendiri belum ada Pak.
2: Belum ada ya. Hanya kebut-kebutan aja itu ya.
11: Siapa?
2: Nah, sudah pernah mencoba 110 belum?
11: Siap. Untuk layanan 110 juga kami selalu beri tahu kepada masyarakat untuk jika ada terjadi kejadian-kejadian seperti antara perkelahian dan seperti laporan kebut-kebutan masyarakat itu langsung telepon 110. Dan kami juga ada regu patroli dari Polresta Bulungan yang siap untuk menuju ke lokasi.
0: Aktif ya berarti. Selalu memantau ya aktivitas warga masyarakat di sana. Baik, kita ke Kradenan Jawa Tengah. Pak Ardi, halo Pak Ardi. Iya. Ini berapa orang itu Pak? Kira-kira Pak yang sekarang hadir di pos Kamling ini Pak?
12: Ini ada sekitar 12 Pak. Termasuk Pak Ketua RT juga di sini, ikut meramaikan.
0: Boleh kita ngobrol bentar dengan Pak RT-nya?
12: Pak RT ya ini, Pak Heri. Nah ini, halo selamat malam Bapak.
0: Selamat malam, saya Rudi, ada Pak Yosi. Ya. Kabar baik Pak ya. Suasana malam takbiran di sana gimana ini Pak?
12: Aman terkendali Pak.
0: Aman terkendali. Iya. Ini memang setiap malam ramai seperti ini Pak, pos Kamlingnya.
12: Iya, tapi aja ini teman-teman ini giliran Pak tiap malam Pak.
0: Biasanya berapa warga ini Pak yang mendapatkan tugas?
12: Ini kan tempat saya kan 3 RT.
0: Iya.
12: Nah, per RT itu 2 orang, jadi 6 Pak.
0: Oke, 6 orang ini ya. Dan itu aktif ini Pak ya.
12: Gimana Pak?
0: Aktif ya masyarakatnya ini ya, anak-anak mudanya terutama. Iya, alhamdulillah
12: Pak. Itu semenjak ada isu pocong itu loh Pak, meresahkan Pak.
0: Nah itu gimana Pak memberikan pemahaman ke masyarakat, ke warga di sana, tidak semata-mata langsung menerima informasi-informasi yang gak jelas seperti itu. Gimana nih Pak RT?
12: Warga tak suruh antisipasinya, jangan terlalu percaya gitu Pak, dilihat dari anu dulu ya Pak,
13: darahnya dulu.
12: Dari mana berita asal, dari mana? Cuma saya suruh antisipasi masing-masing setiap warganya, Pak.
0: Ini sempat ramai nih Pak Yosi kemarin. Isu pocong ini luar biasa ini.
12: Itu meresahkan loh Pak, bela.
0: Iya dong.
12: Istri-istri pada takut Pak di rumah salah yang kerja kan yang laki-laki tuh Pak.
2: itu bukannya modus itu, ibu-ibu modus itu, jangan-jangan supaya bapak-bapaknya nggak boleh keluar.
12: Ah itu modus itu. Pak, modus. Modus baru termasuk Pak itu Pak.
13: Itu kebanyakan anak-anak pada ngeprank itu Bapak. Terus gitu. Mungkin pengen viral lah kayak gitu Bapak.
0: Iya, kadang-kadang kreativitas tapi di luar batas sampai akhirnya meresahkan warga masyarakat.
12: Iya, Pak, betul Pak. Iya.
2: Oke. Pak Ardi, kita sejalan dengan perintahnya Bapak Kakor Bimas ya. Itu tentang optimalisasi pos Kamling ya. Apakah masih ada di Kradenan ini pos Kamling atau khususnya di Grobogan Jawa Tengah ada pos Kamling yang belum aktif atau belum diaktifkan kembali, Pak Ardi?
13: Izin jawab Bapak, untuk di wilayah kami khususnya di Grobogan sudah termasuk tergolong sudah mulai berjalan aktif karena setiap tahunnya bahkan setahun dua kali itu dilakukan perlombaan dari Polres ya Pak. Jadi dari Satbimas, dari Siwas itu melaksanakan kegiatan perlombaan pos kami di masing-masing polsek itu, makanya tujuannya Bapak Kapolres mungkin biar lebih aktif dan tambah aktif gitu untuk Satgam Lingkungan.
2: Iya. Oke, terima kasih Pak. Kita ke Kaltara coba untuk
0: mengaktifkan pos kami mungkin yang belum aktif. Gimana nih Pak Bernard dan mungkin jajaran di sana?
2: Ya, mungkin langsung ke Pak Kasatnya ya, Pak Aji Kadir. Ya, Pak Aji Kadir. Pak Aji, berapa banyak sih pos kamling yang ada di Kaltara? Ya. Kemudian bagaimana untuk mengaktifkannya?
0: Ya. Ya, Pak Aji. Ya, tapi mungkin sebelum dijawab Pak Aji, kita sapa lagi pendengar ini, Pak Yosi ya.
2: Ya, silakan.
0: Ada Bu Yanti di Palu.
2: Di Palu.
0: Iya. Bu Yanti, selamat malam.
14: Ya, selamat malam Mas Rudi.
0: Iya. Kalau tempat ya, Bu Yanti gimana Pak nih?
2: Iya, Bu Yanti. Iya. Ya. Gimana Bu Yanti kalau di Palu, Bu? Pos kamlingnya?
14: Saya sebenarnya baru datang kemarin dari ini ya. Saya dari Sorotoli Mas Rudi.
0: Iya.
14: Saya pendengar setianya Pak.
0: Iya.
2: Terima kasih.
14: Cuman di sini kan ada saudara yang mau berkorban besok ya. Jadi saya liburannya di sini ke Palu.
0: Oke. Okay.
14: Cuman saya mau menceritakan sedikit hal yang dari
0: Sorotoli
14: itu ya. Kalau Toli-Toli update-nya sih saya juga pendatang sih di sana. Cuman kalau update-nya dulunya ada sih yang namanya Siskamling itu, tapi sekarang nggak lagi. Padahal kalau kita tahu sekarang yang saya amati sekarang itu, waduh, di sana banyak sekali kekacauan, kenakalan remaja lah segala macam. Yang saya prihatin juga kalau di tempat saya itu. Kasian juga sama babin kamtipmasnya itu menangani itu dengan sendiri ya. Saya sebenarnya pengen nanya nih dari mungkin dari pos-pos ronda yang sudah aktif, sistemnya sudah aktif. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang mendasari itu kenapa dalam satu lingkungan itu tidak ada apa? Saya kan tidak mau mengaktifkan kembali itu namanya sistem. Padahal sebenarnya dalam lingkungan itu sebenarnya
0: sangat dibutuhkan ya.
14: Sangat dibutuhkan. Itu kenapa?
0: Ya.
14: Itu sih pertanyaan pertama. Kedua, itu mau

0: yang disampaikan Bu Yanti tadi ini gimana? Silakan.
1: Baik Bapak, mohon izin jawab. Untuk pos ronda atau pos kamling yang belum aktif sampai sekarang sebenarnya bukan belum aktif Pak.
2: Ya.
1: Cuman ada jam-jam tertentu atau waktu tertentu, misalnya kayak malam minggu mereka laksanakan full. Tapi malam-malam tertentu mereka mungkin sampai jam 12 atau jam 1 kumpul, bukan belum aktif Bapak izin. Kemudian ya. Untuk pertanyaan Ibu, kenapa banyak yang belum, mungkin ya karena memang satu ya, padahal ini sebenarnya kan keamanan itu adalah kebutuhan semua orang
2: ya,
1: ya kan? Ya. Paling penting adalah nilai keamanan, tapi kadang-kadang ya tidak mau ikut membantu itu mungkin di situ Pak.
0: Ya, kesadarannya ya untuk peduli kepada ya. Lingkungan ya, keamanan ya, lingkungan ya.
1: Siapa Pak? Ya. Mungkin nilai kepeduliannya masih kurang.
0: Iya, iya. Ya.
1: Kalau bahasanya kita itu agak sedikit apatis.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya. Kadang-kadang sekarang kan ada pemikiran yang bahwa itu kan urusanmu, bukan urusan saya.
0: Nah, itu dia. Padahal keamanan adalah hal yang paling penting kita sebagai warga masyarakat.
1: Siap, Bapak.
0: Nah,
1: siap.
0: Hal yang sama kita tanya kemudian, ke... Ya, silakan, Pak Haji.
1: Siap. Kemudian untuk masalah dari narkoba, Pak, ya?
0: Iya.
1: Izin, Pak. Mungkin bisa dari Pak RW, karena kebetulan Pak RW di sini izin. Pernah juga ikut membantu saat narkoba Polresta Bulungan.
0: Iya.
1: Mengungkap sini, Pak. Mengungkap jaringan peredar narkoba. Ya. Mungkin izin Bapak, mungkin
0: ya. Pak RW langsung. Silakan Pak RW, mungkin secara singkat bisa diceritakan kepada kita semua Pak RW. Ya.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Kalau untuk peredaran narkoba mungkin di setiap daerah itu sudah ini Pak ya. Maksudnya itu bukan di Kaltara saja.
2: Ya.
3: Tapi bagaimana caranya kita mengantisipasi?
2: Ya,
3: ya. Itu kesadaran dari kita masyarakat. Kita jangan, maksudnya nih kita jangan terlalu berharap juga sama pihak kepolisian. Andil dari masyarakat itu sangat penting. Informasi dari masyarakat itu sangat penting. Jadi kita tuh harus kritis gitu masyarakat.
0: Baik.
3: Jadi kesadaran itu Pak dari sini. Alhamdulillah kita di sini bekerja sama dengan Polresta Bulungan. Kita juga terutama di sini pemuda-pemudanya yang saya aktifkan. Pemudanya dari Polda Kaltara juga selalu mensupport kami gitu.
0: Baik, artinya masyarakat juga menjadi kunci nih Pak Yosi ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, sekarang kita ke Tambun kembali bersama Bu Kapolsek Bu Wuryanti. Ya,
2: kayaknya di tempatnya Bu Wuri hidangannya udah lengkap ini.
0: Iya. Bu Wuri, pertanyaan sama bagaimana atau di sana pos kamling yang belum aktif kemudian upaya optimalisasi untuk mengaktifkan kembali gimana nih Bu?
4: Iya, terima kasih Pak. Jadi di sini ada yang satkamling yang belum aktif itu dilakukan kunjungan secara berkala oleh Babinkam Bitmas dan juga Babinsa. Jadi karena keterbatasan personil kami melakukan upaya yaitu dengan patroli rayonisasi. Babinkam Bitmas 3 desa itu bergabung menjadi satu grup. Itu nanti melakukan patroli bersama-sama. Babinkam Bitmas 3 orang, Babinsanya 6 orang ditambah dengan aparatur desa. Jadi nanti berkunjung patroli sambil menyentuh di pos kamling yang belum aktif. Sehingga dengan kunjungan itu kita mengisi bukti tamu, kemudian memberikan saran, itu memotivasi masyarakat untuk lebih aktif lagi karena merasa kalau orang Jawa bilang diopeni gitu, dianggap bahwa upaya mereka
0: diperhatikan juga
4: dan secara berkala juga saya maupun Padal yang malam itu piket itu wajib setiap patroli wajib menyentuh satkamling, dan satkamling yang disentuh harus berbeda setiap hari.
0: Oke. Ini kita sudah di penghujung acara nih Pak Yosi. Mungkin sebagai konklusi apa yang bisa kita tarik kesimpulan besar terkait dengan keamanan lingkungan kita yang tetap kita harus luangkan waktu, kesadaran yang tinggi tadi, dan juga tentu peduli. Apa ini Pak?
2: Tadi kalau kita ambil kesimpulan, memang beberapa pernyataan dari rekan-rekan di lapangan itu sudah bisa membangkitkan semangat masyarakat, kesadaran terhadap masalah Kamtibmas gitu.
0: Iya.
2: Walaupun masih ada juga yang urusan lu lah itu kan.
0: Masih ada seperti

0: Ya, tetapi terus-terus kita ingatkan bahwa keamanan itu menjadi penting, menjadi kebutuhan yang mutlak bagi kita sebagai warga masyarakat ya.
1: Betul.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ibtu Haji Kadir, kemudian Pak Bernard Siregar, Pak Christian Rizky, Pak Dediansyah di Kaltara, terima kasih. Kemudian Pak Ardi Teguh Prihatmoko, terima kasih di Kradenan, Jawa Tengah. Ibu Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Murianti, terima kasih, dan juga jajarannya, Pak, dan juga warga masyarakat yang hadir di acara Ronda Malam pada malam hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi nanti minggu depan. Kita akan terus menyampaikan pesan-pesan penting, pesan-pesan bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Dan pendengar Pro 3, demikian tadi Ronda Malam. Edisi malam hari ini telah kami tuntaskan, dan banyak hal penting tentu selalu mengingatkan kita semua bahwa keamanan itu menjadi kebutuhan yang penting bagi kita sebagai warga masyarakat. Tanpa itu rasanya kita pun juga akan tidak nyaman ini, Pak ya. Dan kesadaran kita, kepedulian kita terhadap lingkungan juga menjadi hal yang penting. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Rudy Zain dan juga Pak Yosi undur diri. Kita akan bertemu dalam Ronda Malam berikutnya.
2: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: telat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Pro 2 Fans teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga mendorong untuk dapat memperkuat fondasi digital dasar. Berikut laporan Hana Syarif. Beralih sejenak ke informasi lainnya, pendengar, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1000.
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
1: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
2: Sementara itu, lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
1: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1098 ekor sapi.
2: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Curi Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Curi Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
2: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini tanggal 27 Mei 2026 yang sudah diputuskan juga oleh pemerintah dan juga berbagai organisasi Islam bahwa tanggal 27 jatuh tepat untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Untuk itu saya dan kerabat kerja bertugas ucapkan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan ini hari ini selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang berada di seluruh penjuru tanah air ataupun yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Di dini hari ini dalam Kopi Pro 3, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan akan menghadirkan juga Kopi Pro 3 edisi spesial ini tentang suasana Idul Adha ya di daerah Anda, persiapan sholat id dan juga untuk tempat penyembelihan hewan kurban di daerah Anda dan sebagainya. Anda bisa bercerita kepada Pro 3 RRI mengenai hal tersebut dalam dini hari ini dalam Kopi Pro 3 edisi Idul Adha.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Iranpunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026, jemaah jalani rangkaian armusna. Persiapan puncak ibadah haji 2026 memasuki fase krusial di mana jemaah mulai bergerak menuju Arafah ini pada 9 Zulhijjah untuk menjalani wukuf, dilanjutkan mabit di Muzdalifah serta melontar jumroh dan mabit di Mina. Skema pergerakan jemaah dan layanan fasilitas diperketat untuk menjamin kelancaran ibadah. Jadi ada rangkaian persiapan dan pelaksanaan puncak haji armusna mencakup beberapa tahapan utama, yakni wukuf di Arafah. Jemaah berkumpul di Arafah untuk mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah, memperbanyak zikir serta doa. Lalu mabit di Muzdalifah. Jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam sejenak dan mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Lalu melontarkan jumroh di Mina. Jemaah akan melakukan lempar jumroh Aqabah pada hari pertama dan tinggal di Mina selama hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lantas seperti apa update terkininya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
5: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi waktu Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana, baik, Bu? Pak Anna? Ridwan, bagaimana ini kesiapan tim penanganan krisis? Ya, halo Pak Ridwan, sudah mendengar suara kami?
6: Ya.
2: Baik. Pak Ridwan, terkait ya, kesiapan
6: dengar, Bu.
2: Baik, terkait kesiapan tim penanganan krisis dan layanan pertolongan pertama lansia menghadapi puncak ibadah haji 2026 ini di fase armusna seperti apa, Pak Ridwan?
6: Baik, Bu. Ya. Kami dari bagian PKP 2JH dan lansia dengan disabilitas, saya bagi tugas ada dua macam penugasan. Yang pertama, penugasan di sekitaran pos armusna, yaitu di pos 1 MCR bawah Tower Jamarot. Kemudian yang kedua, kita bagi tugas di Safari Wukuf, program Safari Wukuf. Nah, kita bagi dua di sana, dua tim. Yang tim di MCR atau di Armusna di daerah Jamarat itu untuk melayani jemaah yang nantinya mulai dari program reguler itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina sampai lempar jumroh. Nah, kita bagi pos di sana. Di sana ada PKP 2JH juga dengan lansia. Kemudian yang kedua kita di Safari Wukuf. Nah, Safari Wukuf ini kami menampung para jemaah yang tidak mampu untuk melaksanakan ya, ibadah haji reguler. Nah, jadi di Safari Wukuf ini para lansia yang dengan berbagai macam penyakit penyerta dan penyakit yang didapat dari saat proses hajian, ada yang terjatuh patah, ada yang di sini jadi muncul gangguan jantung, masalah ginjal, nah kita
7: jalan
6: sampai nggak bisa jalan, nggak kuat jalan. Nah, kita tampung di sini, nanti kita fasilitasi dengan armada bus.
2: Dan kami saat ini telah tersambung kembali bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto. Pak Ridwan.
6: Iya,
2: baik.
6: Ya,
2: Pak Ridwan, boleh dilanjutkan Pak Ridwan, tadi difasilitasi dengan armada bus ya, lalu seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Iya, jadi para jamaah lansia dan disabilitas ini kami fasilitas dengan bus, ada bus disabilitas juga, khusus bus disabilitas. Kemudian jamaah kita bawa ke Arafah, ba'da zuhur nanti, sesuai jam wukuf di Arafah. Kemudian para jamaah nanti tibanya di sana mendengarkan ceramah dari para ustadz di masing-masing bus. Kita rencana ada menggunakan 15 bus. Setelah ceramah, ibadah bersama kurang lebih 1 jam, nanti para jamaah itu kita bawa kembali langsung ke Hotel Safari Wukuf. Nah, untuk ibadah lempar jumrohnya nanti kita batalkan. Karena kondisi jamaah tidak mungkin juga melaksanakan lempar jumroh. Demikian, Bu.
2: Baik, berarti kalau untuk 15 bus itu jumlahnya berapa ini Pak Ridwan dari lansia tadi yang tidak mampu melaksanakan haji reguler tersebut?
6: Ya, jumlahnya ada sekitar 276 jamaah lansia dengan disabilitas yang kita fasilitasi, Bu.
2: Oh, 276 ini termasuk lansia dan juga disabilitas begitu ya?
6: Betul, kebanyakan lansia memang ini, semuanya lansia.
2: Baik, nah Pak Ridwan, kalau untuk skema mitigasi resiko bagi lansia dengan penyakit penyerta lalu juga disabilitas selama pelaksanaan ini seperti apa Pak?
6: Ya, untuk mitigasi risiko untuk para lansia ini memang kami sudah sebelumnya ini sudah memberikan himbauan-himbauan ya agar bisa beristirahat cukup, tidak beribadah berlebihan ke Masjidil Haram, kemudian sering minum, kemudian sampai menggunakan penutup kepala untuk menghindari sengatan panas langsung ke tubuh. Ya, itu himbauan-himbauan yang kami lakukan untuk para jamaah, terutama jamaah lansia. Jam beribadah pun juga kami sudah himbau di jam-jam yang cuaca mulai teduh, mulai sore sampai malam hari, atau subuh menjelang pagi. Nah, itu sudah kita himbau. Bahkan dari kita PPIA Pusat juga sudah memberikan waktu istirahat kemarin sekitar 2-3 hari sebelum menjelang Arafah. Harapannya agar para jamaah ini sudah dalam kondisi fit saat melakukan fase armusna nanti. Demikian Ibu.
2: Baik, lalu kalau untuk kategorinya sendiri, indikator seorang jemaah lansia ini dinyatakan layak mengikuti safari wukuf seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Oke, kalau kriterianya itu yang pertama usianya diutamakan lansia, mulai dari 60 sampai ada yang 104 tahun di sini Ibu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang dengan adanya disabilitas, baik itu ada yang hemiparese atau lumpuh sebelah karena riwayat penyakit stroke, ada yang bekas patah, kemudian sampai ada yang gangguan penglihatan karena penyakit lamanya, glaukoma, sampai dengan yang ada penyakit bawaan atau underlying disease seperti gagal ginjal, udah stadium 4, kemudian sakit jantung, dari riwayat pemasangan ring jantung, sampai dengan riwayat gangguan paru-paru karena usia. Nah, kebanyakan jamaah-jamaah tersebut itu yang kita safari wukufkan, ya sudah didata oleh para dokter kloternya yang sudah dimitigasi, yang kemungkinan tidak bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara umum. Maka itu dipilih, di screening satu-satu. Kemudian juga para jamaah tersebut yang masuk kriteria safari wukuf, para jamaah yang mengalami gangguan memori akut pada saat di Makkah ini. Jadi banyak para jamaah yang di tanah air kondisinya baik-baik aja, setibanya di sini banyak yang mulai gangguan memori. Mungkin bisa jadi karena faktor dehidrasi atau istirahat kurang. Jadi mereka banyak terjadi gangguan memori, gangguan perilaku. Ada yang tidak merasa ada di tanah suci, minta pulang terus. Ada yang sampai, ya mohon maaf, buang air di mana-mana. Nah seperti itu kan, ya nanti membuat jamaah yang lainnya tidak nyaman dan kesulitan oleh ketua rombongan nanti untuk mengatur jamaah ini. Nah itulah jamaah itu yang kita masukkan ke program Safari Wukuf agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sini. Kemudian para jamaah yang baru pulang perawatan dari Rumah Sakit Arab Saudi, yang kondisinya masih lemah, yang belum bisa beraktivitas biasa, nah itu juga kita masukkan ke program Safari Wukuf. Dengan catatan kondisi kesehatannya sudah stabil, namun memang fisiknya masih belum memungkinkan untuk langsung kegiatan armusna, jadi itu kita masukkan program Safari Wukuf. Demikian Ibu.
2: Baik, tapi kalau misalkan memang sudah sehat begitu ya, tapi memang ingin mengikuti wukuf, tidak diikutkan program safari wukuf, apakah boleh seperti itu Pak Ridwan?
6: Oh boleh sekali Bu, tapi itu ya dengan komitmen para teman-teman serombongannya, ketua kloter dan karomnya Ibu, dengan pengawasan juga tentunya. Baik. Harus tetap diawasi oleh teman-teman sesama jamaahnya, ketua rombongan sampai ketua kloter.
2: Baik, Pak Ridwan, ini semoga lancar juga persiapan pelaksanaan puncak haji 2026 ya Pak Ridwan ya. Jemaah juga sehat ini menjalani rangkaian Armusna yang disafari wukufkan juga petugasnya. Sehat begitu ya, ya Pak Ridwan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan update-nya kepada kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ridwan Siswanto berbicara terkait persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026 Jemaah Haji jalani rangkaian Armusna.
5: Wawancara Pro 3.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Sholat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat, Imam Adarukutni.
5: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
12: Waalaikumsalam wabarakatuh, Mbak Nay.
2: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
12: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan berjalannya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa rencana pelaksanaan Idul Adha bersolatnya bagi juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang hewan korban itu, sapi beberapa.
2: Ya. Baik, lalu halo. Terkait ya, baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa, Pak Imam?
12: Ya, pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal, itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat ibadah umumnya. Dan di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga. Gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri, ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh apa namanya instansi, ada yang dari instansi apa tentara, ada polisi dan sebagainya ada.
2: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
12: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini, dan saya kira secara terorganisasi sistematik aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
2: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha. Seperti apa ini, Pak?
12: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Nah, ini sudah tersedia seperti ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penadah koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
2: Lalu kalau untuk DMI sendiri, bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah, tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
12: Ya betul. Jadi di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab di Mekah besok itu. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu di antara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial dari masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran dari kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
2: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
12: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center khususnya, sebagai pusat masyarakat juga. Selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya, kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat itu tidak diskriminatif juga, ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3 edisi hari ini ya, spesial ya pendengar, karena pada hari ini kita telah memasuki hari raya Idul Adha ya, mana hari raya kurban nih. Nah, bagaimana nih persiapan di daerah-daerah Anda? Anda bisa ceritakan persiapan-persiapannya atau adat istiadatnya bagaimana untuk menyambut bagaimana hari raya Idul Adha ini. Silakan di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888.

0: 140.
1: 140 apa nih? Sapi atau apa namanya?
0: Sapinya 17.
1: Sapinya ada 17, banyak, berarti sisanya kambing. Oke.
0: Okay. Terus mau menjalankan sholat itu Idul Adha ya. Biasa aja sih, kayak seperti kemarin-kemarin. Karena apa? Karena nggak seperti Idul Fitri.
1: Iya.
0: Karena masih banyak orang perantauan seperti itu.
1: Oh iya. Jadi, tapi gimana? Orang perantauan juga banyak nggak, Pak Jaswa, yang pulang gitu? Nggak?
0: Ya, nggak begitu banyak. Ada sebagian, ibaratnya sebagian ada yang pulang gitu.
1: Oh.
0: Ada yang masih di tempat bekerja gitu.
1: Jadi okay,
0: mudah-mudahan yang jamaah haji ini di tanah suci, di situ maksudnya bisa kembali lagi.
1: Amin.
0: Ke tanah air yang sehat.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan jangan sampai ada halangan apapun.
1: Iya, amin.
0: Seperti itu aja, Bung.
1: Oke. Okay.
0: Iya,
1: baik.
0: Saya dengan Bung Irfan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Selamat ya. Tugas, nggak tahu, nggak tanggal merah ya.
1: Nemenin para pendengar nih biar gak kesepian. Iya, juga.
0: Iya. Oke. Okay. Iya, kalau libur ya berarti kan kesepian.
1: Oke.
0: Makasih Bung Wisnu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di Pak Jaswa di Brebes ya tadi ada 140 hewan kurban yang disembeli, banyak banget nih. 17 sapi, sisanya ada kambing. Bagaimana nih kalau di daerah-daerah lainnya nih, Anda bisa sampaikan juga ya, kayak persiapannya bagaimana, kayak di apa namanya ya, di masjid-masjidnya udah ada tendanya atau adat-adatnya mungkin ya, menyambut bagaimana Idul Adha ini. Kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari, Pak Wibi. Apa kabar, Pak Wibi?
2: Biasa, Bang. Kari babaji-baji, kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Pak Wibi, gimana nih suasana di daerah Pak Wibi nih?
2: Ya, cukup. Cukup meriah, Bang, ya.
1: Mm-hmm.
2: Cuma biasanya di Makassar itu, khusus tempat saya itu, biasanya kan sholatnya di masjid. Karena juga di jalan ya, sampai jalan itu ditutup.
1: Oh, sampai menutup ini ya, apa namanya, ruas-ruas jalan juga, Pak Wibi?
2: Iya, kalau di sekitar tempat saya.
1: Mm-hmm.
2: Karena nggak cukup ke masjid ya, membludak sampai di luar.
1: Waduh.
2: Iya, kemudian juga yang terakhir, Bang, ya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian saya harapkan ya, mungkin semua kita ini di Makassar mengharapkan supaya jangan hujan. Nah, tadi sempat hujan, Bang.
1: Oh, iya. Iya nih, tadi sempat hujan, semoga besok pagi enggak ya.
2: Iya, itu saja. Karena hujan ya, mau jadi apa?
1: Tapi gimana nih, kan kalau hujan khawatir, tapi di apa namanya, biasanya kan di masjid-masjid ada ininya nih, pasang terpal atau tenda gitu.
2: Iya, tadi pasang terpal, memang saya lihat ada pasang terpal. Tapi kalau hujan sampai jalanan banjir kan enggak nyaman lah.
1: Oh iya juga sih. Iya, oke.
2: Terima kasih ya, Bang.
1: Baik, Pak Wibi, terima kasih. Iya, di Makassar juga ramai nih. Tapi kita coba di mana ya? Apa namanya? Di daerah lain. Ini seperti di Sambas, Kalimantan Barat ada Pak Asmiri. Selamat malam, selamat dini hari Pak Asmiri.
3: Selamat malam, selamat dini hari Bung
1: Wisnu. Iya. Selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar Pak Asmiri?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah, saya juga sehat selalu. Apalagi besok sekarang ya, menyambut hari raya Idul Adha ini. Gimana nih, ya, Pak Asmiri?
3: Sudah 2 hari yang lalu kan udah disiapkan juga ini, Bang Wisnu.
1: Oh ya. Apa aja tuh kalau boleh tahu persiapannya dari Pak Asmiri sendiri?
3: Kalau di sini khusus di tempat saya ya, Bang Wisnu, di Sambas. Kalau lebaran Idul Adha-nya kan hampir mirip seperti Idul Fitri juga, buat kue lapis, kue.
1: Oh iya.
3: Biasanya sampai dari hari pertama besok, hari ini lah ya, sampai 7 hari mendatang itu tamu-tamu berdatangan, kita yang tamu ke rumah keluarga.
1: Yeah.
3: Pokoknya mirip seperti Idul Fitri juga, Bang Usman.
1: Berarti ramai juga dong ini, apa namanya, yang perantau-perantau itu pulang, pada pulang gitu.
3: Ramai.
1: Oh, ramai juga.
3: Idul Fitri.

0: Kalau Idul Fitri kan pulang semua.
1: Iya.
0: Yang Idul Adha ini kan kan merantaunya dekat.
1: Oh, dekat ya.
0: Tetangga kan Malaysia itu dekat itu.
1: Oh
0: kan?
1: Iya. Oh ya ini oh iya dekat sih.
0: Malah ada yang liburan ke ini ke Kuching, Sarawak kan jauh. Oh. Kalau di Tambas jauh, lebih jauh jarak ke Pontianaknya daripada ke Kuching Sarawak. Wah, ini, Bang.
1: Berarti liburannya dan merantaunya ke luar negeri ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau ini apa namanya? Kan biasanya untuk menyambut Idul Adha kan ada sunah-sunah tuh. Biasanya di keluarga Pak Asmir juga menjalankan nggak seperti nggak makan dulu sebelum sholat gitu, Pak?
0: Oh iya iya.
1: Oh iya juga.
0: Sebelum sholat pagi-pagi sebelum berangkat kan memang kita puasa dulu puasa. Yang pertama nanti di yang boleh dimakan itu kan hewan yang apa kurbannya itu sapi.
1: Iya. Oke. Oke, berarti suasananya juga ramai juga ya.
0: Ya, alhamdulillah ramai kalau di sini. Apalagi tadi saya sempat ini Pasar Tebas juga itu kan dekat juga di sini.
1: Iya.
0: Itu di jalan macet itu yang di jembatan JSSB yang baru itu kan oh panjang sekali macet itu tadi sekilo lebih itu.
1: Waduh, sampai macet juga ya di daerah sana. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak ya, Asmiri.
0: Bang Wisnu, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga lumayan ramai ya, tapi dari ketiga pendengar tadi sudah disebutkan juga memang enggak seramai Idul Fitri, tapi juga Idul Adha ini juga cukup ramai meskipun enggak seramai itu, banyak juga yang dari perantauan pulang menyambut datangnya hari raya Idul Adha ini. Tapi kita coba ke Purwokerto nih, gimana nih, ada Pak Dasrun. Selamat malam Pak Dasrun.
2: Selamat malam Mas Wisnu.
1: Selamat
2: ya, suaranya enak sekali.
1: Baik,
2: suaranya cerah sekali kok.
1: Oh iya, kan menyambut hari raya Idul Adha dong. Yeay. Harus cerah.
2: Apalagi besok ada apa namanya daging gratis.
1: Iya betul. Gimana Pak Dasro di tempat Pak Dasro ini di Purwokerto nih?
2: Ya di tempat saya ya cukup ya lumayan ramai nih Mas Wisnu. Kalau saya kan tidak di Purwokertonya, mungkin itu kan sekedar apa namanya mudiaji barang kalau saya itu.
1: Oke.
2: Tapi masih satu kabupaten sama Banyumas mungkin. Dari apa namanya dipanggil dari kejauhan mungkin dari Purwokerto.
1: Yeah.
2: Ya ramai kok sekarang ini, betul-betul ramai di tempat saya atau di gerumbul-gerumbul yang ada itu semuanya itu bareng semua.
1: Oke.
2: Okay. Di Kabupaten Banyumas kalau nggak salah kedengaran saya itu katanya kurbannya kambingnya 15.000.
1: Ah, 15.000.
2: Sapinya 9.000.
1: Oh, itu total ya di semua Banyumas ya.
2: Iya, itu apa memang di Kota Purwokerto saja apa memang itu?
1: Iya.
2: Termasuk dari pelosok-pelosok di tempat saya ini tempat itu termasuk apa tidak.
1: Oke. Oke.
2: Semuanya pagi. Nah, besok pagi lah semuanya.
1: Oke, baik Pak Dasrun.
2: Salam itu saudara Jaswa. Ini salam kenal dari Pak Dasrun dari Purwokerto Jaswa.
1: Baik.
2: Dari Cibarang.
1: Iya, Pak Dasrun.
2: Terima kasih Mas Wisnu.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Purwokerto ya. Kita ini mungkin pendengar terakhir di sesi pertama ya. Nanti buat untuk pendengar yang lainnya yang belum sempat bisa masuk ke sesi kedua. Masih ada kesempatan kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
3: Selamat malam, selamat pagi Bang Wisnu.
1: Iya Pak Leman. Apa kabar nih Pak Leman?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Wisnu.
1: Alhamdulillah, senang sekali nih. Ya. Gimana nih Pak Leman kalau menyambut Idul Adha nih di tempat Pak Leman di Lampung nih khususnya, ada nggak sih kayak tradisi sendiri gitu?
3: Iya, kalau khususnya nggak ada Bang.
1: Oke.
3: Ya kan itu di sholat tuh masih ada takjilan tuh, tidak kita ada di musola. Masih menggema gitu kan.
1: Iya.
3: Tapi kalau di sini Bang, di Kota Agung Tanjung Lampung itu biasanya itu kalau Iya, nanti pagi ya.
1: Iya.
3: Jam 6. Mulai sholat Idul Adha di Masjid Islamic Center Kota Agung.
1: Oke.
3: Okay. Yang diadakan oleh Bapak Bupati di Cibau. Jadi di situ jadi
1: semua berkumpul di situ, Pak Leman. Iya.
3: Betul, di Islamic Center namanya.
1: Oke.
3: Okay. Diadakan oleh Bupati Tangga Mas Lampung. Jadi sekaligus di situ kan tempat penyembelihan hewan.
1: Iya. Kalau boleh tahu ada berapa tuh Pak Leman? Tadi kan
3: berapa? Saya lihat tahun yang lalu itu tapi itu bantuan Pak Presiden itu kan ada 2 atau 3 kayak lupa itu.
1: Bantuan tapi, dari pemerintah.
3: Iya.
1: Ada
3: iya, Prabowo Subianto.
1: Iya.
3: Gitu. Tapi kalau pagi ini hari ini saya belum lihat. Masalahnya gini Bang itu. Jauh gitu mencapai kediaman saya ke Islam itu 3 atau 4 kilo jauhnya.
1: 3 4 kilo. Tapi nanti Pak Leman juga ke sana kan?
3: Iya tadi pagi.
1: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah. Setiap tahun di Islam itu Bang.
1: Iya.
3: Gitu. Jadi disitulah penduduknya antusias untuk sholat Idul Adha Bang.
1: Iya, meskipun jauh ya.
3: Meskipun jauh. Gitu. Biasanya kan di tanah lapang tuh. Di tanah lapang di lapangan bola itu. Ini diadakan di gedung di Masjid Islamik.
1: Bang Wisnu. Iya, oke. Okay. Baik Pak Leman, terima kasih atas informasinya.
3: Selamat juga sampai selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Terima kasih pendengar ya. Bagi pendengar yang sudah berkomentar di sesi pertama ini, nanti bagi yang belum sempat di sesi pertama bisa Anda sampaikan cerita-cerita atau persiapan bagaimana keadaan di daerah Anda menyambut hari raya Idul Adha ini, pendengar. Seperti hewan kurbannya bagaimana, tempat ibadahnya bagaimana, untuk perjalanannya jauh atau enggak. Bagaimana nanti Anda bisa sampaikan juga ya di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk dapat memperkuat fondasi digital dasar. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya, sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
1: Langkah-langkah kedepannya ini, oleh masukan dari para ahli-ahli ini, untuk mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini, seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada, atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasi kan, karena kan tergantung lagi kepada kebijakan politiknya ya. Ya, begitulah yang dapat.
2: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing, sehingga Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
3: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya sudah melakukan. Nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja Pak, bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
2: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
2: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
3: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini, pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJR langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
2: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
1: Salah. Rudi Garcia dong. Ya? Oh, nggak kenal Jen itu.
2: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
2: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
2: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
2: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana makna puncak di akan dilakukan di Arafah? Ini adalah puncak ibadah haji di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim tahun ini serta keterbatasan fisik. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ibadah yang dilakukan jamaah benar-benar sempurna secara syariat dan berbekas di hati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang juga nantinya ingin kami konsultasikan terkait dengan tata cara, keutamaan, serta adab selama di Arafah agar bisa meraih haji yang mabrur. Dan momen ini menjadi momen yang sangat sakral karena waktu di mana doa-doa dijabah dan dosa-dosa diampuni. Kami langsung saja bergabung bersama Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh atau HUDA Kota Lok Sumawe, Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risti. Senang sekali pagi ini disapa dari RRI Pro 3 Jakarta. Semoga seluruh rekan yang bertugas, ada Mbak Tarita dan seluruh di program Indonesia Menyapa ini bisa sehat, terutama seluruh pendengar RRI dimanapun berada, Mbak Risti.
1: Iya, kami juga senang sekali mendengar suaranya Ustadz Gunawan nih kali ini. Sehat ya, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, kami semua di Aceh ini lagi tradisi Arafah dan juga ada megangnya, jadi udah ada lagi, sudah ada bau-bau masa akuakari kebetulan sedang
1: begitu ya.
2: Mau boleh merapat.
1: Iya, suasananya berbeda ya, berasa lebih hangat karena ini kan kalau dibilang sedikit mungkin sebelum kita masuk ke topik nih, Aceh nih kan sebagai Serambi Mekah. Nah, biasanya kalau mau Mekah Idul Adha, apakah ada kebiasaan-kebiasaan khusus yang juga disiapkan atau dilakukan di sana, Ustadz Gunawan?
2: Iya, betul. Jadi sebelum Idul Adha, jadi memang ada tradisi yang namanya megang tadi ya. Kalau di tempat lain mungkin Arafah saja, tapi kalau kita di Aceh ini ada tradisi megang. Megang itu artinya memas daging untuk silaturahmi kita sesama tetangga, sesama saudara. Jadi memang kalau kita memaknai hadis Rasulullah itu, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Kalau dia bukan muslim itu megang. Jadi kita kebahagiaan itu bukan hanya makan sendiri, tapi saat orang lain ikut menikmati. Jadi kalau kita naik becak atau dari RRI di sini ke oleh jalan, mungkin tinggal ke Petua Ibrahim, dia kayak gitu. Soalnya membeli timpan. Timpan itu punya adat Aceh. Kalau hidup hanya sendirian, enggak bahagia itu terasa setengah jalan. Jadi megang ini untuk berbagi dan juga silaturahmi kita. Mudah-mudahan.
1: Ini biar maknanya lebih kuat ya.
2: Ya, biar lebih kuat. Bisa main-main kaca ini.
1: Meskipun di RRI udah nggak ada becak, adanya busway ini di sini, Pak Ustadz. Oke, okay. Iya. Pak Ustadz, ini kembali ke topik kita ya, bagaimana puncak ibadah haji di Arafah ini yang saat ini jamaah sudah mulai bergerak. Tadi barusan kami juga menghubungi pengawas, kemudian juga kepala kesehatan di sana. Sepertinya ini sedang subuh ya di Tanah Suci saat ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya pada saat distribusi ataupun juga transportasi pengiriman dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya, ada kemungkinan jika misalnya seorang jamaah terlambat sampai di Arafah karena macet, karena pemeriksaan yang ketat, dan baru tiba setelah matahari terbenam. Kemarin soalnya ada yang terlambat tuh informasinya. Nah, ini bagaimana sih seputar hukumnya, ibadahnya? Kira-kira mungkin Pak Ustadz bisa kasih sedikit penjelasan?
2: Iya, boleh. Jadi kita tuh Arafah kalau dalam ibadah haji adalah puncaknya. Jadi kalau kita tadi informasi dari tim pengawas haji, ini kan ada tiga posisi yang kita kejar nih. Ada Al-Muzna, ada Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya. Jadi 9 Zulhijjah ini kita kejar ke Arafah. Nanti malam habis maghrib itu kita sudah mulai berangkat naik bus satu-satu
1: di Muzdalifah ya.
2: Juga berangkat ke Muzdalifah. Dan di situ semuanya yang paling indah kita tidur bersama. Kalau di Arafah mungkin ada tenda, kalau itu langsung alaskan bebatuan dan di atas kita langsung atapnya langsung bintang-bintang. Situ kita mengambil batu dan langsung berangkat ke Mina. Jadi hari ini seharusnya dari mulai pagi pemberangkatan itu paling maksimal biasanya sebelum zuhur atau sebelum zawal kita sudah sampai ke tenda semuanya dan dipastikan pengangkutan kita karena ada banyak bus nanti yang berangkat, insya Allah mudah-mudahan diharapkan semua jamaah itu bisa masuk tenda sebelum zawal atau sebelum tergelincir matahari dan bisa sholat zuhur berjamaah di bawah tenda dengan diimami oleh karum yang ketua ribu atau tim pembimbing ibadah di sana. Selanjutnya kita langsung ibadah zikir dan juga mengaji serta mendengarkan khutbah Arafah itu dari setelah sholat duhurnya sampai nanti kita masuk waktu terbenam matahari artinya masuk waktu maghrib baru kita berangkat. Jadi diharapkan koordinasi yang kuat dari tim wasaji kebetulan dari DPRD ada Pak Haji Ahmad dan Surinal nih. Mudah-mudahan seluruh petugas haji bisa meningkatkan kesiapsiagaan karena memang tadi takutnya ada jutaan jamaah di berbagai negara dan kita harapkan seluruh jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan pastinya terlaksana dengan baik karena kalau nggak dapat kalau dalam syarat agama itu kita harus dapat minimal lah cuci mata itu dari hari artinya setelah dari pagi ini sampai terbenam matahari harus ada minimal beberapa detik itu di Arafah. Jadi kalau seandainya kita baru sampai Arafah setelah terbenam matahari maka wukufnya tidak sah. Wukuf tidak sah berarti hajinya tidak sah. Diharapkan mudah-mudahan semuanya bisa sah ibadah.
1: Bisa tiba di tempat ya dengan waktu yang tepat. Baik. Ini ada pertanyaan juga nih. Kebetulan Pak Ustadz, saya ajak juga pendengar yang ingin bertanya lewat WhatsApp ya di 081399399988. Nah, bagi jamaah yang ini tidak diharapkan ya. Tadi saya menerima informasi ada 116 jamaah kita yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit atau klinik. Bagi jamaah yang sakit parah, tidak mungkin ikut dalam rombongan bis dan sebagainya, begitu mungkin akan langsung ke Mina ya, mereka hanya bermalam di dalam bus, begitu. Nah, tata cara pelaksanaan safari wukuf, apakah pahalanya juga sama ini, Pak Ustadz?
2: Iya, alhamdulillah Mbak Riti, jadi pengalaman saya kebetulan waktu berangkat haji, untuk jamaah yang sakit, itu tetap dibolehkan dengan cara yang seperti Mbak Riti sampaikan, yaitu safari wukuf. Safari wukuf itu jamaah yang perlu mendapatkan perawatan intensif, itu dibawa dengan mobil ambulans. Di dalam mobil itu sudah ada seluruh perawatan yang dibutuhkan, apakah infusnya atau oksigennya semua dibawa di situ dan mereka langsung berangkat ke Muzdalifah tapi melewati Arafah. Dan di Arafah ini tidak perlu lama, ada satu menit pun berada di Arafah sudah cukup. Yang penting dia di Arafah sempat berada di situ karena kalau hadis Rasulullah kan Al-Hajju Arafah nih. Jadi hari Arafah ini kan bukan sekedar tanggal di kalender itu dia ada bahkan makna samudra doa dan puncak cinta seorang hamba kepada Ratu Masa Semesta. Jadi minimal ada satu detik saja di situ di Arafah orangnya berada baru setelah itu diberangkatkan kembali ke Muzdalifah. Insya Allah itu sah untuk menunaikan rukun haji yaitu wukuf di Arafah dan mudah-mudahan hajinya sah. Jadi nggak perlu harus berlama-lama, yang penting orangnya sempat lewat di situ, diberhentikan sebentar, lalu berangkat kembali. Yang jangan mobilnya langsung dari Mekah menuju ke Muzdalifah tanpa melewati Arafahnya. Ini yang menjadi haji yang tidak sah, karena beda, ini kan rukun nih, beda dengan wajib. Kalau wajibnya tertinggal mungkin bisa dibayar dendam, tapi kalau Arafah ini merupakan rukun tertinggal, maka dipastikan hajinya tidak sah. Jadi harus haji kembali di tahun berikutnya. Kita harapkan yang
1: Oke, tapi sejauh ini kalau mengikuti prosedur itu, pahalanya sama ya, Pak Ustadz ya?
2: Pahalanya sama. Jadi Allah itu maha adil kepada setiap hamba, Allah akan memberikan pahala yang sama, karena kan sakit pun bukan kita minta. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita insya Allah tetap sah ibadahnya.
1: Baik, gitu, Mbak. Ya, mungkin juga boleh dijelaskan nih Pak Ustadz, apa saja sih kekeliruan umum ataupun kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh jamaah saat berada dalam tenda Arafah yang mungkin bisa lebih diingatkan lagi.
2: Siap, makasih banyak Mbak Risti. Jadi hari Arafah itu pertama hari, kalau dalam bahasa Arab, Arafah berasal dari kata Arafah yang artinya tahu atau mengenal. Jadi hari Arafah itu hari mengenal jiwa, mengenal dosa, dan paling penting mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mungkin kesalahan yang umum terjadi, kita saat itu tidak sadar bahwa di hari Arafah itu tempatnya kita merenungkan dosa. Karena hari Arafah itu Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah, bukan sekedar bertemu mata, tapi bertemu cinta dan air mata. Jadi hari Arafah, hari kita ingat kepada Allah, kalaupun kita sudah jauh tersesat langkah, Allah selalu membuka jalan pulang yang indah dan megah. Karena Allah sendiri langsung mengucapkan kata Arafah itu di surat Quran Surah Muhammad ayat 6. Dan wa'idatunuhumul jannata Arafah lahum, dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Kalau kita gunakan Arafah itu hanya untuk main HP, untuk scrolling TikTok, dan ini banyak kejadian. Kejadian orang yang di tenda Arafah itu pertama mereka tidak konsen, tidak menggunakan waktu secara maksimal untuk melakukan doa dan menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyia-nyiakan waktunya dengan tadi yang memikirkan dunia. Dan satu lagi, izin Pak Risti kalau boleh sedikit menyampaikan pendapat, mungkin ini pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i, karena kebetulan Aceh ini lebih apa mayoritasnya di mazhab Syafi'i. Terkait yang sering terjadi kesalahan itu adalah dan ini kejadian di waktu saya berangkat haji juga, yaitu jamak kasar di tenda Arafah. Jadi karena kita sampainya zuhur, kita lalu sholat zuhur jamak takdim asar ke waktu zuhur. Nah, kalau syarat untuk di dalam mazhab Syafi'i untuk jamak kasar adalah dua marhalah. Sementara kita dari Mekah ke Arafah itu nggak sampai dua marhalah. Jadi jalan cuma sebentar, kita naik bus itu sudah sampai ke Arafah. Sehingga belum dibolehkan jamak kasar. Mungkin bagi yang berada di sana, kalau jam mazhabnya Syafi'i, usahakan tetap sholat zuhurnya sendiri, nanti sholat asarnya di waktu asar kita masih di situ kok. Jadi sholat asar bisa aja. Jadi kalau
1: memang ini menjadi sangat menarik nih Pak Ustadz. Mungkin saya sedikit menyinggung soal tadi ya. Wukuf ini kan inti dari ibadah haji ya. Durasinya sangat singkat dibanding rangkaian lainnya. Nah, bagaimana nih cara kita menjaga tadi ya namanya manusia yang saat ini sudah terkontaminasi dengan dunia digital gitu ya. Senangnya mengabadikan cerita di digital daripada kekusyukan hati. Nah, gimana nih menjaga kekusyukan hati di tengah kepadatan jamaah, apalagi saat ini cuacanya sangat panas.
2: Betul. Jadi digital itu memang digital ya, maksudnya memang posisi membuat kita kadang-kadang lupa dengan esensi dari wukuf. Nah, wukuf ini sendiri artinya berhenti. Wukuf itu kan wakafah, berhenti. Artinya kita berhenti dari sombong dan iri, berhenti dengki, berhenti merasa paling tinggi, dan berhenti tadi scrolling TikTok yang kayaknya nggak ada guna walaupun kita scrolling tanpa henti gitu. Jadi scroll terus kan nggak ada guna juga sebenarnya. Jadi
1: kenapa maaf ini Pak Ustadz, saya potong sedikit karena ada pertanyaan dari salah seorang pendengar kita begitu ya. Pertanyaannya ini memacu saya tadi bertanya itu. Dari Pak Wahudin ini pertanyaannya. Bagaimana pandangan syariat mengenai jemaah yang lebih banyak main gadget atau berfoto saat waktunya mustajab doa di Arafah? Ini makanya silakan Pak Ustadz. Menarik ini.
2: Menarik, karena saya juga kebetulan nengok itu sendiri. Jadi kita sadari mana tadi kalau kita asyik main gadget dan foto, itu kita lupa bahwa makna wukuf itu bukan sekedar berdiri di padang Arafah, tapi juga berdiri di hadapan Allah sambil berkata, ya Rab, aku lelah dengan dosa yang terus berulang arah. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Jadi kan haji itu intinya adalah Arafah, kok hadis sudah terjadi. Jadi inti haji itu di sana, karena di padang Arafah manusia itu seperti sedang latihan menuju padang mahsyar. Kalau kita sadari itu, tidak ada jas mahal yang membuat orang bergetar, tidak ada pangkat yang berjajar, tidak ada apapun yang ada hanya amal dan istighfar. Jadi gak, jangan lalai dengan gadget kita yang mahal dan harganya ambiar. Kadang manusia itu baru menemukan arah ketika ia mau berhenti sejenak dari sibuk yang tak terarah. Jadi kalau kita gak berhenti, ya, kita akan lalai itu sampai kita tiba waktunya mati. Mudah-mudahan kita sadar itu ya, jadi tidak gunakan waktu kita untuk lalai di padang rasanya.
1: Ya, ini maknanya sangat dalam sekali nih ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi pengingat nih. Meskipun Ustadz Gunawan tahun ini nggak ada di Tanah Suci, adanya di Aceh nih. Oke, okay. Tapi ada satu lagi juga pertanyaan saya sebagai sebagai awam begitu. Kalau misalnya saat ini kan cuaca juga panas sekali, 48 derajat bahkan tadi saya dengar nih. Kalau berada di dalam tenda AC terus-menerus karena alasan kesehatan, tidak kuat panas, itu sah nggak sih wukufnya jika jemaah berada di tenda, Pak Ustadz?
2: Kalau cuacanya panas sekali, tidak bisa berada di bawah tenda karena kepanasan ya, Mbak.
1: Iya, jadi malah ada di dalam tenda ber-AC terus-terusan, itu sah nggak wukufnya?
2: Iya, Mbak. Pertanyaannya, kalau tidak bisa berada di bawah tenda ya, Mbak, tapi tetap berada di...
1: Justru karena beradanya di tenda terus-terusan nih, karena panas sekali begitu dengan cuaca sekarang.
2: Iya, siap. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau kita di Padang Arafah itu tidak mesti berada di bawah tenda, asal berada di area Arafahnya itu, karena Arafah itu ada batasnya, ada Arafah Stad, ada tanda-tandanya, dan Arafah End. Ada rambunya juga. Selama kita berada di situ dan tidak keluar dari area itu, kita boleh jalan, termasuk sampai ke dekat area Jabal Rahmah. Kalau kita lihat bukit pertemuan antara Adam dan Hawa, itu juga masuk ke area Arafah. Jadi batasnya itu di Masjid Masyaril Haram. Kalau kita Masjid Masyaril Haram itu pun tengahnya masih berada di Padang Arafah. Jadi upayakan kita tetap tidak keluar, kalaupun kita keluar dari tenda untuk ke kamar mandi atau ke area sebelah dan masih berada di bus, insya Allah ibadahnya tetap sah. Cuman yaitu yang penting tetap konsentrasi bahwa kita waktu Arafah itu adalah waktu terindah di dunia, karena memang itu waktunya kita mengenal Allah, dan kalau bisa kita tetap berdoa, menitipkan doa lewat puasa dan menjadi indah kalau kita yang tidak bisa berada di Arafah.
1: Ustadz Gunawan, mungkin terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ya, ada pertanyaan juga nih, setelah semua dosa diampuni di Arafah, bagaimana sih cara kita menjaga diri agar predikat dari Haji Mabrur ini tetap terjaga setelah pulang ke tanah air? Ini juga menjadi hal yang sangat penting.
2: Ya, baik, makasih banyak Mbak Rifi dan seluruh pendengar RFI. Mungkin hari ini kita tidak semua belum berada di Arafah, kayak saya ini berada di Soe, Aceh, kalau Mbak Rifi di Jakarta, yang tidak bisa berada di Arafah, mungkin sekedar mengingatkan, jangan lupa puasa Arafah, karena itu kita menghapus dosa juga, Mariti.
1: Ya, ini penting ya, yang tidak sedang berhaji ya, dimaknai dengan puasa Arafah nih.
2: Karena memang puasa Arafah mengajarkan bahwa tubuh boleh lapar, tapi jiwa tetap bersinar, karena kalau burung merpati, Mariti itu terbang di angkasa, hingga sebentar di pohon kurma, puasa Arafah bukan sekedar menanda harga, tapi membersihkan jiwa dari dosa dan celah. Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa yang berangkat ke haji itu dihapuskan dosa-dosanya, karena Al-Hajjul Mabrur laisallahu jazah ila jannah, haji mabrur itu tidaklah ada pahalanya kecuali surga. Jadi memang dihapuskan dosa seperti bayi yang baru lahir. Kita harapkan mudah-mudahan setelah kita pulang haji, kalau hajinya mabrur, itu tidak akan lagi mengulangi dosa yang sama, dan bahkan tidak akan mencari dosa yang lain yang belum dilakukan ya. Mudah-mudahan tetap terjaga, dan ini yang kita kenali dari makna Arafah tadi. Karena Arafah itu memperbaiki jiwa, masa sih kalau sudah kita perbaiki kita rela kotori lagi. Mudah-mudahan di Arafah kita sudah belajar hari ini, untuk yang pergi haji, yang paling mahal itu bukan kendaraan mewah yang kita tinggalkan di Jakarta atau dalam negeri, tapi hati yang mudah berkata astagfirullah. Jadi Nabi Ibrahim pun di hari Arafah itu memahami kebenaran untuk menyembelih anaknya sendiri. Mudah-mudahan kita sadar juga, setelah pulang dari haji, kita itu sudah bisa belajar keikhlasan dan pengorbanan. Kadang kalau kita harus beli surat pulang dari haji itu bukan anak dan kawan, tapi ego, amarah, iri hati, kesombongan dalam badan. Jadi mudah-mudahan haji kita mabrur, karena Arafah bukan hanya tempat kita tanah suci, tapi titik kembali mengenal Ilahi. Kalau kita sadar hari Arafah adalah hari kembali, kembali mengenal Allah, kembali menjadari salah, kembali membersihkan hati yang mulai lelah, di padang Arafah ini jutaan manusia saat ini sedang mengangkat tangan ke langit cerah. Dan di saat itu dunia seperti berbisik memberi semangat, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk bertaubat. Mudah-mudahan selama kita masih mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sadar bahwa saat kita pulang dari haji, jangan ulangi kesalahan lagi, dan insyaallah kita siap kapanpun kita dipanggil untuk kembali, kita kembali dalam keadaan suci seperti suci hari ini di hari Arafah. Mungkin gitu Mbak Rizmi.
1: Baik, kalau begitu Pak Ustadz, nampaknya ini pengingat yang cukup banyak. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan lagi kepada seluruh pendengar?
2: Iya, baik Mbak Rizmi.
1: Karena banyak sekali nih pertanyaannya, tapi mungkin tidak bisa kita akomodir semuanya ya.
2: Siap, negara Indonesia berdasarkan undang-undang Mbak Rizmi. Jadi kalau ada acara lagi boleh deh Ustadz Gunawan di undang-undang ini. Pertanyaannya tadi. Ya, kita jadi kalau apa, hari ini kita berada di hari Arafah, mungkin yang tadi ya kita reminder yang berada di Indonesia, kalau pun lupa niat tadi malam, kita masih bisa niat sekarang karena itu puasa sunnah, masih bisa niat sebelum siang. Niat silakan niat puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Dan mungkin ya kalau sekedar merangkum pembicaraan kita hari ini atau sekedar closing statement, mungkin bisa kita tutup dengan pantun ya untuk bisa mengingatkan kita tentang pentingnya makna Arafah. Mbak Rizki, kalau kita pergi ke Makkah, Mbak Rizki membeli kurma, ada cakepnya Mbak Rizki.
1: Oh cakep, ya oke. Okay. Mungkin diulang, sekali lagi, biar mantap nih Ustadz.
2: Pergi ke Makkah, membeli kurma.
1: Cakep.
2: Oke, seperti Mbak Rizki ya Pak. Tinggal sebentar di Jabal Rahmah.
1: Cakep.
2: Hari Arafah mengajarkan manusia.
1: Artinya?
2: Ya, bahwa taubat membuka pintu berkah. Jadi untuk
1: kita
2: yang di dalam negeri, mudah-mudahan hari ini tempatnya kita bersihkan diri, sucikan hati. Jangan lagi mengulangi dosa yang telah kita lakukan dari dulu hingga kini. Baik hari ini, bertekadlah mati agar kita bersih dari dosa dan suci sebagaimana bayi yang saat kita dulu baru lahir dilahirkan oleh ibunda. Mari hari ini bertekad tinggalkan dosa kita, taubat dari dosa yang sudah ada, dan bersihkan diri dengan keberkahan hari Arafah yang hari ini datang menjelma. Insya Allah dengan ampunan Allah kita akan menjelma menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik lagi, berguna bagi bangsa dan negara seperti RRI yang selalu mengedara di udara Indonesia.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz, ini sungguh untuk saya yang nggak pergi berhaji aja udah adem rasanya ngobrol sama Ustadz Gunawan nih. Mudah-mudahan untuk pendengar kita semuanya juga bisa memaknai dengan puasa Arafah juga ya, bagi yang tidak berangkat atau tidak berada di Tanah Suci saat ini, dan mudah-mudahan juga semua jamaah kita di Tanah Suci bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan juga selamat menjadi haji yang mabrur. Terima kasih banyak Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daya Aceh Huda Kota Lok Sumawe Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini, yaitu tentang persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan saat ini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Di sesi kedua, Anda bisa sampaikan pendapat dan juga komentar Anda di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Iya, Idul Adha sering juga disebut sebagai Lebaran Haji ya, karena bertepatan dengan puncak ibadah haji, di mana jemaah muslim dari seluruh dunia sedang menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dan tentunya di puncak ibadah haji ini, atau yang sering dikenal dengan fase Armuzna ya, Arafah, Muzdalifah dan Mina, merupakan inti dan tahapan paling krusial dari seluruh rangkaian ibadah haji. Dan rangkaian ini berlangsung secara berurutan mulai dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Dan kita sama-sama doakan ya untuk seluruh umat muslim yang pergi haji, semoga fisiknya tetap kuat, mentalnya tetap tangguh menghadapi ramainya keadaan di sana, hiruk pikuk di sana, dan padatnya acara-acara ibadah di sana ya, padatnya jenis-jenis ibadah yang dilakukan di tanah suci tersebut. Kita doakan semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya kebahagiaan juga. Tapi pada malam hari ini kita lebih berfokus kepada persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di daerah-daerah Anda nih. Bagaimana nih persiapannya? Nanti Anda juga bisa sampaikan bagaimana keadaan suasananya di daerah Anda, di masjidnya bagaimana? Hewan kurbannya bagaimana nih? Banyak atau enggak nih? Dan segala macamnya ya. Nanti Anda bisa sampaikan. Baik, kita langsung saja ke pendengar. Ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
1: Buat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Ibu Dinda. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, barakallah, masya Allah.
0: Masya Allah. Sudah. Iya nih. Hari yang ditunggu-tunggu juga nih bagi umat Muslim nih. Tentunya bagi Ibu Dinda juga dong.
1: Iya, lihat ini ya Bung Wisnu ya, yang sa'i, yang tawaf, sambil

0: Hewan kurbannya tuh baru datang di hari kemarin
1: ya. Oh, sehari sebelumnya berarti.
0: Sehari sebelumnya. Jadi sekarang malam ini penjagaan ketat.
1: Ada berapa tuh hewan kurban, Bu Lina?
0: Persisnya nggak tahu, kan bertahap ya. Mungkin tengah malam ini sekarang nih mungkin ada yang datang lagi gitu kan, bertahap. Jadi persisnya nggak tahu berapa. Iya, seperti itu ya, Bung Wisnu.
1: Tapi gimana nih, ramai nggak Bu Dinda, seperti apa namanya, saudara-saudara juga datang-datang gitu yang merantau?
0: Nggak, kalau Idul Adha nggak
1: ya.
0: Nggak ada. Jadi masing-masing sibuk dengan di wilayahnya masing-masing kan. Karena ya mungkin ada yang berkurban begitu kan. Jadi JF sekaligus panitia dan sebagainya. Jadi kalau Idul Adha nggak ada kebiasaan kumpul keluarga gitu.
1: Okay. Tapi kalau makanan sih udah siap nih kayaknya nih, Bu Dinda nih.
0: Iya. Ya untuk sekedarnya lah.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Kalau ada yang datang. Itu yang bikin rindu itu aja.
1: Iya. Iya, didoakan aja supaya bisa kembali lagi ke sana, Bu Dinda.
0: Amin, Allahumma amin. Masya Allah, dan para jamaah ya, jamaah haji. Jamaah berharap semuanya sehat yang sekarang sakit dan kembali menjadi haji yang mabrur ya. Bung Wisnu, kita doakan ya.
1: Okay, amin baik.
0: Itu sepertinya itu ucapan di saat ini.
1: Baik, terima kasih.
0: Allahu minna wa minkum takabbalahu ya karim mohon lahir dan batin.
1: Okay.
0: Itu dekat depan Bung Fajar cepat fit ya.
1: Iya. Iya deh, langsung di take over nih.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita doakan sama-sama ya untuk Bu Dinda juga supaya bisa biar kembali lagi ke tanah suci juga nih. Kita dari Bogor beralih ke Jakarta Utara, ada Pak Abdul Qadir. Selamat malam Pak Abdul Qadir.
2: Ya, selamat.
1: Selamat dini hari. Wih, ramai banget nih Pak Abdul.
2: Ya.
1: Lagi di mana nih, Pak?
2: Gimana, Bang?
1: Lagi di mana nih kok ramai banget nih?
2: Iya, saya di tepatnya di Jalan Tipar Cakung nih.
1: Oh.
2: Dari arah Kelapa Gading menuju Cakung Jakarta Timur, Pak.
1: Oke, lagi ada acara apa gimana nih? Kumpul-kumpul?
2: Ya, ya biasa apa di musola kalau malam hari itu anak-anak pada apa kumpul di musola dan berkumandang.
1: Oh, iya, persiapan juga berarti ini Pak Abdul Qadir ya?
2: Iya betul. Jadi kalau di Gang Koncit ini yang tempat saya ini kalau nggak salah kalau untuk sapi ada 3 ekor dan kambing itu ada sekitar 25 ekor.
1: Wih.
2: Biar disembeli besok.
1: Ya. Tapi gimana nih apa namanya persiapan panitia dan segala macamnya sudah aman nih ya di sana?
2: Iya sudah. Tadi saya pantau untuk panitia sudah mendirikan tenda karena dikhawatirkan besok pagi takut turun hujan begitu.
1: Iya. Jadi
2: segala sesuatu buat penyembelihan hewan kurban besok sudah dipersiapkan oleh panitia RT setempat.
1: Okay. Tapi di apa namanya di Jakarta mungkin ada ini nggak sih Pak Abdul kayak tradisi-tradisi untuk menyambut gitu? Yang khusus gitu ya?
2: Iya. Betul, Pak. Jadi kebiasaan di Jakarta Utara tepatnya di Jalan Tipar Cakung Gang Koncit ini memang pada malam Idul Fitri maupun Idul Adha mereka tetap begadang gitu, Bu.
1: Oh, begadang.
2: Sambil menjaga hewan
1: kurban.
2: Besok kan Idul Adha.
1: Iya.
2: Ya, karena ada kambing, ada sapi, ya kan?
1: Iya, supaya nggak dicuri juga.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Namanya sekarang

0: rawan kejahatan gitu deh.
1: Oke.
0: Kalian saya laporin nih harus lalu lintas dari arah Kelapa Gading.
1: Oke.
0: Okay. Jalan ke timur cepat lancar.
1: Oke.
0: Okay. Di pada pukul 2:02.
1: Iya. Oke, baik Pak Abdul Qadir, terima kasih atas infonya Pak Abdul. Oke, okay. Ya, selamat malam, selamat dini hari. Ya, dari Pak Abdul Qadir ini juga banyak tuh warga-warga yang tidur untuk tidur di masjid ya, untuk menjaga hewan kurban juga tuh. Mungkin anak-anak juga, maksudnya remaja-remaja tuh. Tapi bagaimana di tempat daerah-daerah lainnya? Kita coba ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam Pak Soleh.
2: Assalamualaikum Bung Wisnu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, gimana nih di Pasuruan?
2: Alhamdulillah. Tadi barusan gerimis ya. Habis sholat maghrib itu gerimis. Kalau di sini itu untuk persiapan beda dari tahun yang lalu, dari tahun sebelumnya. Karena itu apa itu namanya, kalau dulu di pasca COVID kan nggak boleh itu Bung Wisnu ya. Dua tahun ini itu mengadakan seperti apa itu, ada kupon untuk mengambil ini, misalnya kayak
1: Daging kurban. Oh bukan, untuk deterjen atau apa?
2: Ya, untuk sorenya sebelum takbiran ada deterjen, ada mie instan, ada misalnya seperti itulah.
1: Oke, oke.
2: Pasir itu hanya untuk meramaikan malam takbir itu sambil keliling bawa obor ya. Itu harus muter-muter di desa.
1: Oh iya, ada. Itu namanya apa tuh Pak Soleh?
2: Ya sama takbir wailing, tapi sifatnya membawa obor. Obor yang dari bambu terus pakai minyak tanah itu. Tapi syaratnya tidak boleh keluar ke jalan raya karena diimbau oleh pemerintah desa.
1: Okay.
2: Kalau sampai ada yang keluar ke jalan raya, maka mereka dikenakan sanksi, disuruh membersihkan lantai musola di tiap RT.
1: Oke.
2: Itu. Itu kan imbauannya nggak boleh ya, kan nggak boleh keluar. Kalau ada orang yang ada orang luar yang mau masuk ke tempat ini, ya mereka dihormati, mereka dialihkan ke jalan yang lebih lebar supaya mereka tidak berbarengan dengan orang sini, karena dari apa itu, dari tokoh masyarakat, dari para karang taruna itu sudah siap-siap di sudut jalan-jalan tikus yang bisa dilewati orang untuk menjaga apa itu, antisipasi supaya tidak ada orang tidak diinginkan di dalam desa itu kan. Itu kan masuk semua ke area masjid. Jadi ini tiap-tiap ada 5 orang yang diwajibkan untuk keliling mengelilingi di tempat-tempat yang di dalam desa itu Bung Wisnu. Jadi ada imbauan tiap-tiap itu, ada yang keluar disuruh untuk mengunci pintu, mencabut gas tabung gas dari apa itu regulatornya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu.
1: Okay.
2: Kalau sekarang kalau hewan kurban sih alhamdulillah dari apa itu, dari wisata, dari apa itu alhamdulillah dapat Bung Wisnu.
1: Oke.
2: Mungkin hanya itu info
1: Bung Wisnu. Baik, terima kasih.
2: Salam sehat.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik juga nih takbiran sambil keliling bawa obor. Tapi gimana nih di daerah Anda nih? Apa sama nih seperti di Pasuruan juga? Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat malam Pak Rino.
3: Ya, selamat malam, salam sehat, salam tangguh, minta izin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha.
1: Iya,
3: minta izin wal faizin.
1: Iya.
3: Semangat. Jadi Bung Wisnu, izin, saya ini bukan lagi di Medan, saya lagi di Kabupaten Mandailing Natal.
1: Oh, enggak di Medan nih.
3: Iya, Kabupaten Mandailing Natal itu disingkat Madina itu.
1: Oke.
3: Baru sampai saya sekali ya, kita 20 menitan adalah nih.
1: Oke. Okay.
3: Terkejut saya tadi.
1: Terkejut.
3: Iya.
1: Oke, okay, tapi gimana nih di daerah Pak Rino nih?
3: Kalau saya ini kebetulan karena di Madinah ini kan salah satu kabupaten yang lumayan maju sekarang ini ya. Nah, jadi kalau Pak untuk obor itu tetap ada.
1: Oh, ada juga.
3: Ada, karena hampir rata pasien di Sumatera Utara ini pawai obor itu terkait adat istiadat ya, kebiasaan kita umat muslim juga kan sudah mulai bergelora kembali gitu. Apalagi di Kabupaten Mandailing Natal ini kan, karena mayoritas kan di sini kan yang bermarga ya, Mandailing kan gitu. Nah kalau untuk apa cuman ya hampir rata semua ada kan, ada kambing dan itu kan ada lembu,
1: iya
3: kan. Jadi saya pun karena baru sampai juga nih Bung Wisnu,
1: iya
3: ya, kan pas lagi mencari kopi saya langsung dapat cetua bin alhamdulillah. Kan, gitu kan. Jadi izin boleh mengucapkan selamat boleh ya?
1: Oh boleh.
3: Baik, saya mengucapkan buat sahabat-sahabat saya ini ke RM ketiga Jakarta. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mas Fajar Nugroho, kita sembuh.
1: Ya, yeah. Amin.
3: Ya kan. Terus yang kedua untuk Bupati Madina, Bapak Haji Saifullah Kapetion,
1: yeah.
3: Ya kan. Semoga Pak besok Idul Adhanya berjalan lancar. Ya kan, di Kabupaten Madinah ini, Madinah Natal.
1: Amin.
3: Dan saya juga mengucapkan buat adik-adik saya yang ada di Medan dari Sedang, itu buat Yoyon Pratama, ada Faisal Ramadan Syahzar. Bung Faisal, saya sudah sampai di Madinah pagi dini hari, alhamdulillah selamat dan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya mengucapkan nih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Amin. Selamat Idul Adha dan seluruh para menteri tetap semangat bersama Kabinet Merah Putih.
1: Amin.
3: Itu aja. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Rino di Medan kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam Pak Mulyadi.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
1: Selamat dini hari, Pak Mulyadi. Gimana nih, Pak Mulyadi di Banjarmasin nih, Pak?
4: Banjarmasin meriah sekali. Tadi ada, kemarin sore ada pawai
1: itu. Pawai apa itu?
4: Pawai ulang tahun Banjarmasin dan Idul Adha.
1: Oh, Idul Adha, oke.
4: Rame meriah tuh.
1: Apa, pawainya sama kayak bawa obor gitu atau gimana nih?
4: Ya, pawai-pawai yang seperti itu, apa, diisi ulama-ulama itu, ada kereta hias, mobil hias, becak hias itu jalan, diisi ulama-ulama itu, sambil teriak-teriak.
1: Wih, rame berarti nih di Banjarmasin. Tapi gimana nih, kalau di daerah sekitar Pak Mulyadi nih, di masjid-masjidnya nih?
4: Masjid-masjidnya itu saya lihat tuh depannya itu sudah ada sapi 2 ekor.
1: Ada 2 nih, 2 doang. Kambingnya berapa?
4: Nggak tahu, kambing dalam banyak itu. Di dekat ini banyak sih, tiap masjid tuh 2.
1: Iya.
4: Yeah. Tiap-tiap musola. Tapi ada satu masjid yang 90 ekor sapi itu.
1: Waduh, banyak banget 90 ekor sapi.
4: Iya, tiap tahun.
1: 90. Setiap tahun?
4: Iya. Tahun lalu 91, tahun ini 90 lagi.
1: Wah, keren banget tuh bisa sampai 90 ekor sapi.
4: Iya.
1: Oke.
4: Untuk 50 ribu ini, jemaah di dalamnya.
1: Oke, okay, keren sekali.
4: Jadi muat 50 ribu orang.
1: Di daerah Pak Mulyadi nih? Di Banjarmasin nih?
4: Di mana? Tengah ya, di Banjarmasin tengah.
1: Oke, oke, baik.
4: Kalau saya di selatan kan.
1: Iya, baik Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Mulyadi atas informasinya dan juga ya, sudah berpartisipasi.
4: Selamat Hari Raya Haji.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berkomentar dan beropini mengenai persiapan bagaimana menyambut Hari Raya Idul Adha ini. Dan semoga di Idul Adha tahun ini ya, tidak hanya menjadi rutinitas tahunan saja ya pendengar ya, melainkan Idul Adha tahun ini benar-benar menjadi pengingat buat kita semua mengenai artinya berbagi, artinya ikhlas, dan juga artinya peduli dengan sesama. Karena kadang yang paling membahagiakan itu bukan saat kita menerima, melainkan saat masih diberi kemampuan untuk memberi. Saya Wisnu Wardana, pamit dari Kopi Pro 3. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah khususnya di Sumatera. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Tadi kita masak rapat antara Satgas Pemuda dan
2: Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan 100 itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
2: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
3: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapak, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah. Juga tadi kami melakukan koordinasi.
2: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
6: Kami akan menghadirkan topik terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Persiapan program sebar kurban di Afrika ini berfokus pada mitigasi krisis pangan, seleksi hewan yang memenuhi syariat, dan manajemen logistik. Lembaga kemanusiaan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah minoritas muslim maupun daerah yang terdampak kekeringan ekstrim. Lantas seperti apa terkait persiapan program sebar kurban di sana? Saat ini kami telah bersama manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin.
0: Wawancara Pro3.
6: Pak Kaimuddin, ini berada di mobil, ini persiapan kemana Pak Kaimuddin? Sudah mau memotong hewan kurbannya kah atau bagaimana?
7: Ya, kami saat ini sedang di Kenya posisinya Mbak. Jadi memang hari ini lagi ada proses persiapan terkait dengan kualitas hewan kurban. Misalnya termasuk syarat-syarat kesehatannya, kami juga mengeceknya, ada beberapa rincian detail ya yang juga perlu diperiksa, misalnya terkait dengan kuku, gigi, ya itu salah satu indikator kesehatan kurban, persiapan untuk pemotongan dan distribusi besok. Nah, saat ini kami sudah sebenarnya menyelesaikan satu titik distribusi, satu titik untuk persiapan distribusi hari ini, dan sedang dalam perjalanan menuju titik distribusi yang kedua. Kami posisinya ada di dekat perbatasan antara Kenya, Uganda dan Sudan Selatan, ya. Karena di sini cukup banyak pengungsi yang memang berasal dari berbagai macam peristiwa, mulai dari bencana maupun konflik terakhir. Demikian, Pak, informasinya.
6: Baik. Nah, Pak Kaimuddin, kalau untuk yang berkurban sendiri, ini dari mana saja, Pak Kaimuddin?
7: Umumnya yang menitipkan kurban ke kami saat ini memang banyak dari masyarakat Indonesia, atau bahkan beberapa diantaranya juga diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi mereka memang sangat paham tentang kondisi misalnya di beberapa negara terkait dengan krisis, kemudian konflik, bahkan misalnya ada bencana-bencana yang saat ini terjadi yang menimbulkan perpindahan penduduk, ya, adanya pengungsian, jadi pengungsian di dalam negeri maupun lintas negara. Sehingga titipan ini atau amanah ini memang perlu disalurkan, dan biasanya memang kami akan mencarikan atau menemukan beberapa titik yang sesuai dan tentu tepat sasaran. Termasuk dalam hal distribusi untuk bisa memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan ya dalam hal ini. Itu kurang lebih.
6: Baik Pak Kaimuddin. Untuk kurbannya sendiri, hewan kurbannya berarti dibeli di sana atau bagaimana ini Pak Kaimuddin? Tapi Pak Kaimuddin dapat menjawabnya setelah jeda berikut ini ya.
7: Betul lah.
0: Catatan peristiwa.
8: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
0: Indonesia menyapa siang.
6: Anda masih berada dalam dialog terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Dan saat ini kami masih bersama Manajer Advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, ada M. Kaimuddin. Pak Kaimuddin, selamat siang. Pak Kaimuddin, tadi disebutkan ya, kalau memang ini sedang persiapan juga, saat ini berada di Kenya, begitu ya. Kalau untuk hewan kurbannya sendiri, ini membeli di sana atau bagaimana, Pak?
7: Ya, untuk hewan kurbannya memang semuanya berasal dari sini, supply. Kebetulan Kenya itu merupakan daerah yang subur wilayahnya. Juga curah hujannya tinggi karena termasuk salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa ya. Jadi memang supply hewan kurban dari sini cukup memadai dan bahkan juga bisa menjangkau Timur Tengah ya. Jadi rata-rata Afrika Timur, ya, termasuk negara-negara tetangga sebelumnya, sebelum ada konflik dan kekeringan ini, termasuk salah satu penyuplai hewan kurban di kawasan. Nah, masyarakat Indonesia yang tentu menitipkan dan berniat untuk berkurban di Afrika dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengungsi-pengungsi yang lintas negara ini, itu biasanya memang akan memilih wilayah-wilayah tertentu yang ada di perbatasan. Nah, ini kalau bisa dicermati lebih jauh, sebenarnya posisinya ada di sekitar Danau Victoria ya, danau yang terbesar di Afrika, karena itu jadi salah satu titik pengungsian yang berasal dari Sudan Selatan ya. Setelah 2 tahun terakhir terjadi konflik berdarah di sana, kemudian ada beberapa pengungsi yang juga berasal dari Somalia karena kekeringan, termasuk yang berasal dari Afrika Tengah. Demikian, Bu.
6: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme distribusi hewan kurban di sana supaya tepat sasaran dan juga merata di wilayah Afrika, bagaimana ini, Pak?
7: Ya, kami memang sebelumnya juga telah melakukan identifikasi mitra dan partner yang ada di Afrika. Biasanya kami akan lakukan proses pendalaman lebih jauh tentang kiprah dari mitra-mitra kita yang ada di sini, termasuk juga meminta saran dan pendapat dari KBRI Kenya ya, KBRI kita di Kenya, karena bagaimanapun juga tentu wilayah ini akan menjadi sangat baru bagi kami untuk bisa mengidentifikasi mana titik-titik yang bisa kondusif untuk melakukan distribusi, sehingga beberapa hal dan kendala itu bisa diminimalisir. Tentu mitra-mitra ini, salah satunya misalnya termasuk organisasi dan organisasi lokal yang resmi di negara setempat, yang juga comply dengan peraturan dan perundang-undangan setempat, juga koordinasi dengan pemerintah lokal. Misalnya kalau di Indonesia ada dinas kesehatan, begitu ya, kemudian dinas pertanian dan seterusnya. Nah, termasuk bagaimana mengkoordinir prosesi pemotongan sampai distribusi, sehingga ini juga tidak menimbulkan huru-hara misalnya atau keributan ya, karena adanya misalnya distribusi yang tidak tepat dan seterusnya. Mungkin begitu, Bu.
6: Baik, kalau terkait tantangan terbesar dalam pelaksanaan program kurban di Afrika ini, baik dari sisi logistiknya maupun juga akses wilayahnya, seperti apa, Pak?
7: Ya, memang tantangannya adalah ada sebaran, sebenarnya sebaran penerima manfaat. Biasanya kami akan menemukan dua hal ya. Yang pertama adalah di mana titik-titik pengungsian yang sebenarnya secara umum belum terlalu banyak mendapatkan suplai bantuan, yang pertama. Nah, yang kedua, apakah titik-titik yang belum terlalu mendapatkan suplai bantuan ini itu jauh dari akses penyediaan penyediaan ternak ya, yang ada di sekitar titik pengungsian itu memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan permintaan kurban di wilayah itu. Nah, kalau seandainya dua faktor ini itu bisa kita penuhi, maka akan sangat mungkin kan mudah untuk bisa melanjutkan program penyaluran hewan kurban sebenarnya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, di titik-titik pengungsian. Saya kira dua hal itu yang menjadi faktor utama. Jadi di samping distribusi titik-titik pengungsian, juga ketersediaan pangan dan hewan ternaknya. Di Kenya merupakan salah satu wilayah yang sangat memungkinkan dua-duanya untuk bisa melakukan itu.
6: Ini sudah keberapa kalinya Pak Kayumudin Human Initiative mengadakan sebar kurban di Afrika?
7: Sebenarnya kami sejak tahun 2010 ya, maksudnya 2010-2011, ketika itu dimulai dengan migrasi besar-besaran pengungsi Somalia ke Kenya, ke Garissa dan ke negara tetangga, termasuk ke Ethiopia dan beberapa sebarannya juga ada di Kenya, di Uganda. Dan kita memang mencoba untuk melakukan komunikasi, koordinasi dengan badan-badan PBB dan KBRI kita, KBRI di Nairobi tempat. Jadi sejak saat itu tidak hanya sekedar kurban, tapi memang bahkan ada beberapa bantuan yang dilewatkan oleh badan-badan bantuan regional itu melalui lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk kami di Human Initiative, misalnya untuk penyediaan air bersih. Bahkan kita sempat membangun kerjasama dengan Islamic Development Bank itu yang ada di Somalia, membangun sumur borehole yang pakai menggunakan solar panel dan generator set. Jadi itu memang salah satu yang didorong untuk pemenuhan kebutuhan air bersih karena kekeringan yang berkepanjangan. Sampai saat ini beberapa borehole atau sumur dalam itu masih sangat berfungsi dan bahkan berubah kondisi di mana dulu adalah daerah yang tandus, sekarang sudah ramai menjadi pusat pemukiman penduduk. Dan itu memang didukung tidak hanya oleh badan-badan dunia, tapi juga ada sumbangsi dari masyarakat Indonesia tentunya. Demikian, Bu.
6: Baik, berarti kalau untuk kolaborasi Human Initiative dengan mitra lokal atau komunitas tempat dalam pelaksanaan program ini berjalan baik ya, Pak Kayumudin ya?
7: Ya, sampai sejauh ini kami terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak, tentu juga termasuk KBRI kita di Nairobi, di Kenya.
6: Apakah ada peningkatan jumlah penerima manfaat ini Pak Kayumudin, atau target distribusi begitu?
7: Tahun lalu kita sempat menjangkau Uganda. Tahun ini kita memang fokus kepada titik sebaran yang merupakan dampak dari konflik Sudan. Karena di Uganda bagaimanapun juga saat ini juga sudah mulai beradaptasi dengan kondisi setempat, karena di Uganda itu juga ada beberapa fungsi yang sudah berdiam lama. Sementara di Kenya yang menjadi tujuan distribusi kita saat ini adalah fungsi-fungsi baru yang berasal dari Afrika Timur ya, termasuk fungsi dari Sudan Selatan. Kalau kita lihat sekilas di peta, maka sebenarnya mereka cukup jauh melakukan perjalanan ya, sampai misalnya harus mengorbankan unta begitu, mengorbankan ternak, dan meninggalkan rumah bahkan kampung halaman mereka begitu untuk melakukan pengungsiannya, perjalanan jauh.
6: Berarti di tahun ini mengutamakan daerah pengungsi tadi begitu ya, di tahun ini Pak Khaimuddin ya?
7: Betul, ya, ya.
6: Baik.
7: Kami memang didorong juga oleh KBRI sebagai bagian dari people to people diplomasi. Ya, ini juga akan mendukung amanat undang-undang sebenarnya sebagai bagian dari kedermawanan sosial masyarakat Indonesia dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia. Begitu. Kurang lebih rasa kedermawanan sosial yang juga sebenarnya sudah terbentuk sudah sejak lama ini, itu juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung di negara lain.
6: Kalau untuk respon masyarakat Afrika sendiri terhadap program Sebar Kurban dari Indonesia, seperti apa di sana, Pak Khaimuddin?
7: Biasanya memang mereka akan merasa apa namanya, merasa bisa dikatakan merasa tersanjung karena ada negara yang cukup jauh dari negara mereka, bahkan berbeda benua gitu ya, di antara Afrika Timur dan Asia Tenggara yang cukup jauh, dan masih sempat untuk berempati terhadap kondisi yang mereka alami, dan ini sebenarnya di luar ekspektasi mereka sendiri ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga menemukan titik-titik dan posisi pengungsian yang baru, di mana biasanya kita akan mempertimbangkan dua hal. Jadi di samping ada pengungsi baru, sebenarnya juga ada namanya masyarakat setempat atau host community yang menampung atau yang berdekatan dengan pengungsi-pengungsi tadi. Ini juga akan sangat mendukung, akan sangat mempengaruhi jika ada pengungsi yang pengungsi luar yang datang, itu juga akan menjadi faktor penentu ya dalam bagaimana distribusi kita, berhasilan distribusi kita dan tingkat penerimaan mereka terhadap bantuan dari luar negeri. Dan yang kedua, sebenarnya mereka mengakui bahwa di tengah keterbatasan dan pengurangan bantuan internasional karena beberapa faktor, misalnya karena krisis global dan karena beberapa donor-donor internasional itu yang mengurangi dana kemanusiaannya, ada negara dari dunia selatan lainnya, misalnya seperti Indonesia, itu juga menjadi sangat sesuatu yang mereka sangat hargai, apresiasi tentunya. Ini semacam mendukung gerakan South to South ya, gerakan solidaritas dunia selatan. Nah, ini yang juga mereka sangat apresiasi. Demikian.
6: Baik, terkait makna solidaritas kemanusiaan melalui program kurban lintas negara, menurut Human Initiative, seperti apa ini, Pak?
7: Ya, sebenarnya makna kurban itu adalah tidak hanya sekedar ritual dalam tuntutan dan kita menjalankan syariat atau beribadah, tetapi memang ada faktor-faktor dan aspek sosial yang tetap harus diperhatikan, termasuk salah satunya adalah distribusi hewan kurban. Nah, sehingga memang distribusi hewan kurban itu, kalau seandainya lingkungan kita sekitarnya atau wilayah kita sudah cukup sering mendapatkan hewan kurban, kau mendapatkan asupan makanan yang memadai, maka itu disunahkan ya dalam keyakinan kita untuk bisa memperluas dampak positif atau dampak kedermawanan dari proses ritual ibadah yang sifatnya ritual tadi. Nah, sebenarnya tidak hanya di Afrika, saat ini juga Human Initiative, tentunya kalau misalnya ada pertanyaan, apakah di dalam negeri sudah bisa terpenuhi? Di dalam negeri itu ada beberapa titik yang sudah kita jangkau. Misalnya di NTT, ada yang ke Papua saat ini, ada yang ke NTB juga, di bang fokusnya banyak yang ke Indonesia Timur. Ini juga tentu banyak pihak yang sudah kita ajak duluan untuk berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan ibadah kurban itu tidak hanya sekedar ritual tapi juga aspek sosial dan pemberdayaan. Nah, di samping itu tentu ada aspek pemberdayaan yang lebih dirasakan oleh para peternak misalnya atau para petani, karena peternak merasakan memastikan bahwa akan ada penghasilan tambahan ketika Idul Kurban itu dilaksanakan di daerah mereka, karena ada supply yang terus berjalan ya. Ini juga sebagaimana kita bisa saling mendukung ekosistem sosial ekonomi yang ada di wilayah itu. Mungkin demikian kurang lebih yang bisa kita dorong ya sampai saat ini.
6: Baik Pak Kaimuddin, sukses ini untuk acaranya besok ya Pak Kaimuddin ya. Ini juga sedang OTW begitu ya, semoga hati-hati di jalan Pak Kaimuddin. Terima kasih telah memberikan update-nya kepada masyarakat. Selamat siang.
7: Selamat siang Bu Ana ya, terima kasih sama-sama.
6: Demikian tadi pendengar Manager Advocacy Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin, berbicara terkait persiapan program sebar kurban di Afrika.
0: Wawancara Pro 3. Muri, kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
9: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
10: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal menerima puluhan hewan kurban dari Presiden hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, partner RRI maupun Anda berada, satu surat dari kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden, Wakil Presiden, hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari ini, panitia telah mengumpulkan sebanyak 59 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk disembelih pada hari raya esok dan hari Tasyrik. Itu keterangannya.
2: Ini kita sudah terkumpul 59 ekor sapi, sapi yang telah berat semua, termasuk juga di dalamnya sapi istimewanya dari Bapak Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang lain.
1: Menteri Agama juga mengatakan bahwa seluruh sapi kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal yakni merupakan sapi dengan kategori berbobot besar, termasuk sapi kurban milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menerima hewan kurban Masjid Istiqlal masih terus dibuka, bahkan hingga hari Idul Adha berlangsung. Dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Kementerian Agama mengangkat tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema tersebut akan menjadi pokok khutbah Idul Adha nanti di Masjid Istiqlal yang tengah menekankan pesan ekologi dan kurikulum cinta yang di tengah digaungkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiya, RRI Udara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Salat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Salat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat, Imam Adarukutni.
3: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
4: Secara umum, umat Islam itu telah siap, karena juga pemerintah juga telah mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan jatuhnya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa rencana pelaksanaan Idul Adha bahwa sholatnya juga rencana penyelenggaraan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang hewan korban itu sapi beberapa.
0: Ya. Baik, lalu halo. Terkait ya baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa, Pak Imam?
4: Ya. Pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal, itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat ibadah umumnya. Dan di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga. gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri, ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh apa namanya instansi, ada yang dari instansi apa tentara, ada polisi dan sebagainya ada.
0: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
4: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini, dan saya kira secara terorganisasi sistematik aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
0: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha. Seperti apa ini, Pak?
4: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Nah, ini sudah tersedia seperti ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penadah koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
0: Lalu kalau untuk DMI sendiri, bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah, tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
4: Ya betul. Jadi di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab Saudi, di Mekah besok itu. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu di antara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial dari masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
0: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
4: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center, khususnya sebagai pusat masyarakat juga. Selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya, kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini, di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat, itu tidak diskriminatif juga. Ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita saja.
0: Baik, semoga memang kebahagiaan Idul Adha ini selalu menyertai kita semua ya Pak Imam ya, dan masyarakat. Ya, baik Pak Imam, terima kasih Pak Imam telah memberikan perspektifnya kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Imam Ad-Darukutni berbicara terkait persiapan penyelenggaraan Salat Idul Adha 2026.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon Didi Sunardi mengatakan, pelaksanaan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya.

0: Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
7: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan persiapan program serbar kurban di Mesir atau distribusi Palestina bersama dengan General Manager Fundraising dan Komunikasi Human Initiative, Boy Mareta.
8: Wawancara Pro 3.
7: Selamat malam, Assalamualaikum Pak Boy Mareta. Halo Pak Boy, selamat malam.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya, malam hari ini ya. Mengenai persiapan program serbar kurban di Mesir, distribusi Palestina, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, program serbar kurban di Mesir ini seperti apa implementasinya nanti ini?
9: Terima kasih Pak. Semua para pendengar, kami informasikan bahwa memang ruang kerja kami di Kairo itu sudah berlangsung sejak 2025 di pertengahan ya. Kami distribusikan beberapa program pada waktu itu yang sejogjanya memang tercatat 150.000 sampai 200.000 lebih para pengungsi Palestina yang ada di Mesir. Mm-hmm. Sehingga memang konsentrasi juga kami arahkan ke sana, termasuk dalam aktivitas misi menyebarkan hewan kurban ke masyarakat Palestina yang ada di Mesir. Kami secara perencanaan merencanakan kurang lebih ada sekitar 153 sapi dan 10 kambing yang kami sebar memang khusus ke masyarakat Palestina. Kami bagi memang ada yang langsung masuk ke dalam Gaza, yeah. Dan sebagian di antaranya adalah bagi masyarakat pengungsi yang ada di Mesir, Kairo, okay. Yeah. Dan sekitarnya.
7: Okay. Gitu, Pak. Jadi masyarakat Palestina yang ada di Mesir itu di wilayah Kairo. Selain itu juga distribusi akan langsung disampaikan atau didistribusikan ke wilayah Gaza Palestina ini, Pak.
9: Betul. Jadi sebagai informasi memang ada beberapa lokasi kalau masyarakat setempat menyebut flat atau gedung-gedung untuk pemukiman para pengungsi yang disiapkan oleh masyarakat Mesir di sana.
7: Iya.
9: Tapi notabene memang masyarakat Mesir hanya menyiapkan tempat pemukim mereka, tidak menyiapkan kebutuhan lain seperti kebutuhan makanan dan seterusnya. Mm-hmm. Sehingga memang kebutuhan makanan mereka bergantung kepada bantuan-bantuan yang masuk ke dalam masyarakat pengungsi.
7: Kalau kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga Palestina baik yang di Gaza ataupun yang di Kairo bagaimana saat ini?
9: Iya. Sejauh ini memang relatif mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan yang masuk ya dari masyarakat sekitar.
7: Yeah.
9: Yang paling sederhana misalkan ada beberapa toko roti yang memberikan bahan mentah seperti tepung dan seterusnya itu kepada pemukiman-pemukiman di sana. Karena memang secara prinsip masyarakat Mesir di Kairo relatif memang hanya menyiapkan fasilitas pemukiman bagi mereka. Nah, termasuk di antaranya makanya hewan kurban yang kami siapkan di antara 153 sapi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat pengungsi di sana.
7: Oke, berupa apa nanti ketika kurban atau daging kurban ini didistribusikan kepada mereka nih, Pak Boy?
9: Ya, kalau untuk khusus di Mesir sendiri, memang kita akan potong kurang lebih sekitar 5 domba kambing dan kurang lebih sekitar 10 sapi di sana. Jadi kita bagi ke dalam beberapa pemukiman, kemudian langsung dipotong di sana dan masyarakat nanti akan didistribusikan oleh beberapa PIC kami yang ada di sana untuk dibagikan secara merata. Okay. Kemudian mereka akan

0: makanan tersebut dan dibagikan, mudah-mudahan sih bisa bertahan dalam beberapa hari ke depan dari hewan daging kurban yang kita salurkan, distribusikan ke Kairo Mesir.
1: Oke, jadi hewan daging kurban yang diberikan tidak berupa kemasan ataupun apa yang nanti akan didistribusikan ini, Pak Boy?
0: Iya, khusus di Mesir memang kita distribusikan langsung. Jadi memang mereka biasanya di dalam flat-flat itu akan masak masing-masing pemukiman-pemukiman mereka. Agak beda karakternya dengan hewan kurban yang kita kirimkan ke dalam Gaza. Kalau ke dalam Gaza yang kita kirimkan memang inisiasi dari masyarakat Indonesia adalah berupa olahan. Olahan seperti daging di dalam kaleng gitu, yang memang ekspektasinya kita akan mengirimkan paling tidak bertahan 3 bulan untuk
1: mereka bisa
0: konsumsi. Jadi perbedaan karakteristik antara pengiriman hewan kurban masuk langsung ke dalam Gaza
1: dan juga di Mesir,
0: pengiriman bantuan yang ada di pengungsi Mesir.
1: Dengan pihak mana saja nih Human Initiative bekerja sama untuk memastikan kelancaran distribusinya?
0: Baik, Mas Rudi, di dalam Gaza ada mitra kita, ada memang ada personil kita yang intens sejak 2019 ada di dalam Gaza. Yang di luar momentum kurban, sebenarnya kita menyiapkan program pabrik roti. Jadi ada mendirikan pabrik roti sederhana yang dikirimkan paling tidak sekitar 100 ribu roti per pekan kepada masyarakat setempat. Nah, di momentum kurban ini kita mengajak masyarakat untuk terlibat adalah daging olahan. Khusus di masyarakat Palestina yang ada di Kairo sendiri, dia bantuan yang dikirimkan memang bersifat tematik ya. Kayak kemarin misalkan musim dingin, ada beberapa anak-anak Celsius yang ada di Kairo juga cukup dingin. Maka kita kirimkan berupa pakaian hangat kepada anak-anak di sana. Termasuk adalah obat-obatan dan kita menyebut sebagai program orang tua asuh. Jadi ada anak-anak yang dikirimkan ke Mesir, tidak miliki orang tua, ada support dari orang tua yang ada di Indonesia.
1: Berapa banyak target penerima manfaat yang akan dibantu dalam penyaluran program tahun ini, Pak Boy?
0: Baik, dari kurang lebih hampir 153
1: hewan kurban
0: sapi itu, 153 sapi, memang ini adalah kontribusi dari masyarakat Indonesia. Kita menyebutnya satu sapi itu ada 7 share ya.
1: 7 share.
0: 7 share. Target yang diberikan kepada masyarakat Palestina, baik yang ada di Mesir ataupun di dalam Gaza sendiri, kurang lebih kita menargetkan sekitar 7.000 masyarakat
1: penerima
0: yang ada di sana.
1: Sehingga
0: paling tidak dengan ekspektasi 7.000 target para red holder atau pemegang hak program itu bisa memfasilitasi mereka paling tidak untuk bisa mencukupi makanan, kebutuhan makan mereka selama 2-3 hari ke depan.
1: Ini semua kelompok warga di Gaza ataupun di Kairo ya, yang warga Palestina di Kairo yang menjadi prioritas menerima kurban kali ini.
0: Betul, Mas Rudi.
1: Dan terakhir, Pak Boy, imbauan Anda bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin membantu pemenuhan pangan warga Gaza melalui kurban, bagaimana ini?
0: Baik, Mas Rudi. Sejauh ini, kita seterusnya memang memesan stok kurang lebih sekitar 1.000 hewan kurban untuk masyarakat Palestina. Sampai malam ini, kita masih tim juga masih terus berlangsung di kantor kami di wilayah Cimanggis. Ada sekitar 700 masyarakat yang sudah berkontribusi, sehingga kita masih ada potensi atau peluang 300 kontributor lagi, 300 pekurban yang ingin bersama-sama menitipkan hewan kurbannya untuk dikirimkan melalui Human Initiative ke masyarakat Palestina, baik itu yang ada di Gaza ataupun yang ada di Kairo Mesir. Nah, 300 itu yang kami tunggu maksimal. Itu sampai hari Tasrik kedua ya, berarti estimasi di hari Lusa, Mas Rudi. Bapak Ibu semua, para pendengar bisa langsung melihat hewan kurban secara virtual melalui platform digital yang sudah disiapkan oleh teman-teman di inisiatif di solusipeduli.org/kurban. Sekali lagi adalah solusipeduli.org/kurban. Silakan para pendengar bisa nanti mampir ke platform tersebut untuk melihat visibility program yang dikirimkan melalui HI ke Palestina Gaza.
1: Pak Boy, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Kami apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan hingga saat ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Boy Mareta. Beliau adalah GM Fundraising dan Komunikasi Human Initiative, Boy Mareta.
2: Wawancara Pro 3.

Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi kemarin diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
2: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
3: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
2: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan untuk Indonesia Menyapa Malam hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tren silent reading atau membaca dalam senyap kini viral dan menjadi aktivitas komunal favorit di berbagai ruang publik seperti di Taman Menteng dan Taman Langsat Jakarta. Konsep utamanya sederhana, berkumpul bersama, membaca buku masing-masing dalam keheningan total selama 60 menit, lalu bebas untuk bersosialisasi. Dan itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya di malam hari ini, yaitu fenomena silent reading. Kami sudah tersambung bersama dengan dua narasumber kami, perwakilan dari komunitas buku Indo Book Party, Waizatul Iksania Umfrita, atau yang sapa atau yang akrab disapa Kak Iza, dan juga Muhammad Syafiq Yunensa atau Mas Syafiq, yang juga psikolog sosial Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan. Ya, selamat malam semuanya.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik, selamat malam. Apa kabar Kak Iza, Mas Syafiq, dan juga Mas Wawan Kurniawan?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Saya pertama pengen ke Indo Book Party terlebih dahulu ya. Mungkin Kak Iza atau Mas Syafiq juga bisa membantu ini. Sebenarnya awal mula dibentuknya komunitas Indo Book Party ini gimana ini?
3: Oh iya Kak.
1: Iya.
3: Ini panggilnya Mas Kak atau
1: bebas, bebas juga. Iya.
3: Mas aja ya biar.
1: Boleh.
3: Meskipun agak beda juga sepertinya.
1: Ya.
3: Oke, Mas Rudi ya.
1: Iya, dengan Rudi, silakan.
3: Saya Syafiq dari HR IBP.
1: Oke.
3: Okay. Memang Indonesia Book Party itu berdiri sejak akhir tahun 2023 ya, tepatnya di Jakarta.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kita berusaha untuk menjadikan baca buku itu sebagai hal yang menyenangkan.
1: Iya.
3: Kalau biasanya kan baca buku dinilai nggak asik, dinilai terlalu sepaneng, dinilai terlalu hanya untuk kalangan akademisi segala macam. Kita mengikis stigma itu dengan baca buku di tempat umum. Siapapun boleh ikut, apapun buku boleh dibaca bareng-bareng dan kita diskusikan. Jadi semua buku dirayakan di Indonesia Book Party.
1: Oke. Iya. Kenapa milih konsepnya tuh membaca dalam senyap di tempat terbuka lagi, bukannya yang mungkin saja di perpustakaan atau di sebuah ruangan yang mungkin disiapkan seperti pada umumnya ini, ya?
3: Oke, nanti mungkin Kak Iza juga bisa membantu ya.
1: Iya.
3: Memang kalau kita di perpustakaan memang itu tempatnya baca buku, orang-orang baca buku gitu kan. Meskipun itu juga ada program pusreng perpustakaan bareng.
1: Iya.
3: Tapi memang kita konsepnya adalah piknik sambil baca buku di tempat umum. Karena selama ini di Indonesia kita jarang menemukan atau menemui kawan-kawan yang memang pede atau mungkin percaya diri untuk baca buku di tempat umum. Biasanya kan orang-orang takut di stigma terlalu sok-sokan tuh. Bahkan hari ini kita membaca buku di taman-taman kampus sekalipun itu udah asing. Jangan kan di taman umum itu kan, taman kampus juga cukup dikatakan cukup asing, cukup jarang kita ketemu itu gitu.
1: Yeah.
3: Nah terus sebenarnya Seminar Reading itu adalah bagian dari 3 kegiatan utama IBP ya, dalam setiap partinya. Sesi pertama dari Seminar Reading, yang kedua sharing session. Jadi kita membaca senyap di tempat-tempat umum itu tujuannya untuk mengkampanyekan bahwasannya baca buku bisa dimanapun, harus pede, enggak takut di stigma jelek segala macam itu, stigma terlalu sok-sok pinter. Jadi kita berusaha untuk di tempat-tempat umum.
1: Oke.
3: Okay. Terus memang hari ini baca buku menjadi hal yang mungkin jarang, jarang diminati atau mungkin jarang dilakukan bahkan oleh tingkat mahasiswa sekalipun. Kebetulan saya juga dosen di Universitas Semarang.
1: Mm-hmm.
3: Dan saya lihat membaca buku ini jangankan di kalangan mahasiswa atau siswa, dosen atau bahkan guru-guru, dosennya pun pada malas baca buku hari ini, apalagi mahasiswanya gitu kan.
1: Iya, iya.
3: Maka seringkali juga saya menggunakan metode silent reading ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, bahkan dijadikan metode UAS, metode UTS. Memahami bacaan, terus menceritakan bacaan. Itu sih Mas Rudi.
1: Kalau Keiza bisa menambahkan. Ya. Keiza mungkin ada yang bisa ditambahkan dari konsepnya ini, yaitu membaca dalam senyap di tempat terbuka. Kalau tadi kan mengkampanyekan, ayo aktif lagi baca buku dan hilangkan stigma sosokan tadi dari Mas Syafiq. Kalau Kak Iza sendiri gimana nih?
2: Oke, kalau dari aku pribadi melihat Silent Reading ini sebagai selain sarana untuk mengkampanyekan kegiatan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Jadi ketika kita Silent Reading itu kan gak cuma sendirian aja nih, jadi ada teman-teman, kita kumpulkan semua orang yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kita pertama mengikuti kegiatan Silent Reading terlebih dahulu, kita membaca dalam senyap, kemudian setelah kegiatan Silent Reading itu kita berkumpul bersama teman-teman tersebut untuk mendiskusikan dari bacaan tersebut. Jadi sebenarnya kegiatan Silent Reading ini, atau mungkin sebenarnya dari kami sendiri lebih akrab dengan sebutan book party itu sendiri. Itu selain untuk mengkampanyekan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Di zaman sekarang kan banyak banget nih kayak stigma Gen Z atau Gen Alpha yang enggak, yang jarang bersosialisasi seperti itu. Kalau dari aku menambahkannya seperti itu sih.
1: Oke. Awal respon masyarakat gimana dengan adanya ajakan membaca dalam senyap sambil bersosialisasi? Menariknya kan apapun buku yang kalian bawa, silakan 60 menit kita baca terus kita sharing di situ kan. Ini awalnya gimana responnya ini?
3: Kawan-kawan di awal ada kegiatan ini sangat antusias ya. Dari awal, bahkan Indonesia Book Party itu awalnya dari Jakarta. Dan ketika kegiatan pertama, kedua, ketiga langsung viral. Nah, ketika viral itu tim pusat saat itu memanfaatkan kondisi untuk bermain di media sosial. Jadi benar-benar nge-push di media sosial sampai akhirnya beberapa regional itu tertarik. Jadi karena viralnya itu saat itu di Jakarta, kita ambil momentum dong, ambil momentum kawan-kawan saat itu untuk menyebarluaskan IBP di berbagai kota. Saat itu di awal-awal pertama, karena memang antusiasnya cukup tinggi, setidaknya di kota-kota besar, di ibu kota provinsi itu mulai timbul, mulai muncul. Di Jogja, di Semarang, Surabaya, di Bandung. Dan kira-kira itu respon awal yang memang meskipun sekilas terlihat reaksioner ya, tapi ternyata sampai sekarang kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk terus membentuk regional-regional IBP sampai sekarang sekitar 106 regional.
1: 106 regional, oke. Ya, Kak Iza, sekali event gitu bisa berapa masyarakat ataupun yang datang langsung untuk dalam membaca dalam senyap ini dan mengikuti kegiatan sosialisasinya nih, Kak Iza?
2: Oke. Ini kalau dari pengalaman saya pernah mengikuti kegiatan Silent Reading ini di kota Semarang ya, kebetulan saya berdomisili di kota Semarang. Itu di kegiatan tersebut saya menjumpai ada sekitar 40-50 orang seumuran saya, teman-teman, bahkan dari teman-teman SMA, teman-teman perkuliahan seperti itu. Dan menariknya ketika saya mengikuti kegiatan itu tuh, itu banyak yang ajakan seperti itu. Jadi satu orang mendengar info mengenai kegiatan Silent Reading seperti ini, kemudian mengajak teman yang lainnya, dan itu terus pola seperti itu terus berulang seperti itu. Jadi menurut saya sendiri tuh kegiatan ini keberlanjutannya tuh ada, karena terdengar dari mulut ke mulut dan terus berkelanjutan seperti itu.
1: Siapa mayoritas profil peserta yang aktif yang sering datang di acara Silent Reading ini? Mungkin Mas Syafiq bisa bantu jawab ini, Mas.
3: Oke, Mas Rudi. Jadi memang kita sangat-sangat beragam ya. Tergantung itu di kota mana dan latar belakang kotanya apa.
1: Oke, katakanlah misal, Jakarta misalnya.
3: Kalau di mana?
1: Jakarta misalnya.
3: Oh, kalau Jakarta itu sangat beragam ya. Tapi memang mayoritas teman-teman pekerja, teman-teman mahasiswa. Dan memang di Jakarta, kalau kami sebenarnya dari Semarang.
1: Oke, kalau di Semarang gimana?
3: Saya
1: Semarang.
3: Dari Semarang, ya. Mbak Isa juga dari Semarang kebetulan.
1: Di Semarang gimana nih? Siapa profil mayoritas pesertanya?
3: Rata-rata kita mahasiswa pekerja. Siswa itu ada, cuma tidak sebanyak mahasiswa, karena memang di Semarang perkenalan dengan mahasiswanya. Kalau di daerah-daerah semacam misal di kota-kota kecil yang macam Brebes atau mungkin di Tegal, itu sangat beragam. Tidak hanya mahasiswa, karena memang penggerak atau pengurusnya pun biasanya dari kalangan pekerja. Memang kita rata-rata di kepengurusan Bupati ini rentang usia 18 sampai 35 tahunan.
1: Oke, okay, produktif
3: ya. Kalau pengurus, kalau audiens tergantung bisa ngeliatnya. Kalau misal di Bandung itu udah cukup besar banget. Di Bandung itu bahkan ada Mom Kids Book Party. Jadi ada khusus untuk ibu-ibu, ada khusus untuk anak-anak.
1: Mom's Kid Book Party.
3: Okay.
1: Iya. Jadi mereka punya ciri khas sendiri ya di masing-masing regional. Gimana stylenya yang akan dibawa di sana tergantung dari bagaimana peminat ataupun dari peserta itu. Oke. Okay. Nah, saya ingin ke Mbak Iza kembali. Rata-rata kalau di Semarang nih, Mbak Iza, buku-buku apa ini yang dibawa kemudian dibaca oleh peserta ini, Mbak?
2: Oke. Okay. Kalau dari kota Semarang sendiri, itu kemarin aku menemukan beberapa buku seperti buku fiksi. Okay. Itu sepertinya masih menjadi nomor urut pertama ya, terkait buku fiksi itu. Kemudian yang kedua, ada buku fiksi sejarah juga. Itu lumayan sering ditemui, tapi ya beberapa orang. Kemudian ada buku motivasi-motivasi sendiri. Terus kebanyakan sih itu ya, fiksi. Kalau non fiksi itu jarang ditemui. Mungkin lebih ke novel-novel seperti itu yang lebih sering ditemukan dan lebih enak untuk dijadikan bahan diskusi seperti itu.
1: Kenapa durasi membaca dalam senyap ini ditentukan 60 menit ini? Gimana, Mas?
3: Itu tergantung masing-masing regional sih. Ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam.
1: Oke.
3: Jadi saya kira waktu 40 menit kalau di Semarang itu udah cukup. Karena kami kadang satu, Semarang bukan kota yang cukup ramah untuk baca buku karena kita panas. Karena Semarang kita cukup panas, makanya kita cuma 40 menit. Tergantung situasi regional masing-masing. Ada yang memang 1 jam.
1: Oh, jadi
3: atau memang kadang
1: durasi itu ditentukan dari
3: teman-teman kan, jadi diperpanjang waktunya itu.
1: Oke. Okay.
3: Kalau Jakarta sepertinya sekitar 40 menit juga deh.
1: 40 menit juga ya. Tergantung dari iklim masing-masing karena ini outdoor ya aktivitasnya ya.
3: Rata-rata outdoor memang. Iya.
1: Nah, yang ingin saya tahu, artinya kan mereka ini katakanlah 10-20 orang datang di satu tempat terbuka bawa buku masing-masing, mau itu fiksi kayak, mau itu motivasi ataupun sejarah, tentu di kepala mereka atau pengalaman mereka membaca ada yang tersimpan. Nah, hal diskusi apa yang kemudian bisa memantik dalam percakapan dalam bentuk sosialisasinya ini? Gimana nih pengalamannya, Mbak Iza?
2: Oke, aku mungkin menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu kita silent reading itu tuh berdasarkan pengalaman ya, kembali lagi itu di beberapa regional mungkin telah dikelompokkan seperti itu. Jadi kelompokannya di dalam kelompok tersebut terdapat ragam buku yang dibawa oleh peserta kegiatan tersebut. Jadi ketika dikelompokkan, kemudian dalam waktu 40 sampai 1 jam tersebut mereka melakukan silent reading. Kemudian setelah di panitia menyampaikan bahwa okay, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, nanti dari teman-teman sendiri itu yang nantinya akan mulai bercerita. Ini kami membawa buku ini, aku membawa buku ini. Yang ingin aku ceritakan tentang buku ini adalah buku ini menceritakan tentang ini, seperti itu. Jadi, apapun yang ada di pikiran mereka tentang buku ini itu nanti tersampaikan secara alami dan mengalir seperti itu. Dan diskusi ini akan menjadi lebih panjang ketika teman-teman yang lain dalam satu lingkup kelompok tersebut saling menanggapi seperti itu.
1: Oke, artinya apa yang ada pengalaman mereka, tamat tidak tamat, apa yang mereka dapat itu yang diceritakan ya dalam diskusi tersebut. Iya. Ya. Iya. Atau ada kurator tersendiri mungkin dalam setiap diskusinya?
2: Itu kembali lagi menyesuaikan dalam setiap kelompok seperti itu. Jadi ada yang berperan untuk membantu dalam sesi diskusi ini. Atau mungkin ketika diskusinya memang udah di fase yang asik banget, jadi saling sahut-menyahut seperti itu. Mungkin gitu. Mas Syafiq mau menambahkan?
1: Ya, silakan Mas, gimana?
3: Ya, kadang kita juga tematik, semisal dalam hari-hari tertentu, itu misal hari perempuan internasional misal, atau hari Kartini, kita membahas tema yang memang soal keperempuanan. Itu jarang sih book party yang memang buku-bukunya tematik. Dan memang di setiap kelompok tadi yang diceritakan oleh Kak Iza itu memang ada pendamping kelompok dari pengurus
1: book party, ada ya?
3: Regional masing-masing. Jadi nanti tergantung bagaimana pendamping kelompok itu yang akan mengarahkan.
1: Oke, mengarahkan arah diskusinya tentu ya, mengarahkan arah obrolannya secara komunal tadi itu seperti ini nantinya, seperti itu ya. Oke, nah Mas Syafiq, kenapa sesi sosialisasi setelah silent reading ini dianggap penting dalam konsep komunitas Indo Party Book ini, Pak? Indo Book Party, sorry.
3: Ya, Mas Rudy.
1: Gimana?
3: Memang sharing session namanya. Mm-hmm. Setelah silent reading itu kita sharing session, dan di sesi itu memang adalah sesi yang paling disukai sebenarnya. Karena terkadang orang membaca buku itu sendirian. Jadi kenapa memang kita cukup rame, bahkan di berbagai kota tuh sampai 70, sampai 100, kayak di Jakarta, di Bandung, Surabaya misal. Mm-hmm. Itu karena kalau kita baca buku dan menceritakan buku dengan satu orang teman, misal sangat membosankan. Itu kalau ada teman ya, kalau tidak ada kita bosan dong. Tetapi kalau kita bareng sama teman-teman yang lain dalam satu kelompok, bercerita soal bukunya, buku yang telah dibaca, itu justru menambah, bagi itu menambah banyak hal ya, menambah pengetahuan, menambah public speaking, menambah pengalaman berbicara gitu kan di depan umum. Dan memang tujuan book party ini tidak hanya sebatas kita baca buku doang. Artinya ilmu yang kita punya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita sharing ke teman-teman yang lain. Nah setelah sharing, nanti yang lain akan menanggapi, terjadi dialektika, dan lama-kelamaan kita bakal terbiasa dengan buku. Setelah itu nanti kita akan ada yang namanya read party di beberapa kota ya. Ada semacam kelas penulisan. Jadi kita tidak hanya mencetak pembaca-pembaca buku, tapi mencetak penulis buku. Seperti di Semarang Book Party ini, mm-hmm. Kebetulan tahun kemarin saya jadi koordinator Semarang Book Party. Dalam waktu 1.5 tahun, kita berhasil mencetak 30 penulis buku.
1: Oke, okay. 30?
3: Jadi 30 buku, bukan antologi. Antologi kita cetak 2.
1: Kita
3: berhasil menerbitin 2 antologi. Tapi yang satu orang satu buku, buku solo, itu ada 30, Mas Rudy.
1: Oke.
3: Jadi memang tujuan kita ke sana sebenarnya. Satu arah.
1: Ya, artinya meningkatkan literasi, tidak hanya memahami, membaca tetapi memahami, kemudian memahami dengan cara mungkin bisa di sharing, dan arti akhirnya adalah menciptakan akhir dari literasi itu sendiri, penulis-penulis tadi itu. Ya. Ada 30 penulis solo dan 2 antologi yang sudah diterbitkan. Nah, ke Mbak Iza, kalau lihat dari kisaran usia 18-35 tahun, gimana nih caranya komunitas ini melihat fenomena peserta, terutama anak-anak muda nih, yang datang hanya demi konten media sosial? Gimana, Pak? Artinya datang, ikut-ikutan, foto, jadi konten media sosial, dikhawatirkan, walaupun itu gak masalah juga sih bagi saya, tetapi tujuan dari komunitas ini akhirnya sedikit bergeser nanti. Gimana nih, Pak?
2: Oke, menanggapi hal tersebut, mungkin kalau dari aku sendiri melihat hal tersebut sebagai fenomena yang cukup disayangkan ya. Kembali lagi tadi sudah disebutkan bahwa nantinya ketika para peserta datang kemudian untuk upload aja di Instagram atau media sosial, tapi tidak menikmati esensi dari silent reading atau book party itu sendiri, cukup disayangkan. Tapi kembali lagi, di Indonesia saat ini, di negara kita ini, literasi itu masih belum menjadi bagian dari kehidupan seperti itu. Jadi, walaupun nantinya ada potensi pergeseran makna dari pergeseran fungsi dari book party itu sendiri, tapi di sini kami juga mengejar target untuk menyebarkan informasi mengenai literasi. Jadi tetap kami harapkan bagi mereka-mereka yang pembuat konten saja tanpa berpartisipasi aktif dalam book party tersebut, seenggaknya mereka dapat memberitahukan informasi mengenai, oh ternyata ada nih platform mengenai literasi ke orang umum seperti itu, sehingga masyarakat lain juga tahu bahwa ada platform tersebut yang bisa menaungi kegiatan-kegiatan mengenai literasi seperti itu.
1: Ya, dan kalau di Semarang sendiri, Mas Syafiq, public space mana saja yang biasa digunain, dan gimana nih koordinasi dengan pengelolanya sendiri? Karena kan pasti akan ditempati atau didatangi peserta yang cukup banyak ya untuk memenuhi areal public space tadi untuk silent reading dan aktivitas dari Indo Book Party ini. Gimana, Mas?
3: Baik, Mas Rudy. Memang di Semarang ini yang tak kira yang cukup unik. Karena kita tidak hanya punya program yang bernama Book Party, regular book party gitu kan. Tapi kita punya book to culture, book to nature, jadi ke alam, ke tempat-tempat budaya, ke sekolah, ke kampus. Dan akhirnya itu memang tidak hanya tempat yang terbuka. Kalau memang itu tempat-tempat terbuka, semacam taman, kita biasa di Taman Indonesia Kaya atau ke taman-taman di Banyumanik, taman-taman yang umum ya. Ya kita kalau semisal itu ada perizinan, kita tetap izin. Atau semisal kita ke kafe, di kafe ya kita ada MOU-nya dulu, ada kerjasamanya dulu. Atau ke sekolah kita tetap nembung, tetap ada perizinan, ada proses. Tapi memang rata-rata tempat di Semarang relatif aman, relatif nyaman juga. Artinya memang kita tidak perlu izin yang ribet kalau itu memakai taman.
1: Gak ribet lah ya.
3: Di kampus, di taman kampus kita pun gak perlu izin karena memang itu tempat umum kan. Jadi Semarang alhamdulillah selama ini kita berkegiatan sudah 140 kali lebih dalam waktu 2 tahun, udah 2 tahun sepertinya. Bulan Juni ini 2 tahun, hampir 2 tahun. Itu cukup relatif aman. Dan berbagai tempat, kita juga punya program LNP, Literasi Naik Party, semacam makrab, malam keakraban. Kita 2-1 malam di villa atau mungkin di alam-alam, nge-camp. Itu yang buat Semarang Party tetap asik sih. Dan memang setiap regional air pun punya punya kegiatannya masing-masing, punya ciri khas atau nama kegiatan yang berbeda. Ada pusreng, pus perpustakaan bareng misal, atau ada wallet party gitu, bermacam-macam sih, Mas Rudi.
1: Ya terakhir mungkin Mas Syafiq atau Mbak Iza, Kak Iza ini bisa membantu ya. Jadi kalau ada pendengar kami, pemirsa kami, ini gimana untuk ikut gabung dan mendapatkan informasi aktivitasnya di mana, di mana, di mana? Silakan mungkin bisa disampaikan.
2: Oke, mungkin bagi para pendengar, apabila tertarik untuk mengikuti kegiatan book party yang mana di dalamnya ada kegiatan silent reading, kemudian diskusi bareng seperti itu, mungkin bisa langsung aja cek di Instagram @indobookparty. Di sana kami sudah alhamdulillahnya sudah sering rutin untuk share jadwal mingguan di titik mana saja kegiatan literasi tersebut dilaksanakan, sehingga mungkin teman-teman bisa melihat jadwal-jadwal di regional atau daerahnya masing-masing di sana. Okay. Mungkin dari Kak Syafiq ada ditambahkan?
1: Ya, monggo ya, Kak Syafiq.
3: Mungkin tambahan juga ya. Kawan-kawan tidak hanya bisa ikut kegiatannya, tapi juga bisa membentuk regional baru kalau di regional di kota kawan-kawan belum ada di BP. Jadi selain lihat di Indo Bupati yang mana kita upload jadwal setiap hari Kamis, jadi upload jadwal berapa kota yang mengadakan Bupati, jadwal umum, kawan-kawan juga bisa ngecek masing-masing kota ada Bupartinya atau belum. Kalau memang belum, silakan DM Indo Bupati untuk mengadakan regional baru. Kita sangat welcome banget. Tapi itu dan memang book party itu tidak cuma sekedar bicara soal literasi, tetapi juga pengembangan diri. Setelah pengembangan diri, kita berusaha menggayat kemandirian ekonomi. Setelah kemandirian ekonomi, kita gerak bertransformasi menjadi gerakan sosial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rudi.
1: Terima kasih Mas Syafiq, Kak Iza, untuk waktunya sudah ngobrol bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Selamat malam. Ya, demikian tadi perwakilan komunitas buku Indo Book Party, Alfaizatul Iksania Omfrita atau Kaiza, dan juga kami berbincang bersama melalui aplikasi Zoom bersama dengan Muhammad Syafiq Yunen Sato, Mas Syafiq.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
6: Pendengar pemirsa, untuk mengetahui bagaimana puncak ibadah haji, terutama wukuf dari Padang Arafah, berbagai persiapan tentunya sudah dilaksanakan dan jamaah haji kita juga sudah bergeser. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana informasi kesehatan yang disampaikan oleh penanggung jawab kesehatan haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Kali ini ada tim pengawas haji 2026 yang juga anggota komisi 8 DPR RI, ada Pak Nanang Samodra. Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Risti Bapak. Sehat ya,
7: Pak Risti? Alhamdulillah, sehat, batuk-batuk dikit lah.
6: Oh, ini karena memang suhunya kabarnya 40-50 derajat ya?
7: Ya, 46 rata-rata.
6: Rata-rata, dan ini juga iya, memang kondisi yang sangat panas sekali, sehingga butuh cukup benar, banyak Risti, air minum ya?
7: Iya.
6: Iya, Pak Nanang mungkin boleh digambarkan kondisi sampai dengan hari ini, jamaah sudah mulai bergerak untuk melaksanakan wukuf. Ini masih subuh ya? Kalau tidak salah sekarang di sana?
7: Subuh, menjelang subuh. Menjelang
6: oh, jelang subuh ini ya, berarti sekitar subuh, ya, belum jam 5 ya?
7: Ya, belum ya.
6: Oke.
7: Okay. Jadi gini Mbak Risti, kondisi kemarin pada saat pemindahan jemaah dari Mekah ke Al-Musnah, ke Arafah, ini ada beberapa masalah. Artinya semula dijadwalkan ada 3 tahap, pemberangkatan pagi, siang, dan sore. Namun dalam kenyataannya ternyata bisnya tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang karena mungkin di jalan itu macet, di stop-stop penjagaan, kan penjagaannya ketat sekali saat ini. Jadi menyebabkan terlambat. Namun alhamdulillah sampai tadi malam kami monitor sudah 100% semua jemaah Indonesia sudah sampai di Arafah, di Mina.
6: Di Mina.
7: Maaf, di Arafah sudah. Sudah sampai di Arafah. Kami bersyukur sekali.
6: Oke, berapa lama keterlambatan itu Pak Nanang?
7: Bervariasi. Yang seharusnya berangkat pagi ternyata berubah jadi siang. Bahkan ada yang berangkatnya pagi mundur jadi sore. Sebaliknya ada juga yang sore pindah jadi pagi. Nah, jadi tergantung kedatangan bis. Jadi menyesuaikan bisnya kan sudah siap.
6: Ya. Nah. Oke, okay. Untuk pelayanan prioritas bagi lansia, disabilitas, kemudian jamaah resiko tinggi, ini juga seperti apa pantauannya Pak Nanang?
7: Jadi mereka difasilitasi melalui jalur murur.
6: Murur ya.
7: Dan mereka ini sudah disiapkan bis dan pendamping, satu bis, satu pendamping, satu orang, satu pendamping.
6: Oke, okay. Berarti ini busnya jadi melintasi ini sudah... Musdalifah nggak turun ya? Langsung ke Mina berarti ya?
7: Nggak, jadi... Ya, hanya nunggu di bis sebentar, mabit sebentar, terus langsung ke Mina melontar di sana.
6: Baik. Untuk sejauh ini dari fasilitas transportasi, pendukung, tenda-tenda, ataupun juga sarana-sarana lainnya, apa yang masih menjadi sorotan dari Pak Nanang dan tim pengawas?
7: Nah, yang pertama terkait dengan konsumsi. Nah, selama masalah transit, pemindahan tadi kan jadwalnya terganggu.
6: Ya.
7: Makanan seharusnya disiapkan di Arafah, ternyata makanannya ada di hotel atau sebaliknya. Jadi itu yang perlu, karena mengangkut dalam kondisi seperti ini sulit sekali. Jalan sudah ditutup, tidak mudah untuk bisa melewat sana kemari. Itu satu, tapi itu sudah selesai, banyak penyelesaiannya. Artinya salah satunya, jadi pemerintah menyiapkan istilahnya adalah snack, makanan tambahan, suplemen. Jadi suplemen disiapkan bagi para jemaah tadi, artinya sudah selesai. Kemudian yang terkait dengan hari ini, wukuf, mudah-mudahan cuaca bisa bersahabat, dan harapan kami masyarakat supaya bisa menjaga kondisi kesehatannya masing-masing agar tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya berpanas-panas dan sebagainya, sebagainya diam di dalam tenda. Permasalahan-permasalahan terkait dengan tenda, sampai kemarin masih ditemui tenda yang tidak sesuai jumlah tempat tidurnya dengan yang ada. Kemudian ada isu coupling-coupling, jadi ada KBHU mengcoupling-coupling tenda. Mereka membuat tenda itu untuk golongannya sendiri. Padahal tujuan kita adalah pemerintah memfasilitasi seluruh jemaah haji Indonesia agar mempunyai hak yang sama.
6: Oke, baik.
7: Nah, ini segera sudah sedang ditetapkan oleh pemerintah.
6: Oke, artinya kemudian kendala-kendala ini sudah ditangani begitu? Sudah menemukan solusinya masing-masing?
7: Sudah.
6: Pak Nanang? Oke.
7: Sudah, artinya tim ini katanya mereka tidak seperti dulu-dulu, skenario antisipasinya, mitigasinya itu jauh lebih bagus sekarang. Artinya apabila plan A gagal, langsung pindah ke plan B, langsung pindah ke plan C dan sebagainya. Permasalahannya adalah karena bukan di negara kita. Kalau kita negara kita, otoritas full pada kita. Ini negara lain, jadi kita harus berkoordinasi dengan negara lain tadi, dan hubungan ternyata lebih mudah setelah terbentuknya Kementerian Haji Indonesia. Jadi ada kesetaraan antara pimpinan di Indonesia dan pimpinan di Saudi. Koordinasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Insya Allah kondisi sekarang lebih bagus lagi.
6: Oke, Pak Nanang, kabarnya kan untuk tahun ini ada digitalisasi monitoring ya, pelacakan digital ya, untuk memantau distribusi makanan ke hotel-hotel atau ke maktab ya, secara real time. Betul. Nah ini berlangsung dengan baik kah begitu? Karena kan tadi kabarnya ya, ada yang terlambat.
7: Okay. Hanya yang jadi masalah, kita tidak bisa dengan digital hanya mantau posisi, sehingga mengambil langkah ini harus dibawa kemana, harus bagaimana kemana, itu yang bisa dilakukan. Tapi memaksa untuk membuka jalur dan sebagainya tidak mudah di sini. Kadang-kadang bisa jadi kejadian makanan sudah siap dari pagi, tapi pas pengangkutan macet di jalan dan sebagainya, karena kepadatan, karena aturan dan sebagainya, sehingga makanan jadi sia-sia, terjadi seperti itu. Okay. Dan ini sudah kita antisipasi sejak awal, dan kita menyiapkan namanya suplemen makanan pada masa persiapan musnah perpindahan ini, karena sudah diduga dari tahun ke tahun akan itu.
6: Artinya ada makanan yang kemudian menjadi rusak begitu ya, karena kan idealnya dikonsumsi suhunya 60-70 derajat saat didistribusikan, tapi ketika terlambat beberapa jam tidak bisa jadi dikonsumsi ya, Pak Nanang ya.
7: Ya. Oke, kita mengantisipasi dengan menyiapkan suplemen makanan. Hal yang baru untuk tahun ini adalah pemerintah menyiapkan makanan yang sifatnya ready to eat. Artinya makanan tadi
6: tidak
7: siap
6: perlu dipanaskan hari, berarti ya.
7: Disimpan. Ya, tinggal panas-panasin, kasih air panas gitu aja udah selesai sudah. Jadi itu biasanya kita mendapat inspirasi pada saat kita terjadi bencana dulu di Indonesia. Bencana, kemudian makanan siap saja kita siapkan untuk satu bulan atau apa dan sebagainya, dan itulah yang kita berikan kepada jemaah untuk hari-hari tertentu pada saat-saat kritis seperti ini.
6: Oke, kemudian kami juga sempat mendapat informasi mengenai ada kebocoran tenda, kamar mandi, dan sebagainya. Itu juga sudah tertangani kah, Pak Nanang, mendengar laporan ini
7: langsung
6: juga?
7: Langsung tertangani saat itu juga.
6: Oke.
7: Karena langsung dari pihak syarikahnya, pihak dari Indonesia, begitu ada langsung kita bersama-sama berjalan antara tim Indonesia dan tim Arab Saudi bersama-sama untuk mengecek ada persiapan. Begitu ada masalah, langsung kita menyampaikan, mereka langsung tidak lanjuti ke syarikah yang menanganinya.
6: Baik. Untuk kendala teknis di pemondokan, waktu di Mekah kan kabarnya cukup jauh dari para lansia begitu antara jarak hotel. Ya. Nah, nanti di Mina ini bagaimana?
7: Bagaimana saya kagak putus baru?
6: Baik. Ketika kemarin di Mekah kabarnya kan ada jarak hotel yang cukup jauh, terutama dikeluhkan bagi para lansia.
7: Sudah selesai.
6: Oke.
7: Okay. Artinya mereka transportasinya bagus dengan bis salawat. Mereka bisa disiapkan bis lebih banyak, dan jalannya kebetulan memang tahun ini pemerintah Saudi menutup jalan-jalan yang dari luar, dari Jeddah, dari mana yang dulu dibuka, sekarang ditutup, sehingga untuk kelancaran kegiatan jemaah haji ini lancar. Yang jadi masalah, pemeriksaannya banyak sekali. Gate-gate pemeriksaan itu sehingga membuat macet, stagnan dan sebagainya, itu yang menyebabkan. Bukan karena kelancaran, bukan karena jalurnya padat, tidak.
6: Ya, bukan karena kemacetan, tapi karena pemeriksaan ya. Tapi kan ini juga ada resiko menyebabkan misalnya sampai jamaah kelaparan begitu. Sudah ada penanganan langsung?
7: Sudah langsung ditindaklanjuti. Okay. Hanya itu tadi, penanganannya itu bahwa di situ sudah disiapkan, kami khusus memonitor kondisi dari khususnya sektor 10, yang kebetulan sektor 10 itu yang lokasinya paling jauh 12 km dari masjid dan sekarang, tetapi justru mereka sekarang sedang memperoleh pemanfaat yang bagus karena lokasinya jauh lebih dekat ke Armusnah. Jadi mereka tidak perlu harus nginap di tenda, lebih dekat mereka jalan ke hotelnya daripada jalan ke tenda. Itu kondisi yang ada.
6: Baik. Kembali kepada tadi ya, suhunya sekitar 45 sampai 48 derajat saat ini. Ada kabarnya ada semacam himbauan atau larangan aktivitas untuk jamaah keluar tenda di pukul 10 sampai 16 untuk menghindari puncak panas. Ada informasi
7: ada,
6: begitu?
7: Ada, artinya mereka berdesa-desaan di dalam tenda dan mereka keluar, tapi di luar kan banyak pohon-pohon rindang juga, artinya mereka jangan sengaja berjemur dan lain sebagainya. Itu maksudnya.
6: Okay.
7: Jadi bukan larangan 100%, tapi mereka kalau keluar hati-hati, jangan sampai berpanas-panas, karena yang bahaya kan tengkuk mereka, kalau panas bisa mereka jadi desorientasi nanti.
6: Ya, ya, head stroke ya, atau dehidrasi juga ya. Nah, biasanya kalau sedang ramai begini, ini kan mereka takut untuk minum karena nanti takut ke harus ke toilet dan sebagainya begitu. Padahal sangat dibutuhkan nih air dan sebagainya untuk tubuh di situasi panas seperti sekarang. Seperti apa juga Pak Nanang? Ada petugas-petugas yang memberi himbauan khusus nggak?
7: Mengingatkan. Petugas-petugas khusus untuk jadi air tersedia di pinggir-pinggir tenda begitu banyak, di situ melimpah kapan minum. Dan sepertinya tidak perlu khawatir karena keluarnya air yang kita minum itu bukan keluar jadi urin, jadi keringat. Jadi tidak perlu khawatir harus cari toilet, dan toilet pun sudah tersedia cukup sekarang ini. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin sebelumnya.
6: Oke, dengan pemeriksaan yang lebih ketat dan juga ada tindakan tegas ya untuk jamaah non-prosedural dari pemerintah Arab Saudi. Situasi seperti apa, Pak Nanang?
7: Justru lebih nyaman sekali sekarang. Dan kalau dulu-dulu jemaah-jemaah ilegal itu datang mengkapling di temah, di kemah-kemah mengkapling-kapling untuk dirinya sehingga jemaah yang reguler tidak kebagian. Dengan kondisi sekarang ini mereka justru tidak ada kan, jadi jemaah kita nyaman normal jumlahnya sesuai dan sebagainya dan sebagainya, artinya tidak ada saling rebutan dan sebagainya, semua tertib.
6: Oke, jadi dari transportasi tadi juga sudah cukup aman ya, pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah, makanan juga sudah tertangani, aktivitas pemondokan juga. Jadi bisa dibilang tahun ini cukup minim kendala begitu?
7: Insya Allah lebih baik dari tahun, tapi kan masih 2 hari untuk puncaknya ini masih kita tunggu bagaimana terjadinya.
6: Baik, ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan kepada pendengar ataupun juga pihak keluarga di Indonesia.
7: Jadi pihak keluarga kami mengharapkan supaya mereka tenang, tertib, bahwa di sini kondisi para jemaah itu aman insya Allah. Walaupun ada yang sakit dan sebagainya, ya sakit-sakit karena memang mereka disabilitas atau apa dan sebagainya. Jadi secara umum kondisi sekarang ini manajemennya jauh lebih teratur sehingga membuat jemaah lebih tenang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
6: Baik, kalau begitu.
7: Itu saja Mbak Risti, sudah sholat waktunya.
6: Sudah waktunya, ini sudah azan. Terima kasih Pak Nanang, sehat, cepat sembuh, cepat pulih juga. Nanti kami update kembali.
7: Insya Allah lancar. Mohon doanya agar kami jemaah di sini menjadi haji yang mabrur.
6: Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang dan teman-teman di sana.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anggota tim pengawas dari pelaksanaan ibadah haji 2026 dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samodra, seperti disampaikan tadi, tahun ini minim kendala, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan. Dan sistem digitalisasi monitoring, terutama pelacakan ke 177 hotel, termasuk juga kepada tenda-tenda dan dapur penanganan konsumsi bagi para jamaah haji dilakukan. Pemeriksaan yang ketat juga mengakibatkan

0: menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
1: Memastikan ya bahwa semua layanan
2: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
3: Jutaan jemaah haji saat ini telah bergeser ke Padang Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji 2026. Mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga nantinya lempar jumroh di Mina, ini menjadi bagian dari rangkaian armusna yang dijalani oleh para jemaah haji, termasuk jemaah dari Indonesia. Dan ini menjadi fase yang sangat penting karena kondisi fisik, terutama kesehatan para calon jamaah, maksud kami para jamaah, menjadi hal yang utama dan selalu disampaikan. Kami juga nanti akan memantau bagaimana kondisi kesehatan para jamaah kepada pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia yang berada di sana. Puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah, ini ada beberapa hal ya yang bisa dilaksanakan. Rangkaian utamanya biasanya mendengarkan khutbah di wukuf. Kemudian ada salat jamak di takdim, memperbanyak zikir, doa, bermunajat, dan juga bertaubat, juga membaca Al-Quran. Kali ini kami sudah terhubung dengan pelaksana tugas dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Halo, Dr. Dani.
4: Ya.
3: Iya, Dokter Dani, mungkin boleh bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Cukup ya, jelas
4: bisa,
3: ya?
4: Bisa.
3: Iya, Dokter Dani, ya. Boleh mungkin kami dapat update bagaimana kondisi para jamaah Indonesia yang berada di sana saat ini, mengingat hari ini akan ada berbagai kegiatan yang cukup banyak, cukup sibuk begitu?
4: Ya, baik. Selamat pagi di waktu Saudi. Insya Allah sudah di jam 4 pagi, Pak. Mm-hmm. Kami salam kenal untuk pemirsa di tanah air. Kami di sini kemarin itu hari Senin sudah ada pergerakan jamaah sepanjang hari dari mulai jam 7 pagi sampai jam 6 malam baru siang kemarin. Itu sudah hampir 203 ribu jamaah sudah sampai di tenda dan bermalam di Arafah. Dan alhamdulillah semua jamaah sudah masuk tenda, tidak kurang satu apapun. Dan ada juga sih yang kepanasan juga, karena kan kemarin juga pergerakan juga ada di siang hari. Tapi alhamdulillah tendanya tidak jauh dari bisnya berhenti, jadi langsung masuk. Tenda dan jamaah sudah pada beristirahat. Insya Allah malam ini dan pagi ini setelah subuh mungkin ada aktivitas ringan sebentar sebelum nanti akan dilaksanakan khutbah wukuf setelah zuhur ya nanti insya Allah, Mbak.
3: Oke, okay. Dokter Dani, untuk para jamaah haji lansia yang mengikuti safari wukuf ini bagaimana juga kondisinya? Kabarnya kan ada lebih ya, dari 260-an ya?
4: Iya, jadi nanti safari wukuf jamaah lansia nanti diberangkatkan jam 7 pagi ya. Sebanyak mungkin 350 atau 450 tepatnya, terus nanti akan berangkat menuju ke Arafah. Dan rencananya mungkin di Arafah berhenti sebentar menerangkan wukuf. Kemudian 1-2 jam diberi kesempatan untuk berdoa, setelah itu langsung geser menuju ke hotel lagi, Mbak, hotel transit namanya.
3: Oke, okay. Untuk klinik kesehatan haji ini selain disiapkan di Arafah, di Mina juga ada ya, Dokter Dani?
4: Ya, jadi kami di Arafah juga ada tiap-tiap maktab, tiap-tiap tenda itu juga per

0: beberapa tenda juga kami ada klinik kecil, kemudian di area yang lebih besar ada pos kesehatan utama, Mbak. Kemudian setelah itu pas kaki semua jamaah bergeser ke Mina, didahului juga dari Muzdalifah, kita juga ada pos kesehatan yang standby, petugas memantau pada jamaah. Kemudian yang terutama yang jalan ya, Mas Ian. Mm-hmm. Terus kemudian langsung menuju Mina, kita juga ada standby posnya. Kemudian pas di ten maktab di Mina juga kita sudah ada pos kesehatannya juga. Jadi semua petugas sejumlah 1.230 standby semua di posisinya masing-masing.
1: Oke, okay. Kalau dari sisi-sisi makanan, kemudian udara saat ini dan sebagainya, apakah ini juga menjadi kendala, Dokter Dani? Ada yang menjadi kendala?
0: Kemarin, mungkin kita kemarin juga karena semua pergerakan serentak ya, jadi mungkin ada kemacetan di mana-mana, titik-titik kemacetan, karena ada juga checkpoint, hingga ada keterlambatan, tapi alhamdulillah bisa segera dan juga tidak lama juga kemacetannya, sehingga jamaah sudah dapat makanan sesuai jamnya, Mbak, seperti itu.
1: Oh, jadi tidak ada keterlambatan begitu maksudnya?
0: Keterlambatan mungkin ada, tapi nggak lama lah, cuma mungkin 10 menit, 20 menit sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah kan jamaah sudah masuk di tenda yang nyaman ya, yang dingin, jadi insya Allah sudah bisa itu.
1: Oke, okay. Panasnya masih sekitar 40-50 derajat Celcius, Pak Dokter Dani.
0: Kemarin siang tanggal 8 Zulhijjah itu sampai 45 derajat, Mbak. Di siang hari ya, jam 12 sampai jam 3. Itu sudah sampai ke 45 derajat. Wow. Mudah-mudahan pas wukuf ini mungkin sedikit turun ya, tapi ya kita nggak tahu ya.
1: Cuaca harapannya ya lebih adem begitu ya.
0: Iya. Ya betul. Tapi kan juga kondisi tendanya kan juga banyak pohon-pohon ya. Jadi insya Allah ya sudah ada penghalang kepanasannya seperti itu di Arafah.
1: Oke, okay. Ini kan kondisi seperti ini biasanya menyebabkan head stroke begitu ya, Dokter Dani ya. Kira-kira apa? Apakah ada himbauan-himbauan, ada pemberitahuan yang terus-menerus disampaikan kepada para jamaah kita untuk misalnya minum air, harus berapa mili, ada aktivitas ataupun juga ada barang-barang pelindung diri yang harus dibawa terutama?
0: Ya betul. Jadi kita juga ada petugas kesehatan yang promosi kesehatan ya, yang selalu mengingatkan penyuluhan di tenda-tenda jamaah, mengingatkan kondisi cuaca yang mulai akan naik. Kemudian kita sarankan jamaah juga mungkin takut ke belakang ya, jadi kan juga terbatasan kamar mandi, sehingga kita menyarankan 4 teguk setiap 10 menit. Jadi jamaah tidak terlalu buru-buru untuk minum, jadi diberi waktu mungkin 4 teguk, kemudian tiap 10 menit. Nah, kemudian diharapkan juga untuk yang laki-laki kan tidak boleh pakai topi ya, karena kan pakai baju ihram, mungkin dia pakai payung, kita juga disediakan payung.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz di edisi 27 Mei 2026. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari Beranda Terapan NKRI dan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz kembali mudara di ruang dengar Anda untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan di ruang dengar Anda semuanya, hingga di pukul 24 malam nanti segala program siaran akan kami temani dan kami akan hadirkan untuk Anda semuanya, menemani segala aktivitas Anda mulai dari pagi hari ini hingga di pukul 24 malam nanti. Dan untuk mengawali semua rangkaian acara yang akan Anda dengarkan di sepanjang hari ini, ya, baik para pendengar yang mendengarkan di frekuensi 95.3 MHz, yang mendengarkan juga lewat aplikasi Era Digital dimanapun Anda berada, program siaran hari akan kita awali dengan sesi ceramah rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi. Akan kami hadirkan sajian lagu religi islami, pembacaan suci Al-Quran, serta ceramah agama di ruang dengar Anda semuanya. Dan menjelang nanti pukul 6 pagi akan hadir Warta Info Pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, serta sejumlah informasi menarik lainnya dalam Lintas Malino Pagi hingga di pukul 10 pagi nanti. Baik pendengar, lagu dari Alfi dan Alhamdulillah akan mengawali di sesi Mutiara Religi Islami Pagi. Selamat menyiarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء.

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى

واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخل

ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم

0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepadanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hakul yakin bahwa kita ini hanya hamba Allah semata, yang tidak punya apa-apa kecuali sekedar titipannya, yang tidak berdaya kecuali kalau diberi kekuatan olehnya, yang miskin papa kecuali Allah menitipkan sebagian rezekinya kepada kita, yang bodoh luar biasa kecuali Allah memerciki kita dengan sedikit ilmunya. Semoga kita tidak pernah berharap dari siapapun kecuali hanya berharap dari Allah, karena segala sesuatu selain Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, tidak bisa membawa mudarat tanpa izinnya. Masya Allah, keyakinan adalah kebahagiaan, keyakinan adalah ketenangan, keyakinan adalah pertolongan Allah, keyakinan adalah keselamatan, keyakinan adalah kecintaan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahlul yakin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, kali ini kajian kita ringan. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Di dalam surat Ar-Rahman itu 30

tentang surga yang lebih tinggi. Dunia ini menjadi nikmat dengan syukur. Di dunia sangat bersyukur, terhalang dari 7 pintu neraka. Di dunia banyak syukur, ternyata pintu surga lebih banyak. Kalau neraka 7 itu dari 31, 8, 7, 8, 8. Masya Allah. Jadi mau apa berangkat ke Kanada? Ya mau saja. Itu juga istiqoroh. Kalau bagus mudahkan, kalau tidak bagus tidak usah. Alhamdulillah visa dapat tanpa datang ke sana, beres. Oh, berarti harus berangkat. Niatnya apa? Dakwah, silaturahim, menuntut ilmu, dan mensyukuri belahan dunia. Kanada itu milik Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun penguasa Kanada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Kanada itu orang yang nebeng di sana, ya. Jadi saya hanya mau datang ke bumi milik Allah, Tuhan saya. Alhamdulillah, katanya perjalanan jauh 20 jam, tapi tidak usah dipikirkan, karena dipikirkan tetap sama 20 jam, ya. Berangkat hari Jumat, luruskan niat karena akan lebaran di sana. Besar harapan perjalanan jadi ilmu, karena waktunya lama. Naik Eva Air, sebuah perusahaan penerbangan Taiwan, sehingga mendaratnya di Taipei. Memang begitulah namanya, tidak usah banyak pikiran. Masya Allah, kebayangnya naik pesawat ke Kanada dengan bule. Ternyata hampir sebagian besar penumpangnya itu adalah Tionghoa, orang dari Cina. Sipit kuning. Saya tidak begitu menemukan banyak bule. Terbanglah ke sana 5,5 jam. Di samping ada seorang pelajar dari Amerika, orang Indonesia. 5,5 jam sampai di Taipei. Ketika makan sudah pesan makanan Muslim meals, makanan untuk orang Islam. Tapi tetap saja kalau udah melihat ayam, daging itu ragu apakah benar, ya. Kalau coklat juga ragu, takut ada gelatinnya, enaknya sebentar. Tapi waktu itu saya sedang tidak sehat. Ada anjuran batal saja katanya. Dalilnya bagaimana? Gimana teh surat Al-Baqarah? Mangkana minkum maridun aw ala safarin fa'idat min ayyamin ukhra. Sudah jelas, 1 sakit, 2 safar. Jadi boleh buka, ya. Saudara enggak boleh ngelawan itu, ya. Enak enggak enak, dan memang tidak jelas mau berangkatnya, tidak jelas bukanya. Batal itu Jumat, batal. Sampai di Taipei alhamdulillah pas Isya. Jadi jam 8 ada musola di sana. Tidak bisa cari makanan halal. Bersih. Saya senang melihatnya. Ini bersih sekali. Kamar mandi cek, bersih. Hanya tidak ada semprotan air. Makanya kemana-mana bawa botol, ya. Itu harus, saudara. Kalau enggak bingung sendiri. Kita tidak terbiasa dengan tisu itu. Merasa tidak tuntas aja. Asa ikut terus kan tidak enak hadirnya. Sudah, jangan mikirin saya, ya. Nah, hadirin, senang, air minum gratis, mau jajan tidak berani. Tidak ada, waktu itu tidak lihat yang halal. Saya senang ada musola, bersih, rapi, berjejer 3. Musola paling depan, yang kedua untuk Buddha, dan yang ketiga untuk Kristen. Cuma saya sendiri di dalamnya. Ada alat itu apa, alat perekamnya. Nggak apa-apa, Allah juga lagi ngerekam. Minum senang, ada minum air hangat, air dingin, persis seperti di Masjid Darut Tauhid, ya. Ada air keran, ada air panas. Wah, masya Allah, gelasnya dari mana? Oh, ada disiapkan gelas-gelas ini.

inspirasi. Ah, saya ingin di masjid ini siapkan gelas plastik, bukan gelas kertas. Jadi dicembungkan cukup 100 ml. Gelas sudah itu buang. Oh. Lalu datang orang-orang Cina tuh. Lihat-lihat saya minum. Karena saya enggak bisa baca Cina. Akhirnya hangat ya. Terus setelah saya dikasih nohon kan. Wah, kok jadi nohon? Ambilnya orang Bandung gitu. Oh, pakai bahasa hati. Rupanya 300 penumpang itu orang Indonesia. Jadi saja biasa jadi objek wisata, potret. Karena mau ke Alaska. Masya Allah. Dharma wisatanya ke Kutub. Pindah pesawat, berangkat jam 10, mulai ujian. Karena di samping saya ini dua-duanya wanita. Alhamdulillah paling pojok dekat jendela. Jadi adalah pemandangan yang lain yang lebih mengingatkan. Tapi saya juga bersyukur yang di samping ini tawadu gini aja. Nunduk, usianya sekitar 80 tahun lah ya. Kenapa sudah tertawa? Itu wanita, udah tua. Masya Allah. Yang di sebelahnya rok mini. Ah, Maha Suci Allah. Coba kalau ketukar duduknya, bisa gak tidur saya diri. Masya Allah, sedikit saja tapi itu menunjukkan karunia Allah. Iya kan? Tidak gampang. Maha Suci Allah. Jadi ketahan perjalanan, mau keluar juga takut lewat yang itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kurang lebih jam 7 malam. Nah, ini yang anehnya itu Jumatnya jadi dua kali. Sudah selesai Jumat, besok nih udah malam. Duh, kok tiba di Kanada Jumat lagi? Kan sudah selesai kemarin. Bahkan ada yang dua kali Jumatannya tuh. Berangkat Jumatan, sampai di sana Jumatan lagi. Jadi saya kalau saum itu jadi 31 hari. Karena saya mulainya di Mekah dulu saum hari Jumat. Jadi itu alasan buka lagi. Jadi gimana hitungannya Ustaznya? Saya dua kali buka tapi harinya sama. Terserah Ustaz Roni aja yang tanggung jawab ya. Alhamdulillah sampai di sana bisa sholat maghrib di Vancouver itu. Ah, ini saya mau cerita hikmah. Di sana jumlahnya 30 jutaan orang. Ini negara paling membuka karena masyarakatnya kurang. 300 ribu imigran tiap tahun dibuka. Jadi lebih mudah di sana menjadi orang Kanada karena mereka kekurangan. Luas negaranya lebih luas dari Amerika. Hanya sebagian besar adalah es dingin karena dekat dengan Kutub Utara. Alhamdulillah saya pernah ditakdirkan dekat dengan Kutub Selatan, Selandia Baru, lalu kesana. Kenapa Kanada? Karena Kanada itu, apalagi kota Vancouver ini terkenal salah satu kota yang terpilih kota terindah di dunia. Maksudnya tamannya, alamnya. Hadirin kalau dengar barat, jangan langsung berpikir ini negara non-Islam, negara banyak kafirin. Saya lebih suka barat timur itu, ini adalah milik Allah. Pelajaran apa yang akan saya dapatkan? Orang-orang bule tidak pesan mereka lahir bule, sebagaimana kita tidak pesan lahir coklat tua begini. Ada yang coklat tua, coklat muda. Saya tidak pesan jadi orang Sunda, sebagaimana orang-orang Kanada tidak pesan. Sejarahnya Kanada ini agak beda dengan Australia. Australia itu dulu yang saya dengar, saya mohon maaf ya, adalah buangan dari yang tahanan. Ya begitulah, orang-orang yang berperilaku buruk dikesanakan, sedang menak-menaknya dari Inggris itu ke Kanada. Itu juga sama persemakmuran. Jadi masih sangat menghormati Ratu Elizabeth. Persemakmuran ya, seperti Hong Kong dan sebagainya, termasuk Malaysia. Masya Allah.
itu alamnya indah. Ini sampai sekarang, apalagi yang namanya Whistler itu, aduh, saya suka lihat di lukisan seperti Bidadari Turun, lukisan aja ya, yang aslinya saya gak pernah lihat. Bagaimana cahaya matahari menembus, kemudian ada gunung-gunung yang indah, lalu lautan yang tenang, bersih. Aduh, ini sampai sekarang kebayang ini. Saya pengen ke sana lagi. Mau ikut? Berarti ongkos hadirin. Masya Allah, indah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Itu gunung batu tuh penuh dengan pohon, gimana nancebitnya? Gunung batu segitu cadasnya, pohon tumbuh di sana. Akarnya tuh masuk ke dalam batu. Dan sangat bersih, sangat indah. Ini salah satu gunung daerah yang dijadikan Olimpiade Salju. Tapi dah Allah Maha Kuasa, pas Olimpiade Salju itu kurang saljunya. Jadi enggak pada turun salju teh pas Olimpiade, Allah yang nahan. Akibatnya ngangkut salju dari mana-mana. Persis ketika kemarin ada sopir taksi cerita, saya ini asalnya bekerja di pertambangan di laut, di tempat pemboran minyak. Kami sedang merayakan 1 juta jam tanpa insiden, tanpa eksiden, tanpa kecelakaan. Maka dirayakanlah 1 juta jam itu dengan hura-hura, dan pada saat itulah terbakar anjungannya, sehingga ada yang meninggal dan di PHK. Jadi tidak bisa ujub sama sekali. Saya tanya, gimana itu syukurannya? Bukan syukuran, hura-hura, mabok-mabokan. Saat itu oleh Allah diberikan. Nah, itu juga begitu. Olimpiade salju, saljunya tidak turun ya. Allah penguasa langit dan bumi. Lihat begini, hah, aneh, enggak ada yang aneh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Melihat apapun Allah lagi, lihat laut Allah. Ya, saya sendiri ke sana. Jadi apa namanya kalau yang pergi sendiri teh backpacker, woodpecker. Heres, alhamdulillah. Imigrasi ditanya, jujur saja, mau Idul Fitri. Enggak ngerti sebut Idul Fitri karena di Kanada ternyata tingkat yang saya dengar, maaf ya, ke agama tuh tidak begitu serius. Beda dengan Amerika Serikat yang sering jadi isu di sana, kalem-kalem saja. Sehingga berjilbab tidak ada masalah. Anak-anak juga sekolah semuanya umum, dia sendiri berjilbab tidak ada masalah. Nah, hadirin, dari perjalanan beberapa kali tahun ini ke mancanegara milik Allah semuanya, terpikir ini negara-negara bersih, rapi, teratur, sopan, orang-orangnya sopan, termasuk gelandangannya sopan itu. Kan ada di salah satu jalan di Kanada ini, entah gimana ya, ini ada jalan yang benar-benar orang itu yang gelandangan. Ada nenek-nenek, kakek-kakek di pinggir gitu ya, sedang mariwana, nggak pakai baju nanti. Karena di sana dikasih fasilitas, yang udah edik dikasih itu. Karena kalau nggak dikasih dia bisa maling, ngerusak yang lain. Mungkin sudahlah, iya mah. Kalau petong mungkin orang yang sudah, tinggal tunggu saja. Nggak pakai baju, yang udah tua ya. Saya juga rata-rata pakai tato. Saya suka ingat tato cacing itu, pasti waktu mudanya naga nih tato yang sekarang tuh sepuh tuh peot jadi naga cacing. Itu dia bawa itu mau ngebersihkan kaca ada itu, tapi kalau dilarang nggak apa-apa, tapi harus hati-hati karena gagal leongan mabok. Dia gak berani keluar, karena keluar dari sana tangkap polisi, bawa lagi. Ada juga jalan, ada bendera tuh warna-warni, pelangi, ini katanya jalan gay. Wah,
Saya di sana sedang ngobrol dengan teman. Ini jalan gay. Ya kita disangka gay juga nanti cilaka. Ya. Lihat laki-laki dengan laki-laki, aduh jijik ya lihatnya, pegang-pegangan, peluk-pelukan. Potretnya juga lelaki, ciuman dengan lelaki. Dan yang lebih menjijikan, aki-aki dengan aki-aki, ciuman, aduh. Ah, ya mah nggak tahu neraka bagian mana gitu ya. Ya Allah, naudzubillah. Itu pemandangan, tapi dah Allah yang memperlihatkan. Duh, alhamdulillah kita mah normal ya. Nah, saudaraku sekalian, bersih, rapi, teratur. Saya tidak lama karena pindah dari satu tempat ke tempat lain. Orang Indonesia di sana ngobrol, sewaktu ada tukang sampah, wah, tahu nggak, my dreams job, kerja impian. Nah, jadi yang diimpikan teh jadi tukang sampah. Aneh kan? Impian yang kedua jadi tukang gali, yang kalau di Indonesia mah ini tuh kadang dianggap remeh. Di sana disegani karena gajinya besar, bisa $70 per jamnya. 600 ribu sejam. 10 jam sehari udah berapa tuh? Nah, seorang latihan dari sekarang di sini ya. Jadi petugas sampah. Wah, tukang gali, makanya rata-rata bule di sana tuh karena ini yang gajinya besar. Dosen aja cuma $35 per jam. Kalau kerja umum biasa $10 sejam. Saudara enggak usah mikirin gaji di sana ya. Udah beda lagi coupling ya. Wah, 700.000 sejam, teman. Udah enggak usah mikir gitu ya. Di sana sekali jajan juga saudara bakal bokeh. Ya. Gaji Indonesia tinggal di sana cukup 2 hari saja sudah bisa jadi gelandangan. Nah, hadirin, umat Islam di sana tidak banyak. Kota Vancouver udah lebih banyak Tionghoanya, Cina dari Hong Kong. Jadi saya ke sana teh asal di Cina we. Asal di Hong Kong karena yang lalu lalangnya juga mereka. Ini yang sangat penting ya. Di Eropa, termasuk Singapura, di Australia, Selandia Baru, rapi, bersih. Di jalan tuh ya, jarang klakson, tidak jarang. Tidak ada seperti kita semuanya jadi pereli, ya mak. Kenapa rapi begini? Apalagi di Jerman itu tidak ada pemeriksaan karcis. Naik bis beli sendiri, nggak diperiksa, hanya sewaktu-waktu. Naik kereta api nggak diperiksa. Wah, ini hebat, lebih hebat dari Singapura. Singapura ada pintunya untuk pengecekan karcis, di sana tidak ada. Tapi pada beli tuh, kenapa mereka bisa bersih, rapi, teratur? Semua orang yang tidak punya pekerjaan disantuni. Rumah disiapkan, gelandangan itu disiapkan, tapi tidak maunya gelandangan, keluar lagi, keluar lagi. Nah, saudaraku sekalian, saya jadi mikir ini nggak mungkin nggak jadi pelajaran bagi kita, ya. Halo, pas lihat ke Indonesia, wah pemberani semua, naik motor kayak di depan bemper anak bungsu, ya nggak? 900 kemarin yang meninggal. Lebaran, berhenti di mana aja. Ini kotor jalan sana, sulit cari yang kotor tuh bersih. Saya masuk ke rumah-rumahnya juga kecil, bersih, rapi. Masya Allah, kamar mandi bersih. Dan cirinya mah lihat kamar mandi aja. Saya jadi mikir ini nggak mungkin Allah takdirkan ini nggak jadi pelajaran. Biasanya orang yang lemah itu lebih sibuk mencari kesalahan orang lain untuk pembenaran. Ngerti tidak? Bahwa kita tidak salah. Jadi apa yang salah nih umat Islam? Kenapa kita jadi begini? Secara akidah insya Allah kita selamat. Tapi saya rasa pasti lebih besar lagi banyak yang harus kita lakukan. Betul tidak? Kalau tentang bersih, lah kita ini sudah jelas
sebagian dari keimanan itu bersih. Kita tidak berani sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, benar? Tidak berani sholat pakai baju yang ada najisnya. Kita lekat sekali dengan bersih. Rasulullah tuh sehari minimum 7 kali, 8 kali tuh gosok gigi. Bangun tidur, gosok gigi, bersiwak. Mau sholat, gosok gigi. Selesai makan, gosok gigi. Mau tidur, gosok gigi. Mana? Sampai ke kuku aja diperiksa, ya kan? Detail. Tapi nyatanya kita masih kotor, betul? Tertib, gak ada ini. Sholat itu kan pelajaran tertib. Tidak ada yang berani sholat variasi. Kamu ngadep kemana? Sini ah. Saya ada sering ke kiblat, sekarang ke belakang. Mau gimana rukunya diaduk? Kita perut sampai garis juga rapi, benar? Tidak ada yang ngebut berani mendahului imam. Imam baru ruku, dia sudah sujud. Tenang mam, saya udah biasa sholat ya. Serajin ngebut apapun, sholat tertib. Benarkah hadirin? Tidak ada yang berani naik patuh. Apakah kadang sedang ruku, variasi, kaki diangkat ke belakang satu? Enggak ada. Atau karena dia kuat, misalkan sholat subuh, 8 rakaat, tidak. Semuanya bacaan sama, sedunia. Masya Allah. Puasa, saum, latihan jujur. Walaupun dia tukang, tapi kalau pas puasa mah jujur aja tuh. Kan saum tuh intinya diantaranya cukup Allah yang tahu. Karena kalau amal-amal ibadah yang lain kelihatan, tapi saum gak kelihatan. Bisa tuh ngaku saum makan permen di belakang, ya belegek-belegek bisa. Tapi saum walaupun sholat rada kurang lancar tetap aja. Nah hadirin, saya jadi ingin cerita apa nih, kok kita tuh kok kayak gini ya. Saya baru tadi dapat BBM Australia itu dulu para maaf tahanan penjahat dikeaustralikan dari Inggris tuh. Tapi sekarang menjadi salah satu kota teraman di dunia nomor 5, Melbourne tuh. Kenapa? Tahu saudara kenapa? Karena katanya guru-guru di Australia itu lebih takut, lebih prihatin dengan tidak jujur muridnya daripada jelek angkanya, nilai akademiknya. Jadi di sana lebih cemas dengan akhlak yang kurang baik daripada nilai yang kurang bagus. Lebih takut murid tidak jujur, lebih takut mereka itu muridnya tidak empati, lebih takut mereka itu muridnya tidak senang menolong daripada takut nilai jelek. Kenapa? Karena kalau belajar matematika, belajar bahasa itu cukup dengan waktu yang sebentar, tapi belajar akhlak itu perlu belasan tahun. Ah, ini rada ngehuleng kita, ya. Kita mengejar nilai walaupun nyontek. Seperti UN, ujian nasional itu, kita masih banyak mendengar bagaimana bocoran-bocoran itu dibeli, lalu kong kali kong dengan ya pihak-pihak tertentu yang takut sekolahnya tidak pada lulus. Ini benar-benar konyol. Kita lebih takut nilai jelek daripada takut akhlak jelek. Dan orang tua juga, pokoknya ranking satu apapun yang terjadi, walaupun korban nyawa. Waduh, luar biasa. Nah, ada yang begitu, nyawa nyamuk paling. Hadirin, jadi banyak hal-hal. Saya agak keberatan kalau kita melihat barat, negara-negara itu dengan mereka kafirin, mereka musuh Islam. Terus jadi gimana? Kita jadi soleh dengan omongan itu?
apalagi ada sweeping yang bule. Kata yang bule, apa salah saya di sweeping yang warnain badan saya? Allah, kamu teh kayak kurang iman aja. Coba kalau yang di sweeping gitu ya enggak? You know, saya bahasa Inggris ada. I'm white man made by Allah, you know. Why you sweeping me? Oh. Ini kebetulan orang bulenya lahir di Indonesia. Sakit hati saya. My liver. Nah, hadirin sekalian, lebih baik kita cari hikmah.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

bermenyala bergejolak, yang niatnya untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, maka disitulah turun mukjizat Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Wahai api, berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim pun selamat. Ujian orang tua lulus, ujian umat dibakar selamat. Apakah cukup ujiannya Nabi Ibrahim? Ternyata belum cukup. Ujian yang ketiga, menghadapi ujian pernikahan. Menikah dengan Siti Hajar, diabadikan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Menunggu selama 86 tahun lamanya, berdoa pagi siang malam agar dikaruniai seorang anak, diabadikan di dalam Al-Quran. Dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah keturunan-keturunan yang saleh. Menunggu 86 tahun agar bisa diberi anak. Akan tetapi ketika anak lahir,

Ni arafi manam, sesungguhnya aku bermimpi Allah memerintahkan anni azbahuka, memerintahkanku untuk menyembelihmu wahai anakku Ismail. Anak ditunggu 86 tahun lamanya, tapi ternyata malah diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi lihat apa jawaban Ismail kepada bapak.

bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, if alma tu'mar, lakukanlah kalau memang itu diperintahkan Allah, lakukanlah kalau memang itu adalah ajaran Islam, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau tidak usah pusingkan aku wahai bapakku, maka engkau akan dapatkan aku bersama orang-orang yang sabar." Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ibrahim model manusia yang diberikan berbagai macam ujian dan dia lulus dengan ujian tersebut. Ujian anak lulus, ujian istri lulus, ujian umat selamat, diuji orang tua lulus. Maka pertanyaannya sekarang ke kita, bagaimana kalau kita yang diuji seperti ini? Luluskah kita? Pertanyaan penting setiap umat Islam, karena tidak sedikit hari ini manusia yang diuji orang tua kalah akidahnya, tidak sedikit orang diuji oleh istri kalah imannya, diuji oleh anak hancur keyakinannya. Maka tak heran jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sebab kenapa Nabi Ibrahim selalu kita sebut di dalam salat kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan hanya sekedar nama, akan tetapi agar kita bisa mengikuti sosok Ibrahim yang lulus dari berbagai macam cobaan dan ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahi ilham. Ujian yang pertama selesai. Pelajaran yang kedua adalah Allah meminta apa yang paling dicintai. Allah meminta kepada Ibrahim alaihissalam anaknya. Allah tidak meminta kambing, kambingnya Ibrahim banyak. Allah tidak meminta unta, untahnya Ibrahim banyak. Allah tidak meminta nyawanya Ibrahim, tapi yang diminta oleh Allah adalah apa yang paling Ibrahim cintai. Dan yang paling Ibrahim cintai saat itu adalah anak yang soleh yang dia tunggu 86 tahun lamanya. Apa maknanya jamaah yang dimuliakan Allah? Jika kita mengatakan cinta kepada Allah, lebih cinta mana daripada anak dan keluarga kita? Lebih cinta mana dengan harta yang selama ini kita miliki? Lebih cinta mana dengan keluarga yang selama ini? Belajar dari Nabi Ibrahim, belajar dari kehidupannya, maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan apa yang paling kita cintai? Kalaulah kita punya harta, sudahkah kita memberikan sebagian dari harta itu? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi. Maka tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah sampai ia lebih cinta kepada Allah dibandingkan hartanya, lebih cinta kepada Allah dibandingkan anaknya. Daripada semuanya, dia lebih cintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim alaihissalam menunjukkan itu kepada kita semua. Dia mengatakan bahwa, ya Allah, jangankan hartaku, jangankan jabatanku, anakku pun yang selama ini kutunggu dan yang kusayang, jikalau memang engkau yang minta, jikalau memang engkau yang mau, anakku pun akan kuberikan agar engkau mendapatkan, memberikan ridho kepadaku. Maka kurban yang kita berikan hari ini jamaah, kambing, sapi, pada hakikatnya belum apa-apa jikalau dibandingkan dengan pengorbanan Ibrahim alaihi salam. Amal kita yang kita lakukan hari ini bahkan tidak sampai seujung rambutnya Ibrahim, tak sampai seperti Ibrahim lakukan. Amal kita hanya kecil di hadapan Allah dibandingkan dengan amalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Pelajaran yang terakhir, bagaimana kita melihat keberhasilan Ibrahim mendidik seorang anak? Bagaimana kita menyaksikan keberhasilan orang tua mendidik seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam? Kenapa dikatakan Nabi Ibrahim ini berhasil? Karena dia mampu membuat seorang Ismail menjadi patuh luar biasa.
bahkan patunya tidak masuk di dalam logika manusia. Kok bisa ada anak yang ikhlas untuk disembelih dan dibunuh oleh bapaknya? Maka disinilah pelajaran yang penting. Disitulah letak pendidikan anak. Maka mari kita didik anak kita hari ini supaya bisa patuh, supaya bisa soleh seperti patuhnya Ismail alaihissalam. Maka dimulai dari memberikan makanan-makanan yang halal kepada anak-anak kita. Dimulai dengan memasukkan kepada pendidikan-pendidikan yang baik. Hari ini ke jamaah, kita tidak lagi diserang dengan meriam dan bom, tidak lagi diserang dengan senjata-senjata berbahaya, tetapi juga diserang melalui tayangan-tayangan-tayangan yang mengubah sikap, perilaku, akhlak anak-anak kita. Maka ini menjadi tantangan bagi kita. Bapak ibu rajin beribadah, besar jilbabnya, rajin mengaji, maka selangkah kaki bapak ibu menuju surga. Akan tetapi kalau anak-anak yang kita miliki tidak kita didik dengan agama yang baik, tidak kita dengarkan pengajian, tidak kita ajari mengaji, maka selangkah juga kaki kita masuk ke dalam neraka. Maka mari kita selamatkan anak, karena anak ini merupakan investasi kita ketika kita meninggal dunia. Idza matal insan, ketika manusia itu meninggal dunia, in qata amaluhu illa min thalasa, putus semua amalnya, putus salat duhanya, putus kurbannya, putus bacaan Al-Qur'annya, yang tinggal hanya waladun saleh, anak saleh yang mampu mendoakan orang tuanya. Maka belajar dari Ibrahim, belajar dari Hajar istrinya. Hajar perempuan yang soleha, perempuan yang mampu mendidik seorang anak. Lama dia mengurusi

jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan setan, bukan hanya mampu mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban, tapi ini adalah langkah awal kita menuju pengorbanan-pengorbanan lainnya untuk agama kita. Masih banyak hamba-hamba saudara kita yang masih perlu bantuan. Masih banyak anak-anak yatim, piatu, orang-orang terlantar yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Harta yang banyak tidak dapat membantu kita di hadapan Allah, kecuali harta itu kita pergolongkan, kita berikan, kita bantukan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya bisa kematian itu ditunda nanti saja. Ya Allah, kalau seandainya bisa kematian itu diundah nanti-nanti saja, apa yang mereka mau lakukan? Fa'asaddaqah. Maka mereka mau bersedekah, maka mereka mau berkurban, maka mereka mau keluarkan zakatnya. Akan tetapi lan tarji'a ayyamul lati madat, yang lalu tidak akan mungkin bisa kembali. Maka disitulah penyesalan, penyesalan, penyesalan. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kepada kita, yang pertama, bahwa manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah meminta apa yang kita cintai. Allah tidak minta semuanya, hanya Allah minta sebagian. Yang ketiga, bagaimana bahwa peringatan Idul Adha juga memberikan peringatan kepada orang tua-orang tua, agar bisa dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang bisa mencontohi perilakunya Nabi Ismail alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfir, innahu huwal ghafurur.

disampaikan Khotib Dr. Fahmi Syam dengan tema meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim dan kesolehan Nabi Ismail.